0: mengatakan agar kesalahan itu didiamkan. Tidak. Nabi juga tidak mengajarkan agar masyarakat mencaci atau mempermalukan pemimpinnya di hadapan umum. Tidak. Yang diajarkan oleh Nabi adalah nasihat yang lahir dari keikhlasan dan kasih sayang, bukan dari keinginan untuk menjatuhkan martabat seseorang. Sahabat Mu'adz, para ulama salaf juga memberikan teladan yang sangat indah dalam menyikapi para pemimpin. Imam besar dari kalangan tabi'ut tabi'in, Al-Fudail bin Iyad, rahimahullah, beliau pernah berkata, seandainya aku memiliki satu doa yang pasti dikabulkan, niscaya aku akan menjadikan doa itu untuk pemimpin. Beliau kemudian menjelaskan bahwa apabila pemimpin menjadi baik, maka kebaikannya akan dirasakan oleh seluruh rakyat. Dan sebaliknya, apabila pemimpin rusak, maka kerusakan itu akan meluas kepada masyarakat. Perkataan ini, sahabat Mu'adz, mengajarkan kepada kita bahwa mendoakan kebaikan bagi pemimpin bukan berarti menyetujui semua kebijakannya, tetapi karena kita menginginkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah, di era digital saat ini, fitnah dan berita yang belum jelas kebenarannya dapat menyebar hanya dalam hitungan detik. Karena itu Allah memberikan tuntunan agar setiap berita itu diperiksa terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Hujurat ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'al." Datang kepada kalian membawa suatu berita kebenarannya merupakan musibah kaum. Ini sangat relevan pada masa sekarang. Sebelum kita membagikan sebuah informasi, apalagi yang berkaitan dengan kehormatan, maka hendak benar dan jari sebab tersebarnya fitnah yang kelak harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sahabat Mu'adz, menjaga kehormatan pemimpin bukan berarti menutup mata terhadap kekeliruan. Islam adalah agama yang menegakkan keadilan. Namun, keadilan itu harus ditegakkan dalam ilmu, dengan adab, dan juga dengan cara-cara yang sesuai dengan tuntunan syariat. Sebab, ketika masyarakat terbiasa mencela, menghina, menyebarkan kebencian, dan mengobarkan permusuhan, maka yang lahir bukanlah perbaikan, melainkan hilangnya rasa saling percaya, pudarnya persatuan, dan terbukanya pintu-pintu fitnah. Dan sebaliknya, ikhwatal iman, apabila masyarakat menjaga lisan, pankan, dan mendoakan kebaikan bagi Allah, akan tumbuh suasana yang lebih damai dan penuh dengan keberkahan. Maka marilah sahabat Mu'adz, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan petunjuk kepada para pemimpin kita, meneguhkan mereka di atas kebenaran, mengaruniakan kebijaksanaan dalam setiap keputusan mereka, serta menjadikan mereka pemimpin yang adil dan amanah. Dan semoga Allah menjadikan kita sebagai rakyat yang menjaga adab, menjaga lisan, serta senantiasa berusaha menghadirkan kebaikan dalam persatuan di tengah masyarakat. Wallahu a'lam bishawab, sahabat Mu'adz. Inilah pembahasan kita dalam program Kuat Islam di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dan jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kuat Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Accessories terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
3: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
4: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
5: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
6: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang.

0: Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi enggak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
1: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
2: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
1: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
3: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
4: Maka nasihat Anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
1: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'az bin Jabal 94,3 FM.
5: Radio Mu'az bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
7: Ya

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
6: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin namam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan dan jaga lisan.
7: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
9: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam program Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini 27 Juni 2026 Masehi, akan kami hadirkan untuk Anda berita-berita dan informasi-informasi terkini baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Berikut kita dengarkan headline info dunia Islam.
8: Headline info dunia Islam.
9: BMKG imbau warga Kendari, Konawe, dan Konawe Selatan waspada potensi cuaca buruk. Pemkot Kendari siapkan sanksi cabut izin usaha bagi penjual bahan pokok di atas HET. Gelombang panas Italia tekan aktivitas ekonomi, 5 orang meninggal dunia. Pemerintah Denmark akan larang seruan azan di ruang publik. Itulah headline info dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya, akan bersama-sama kita simak sesaat lagi dalam program Info Dunia Islam.
8: Info Dunia Islam.
9: Kita awali kebersamaan kita dengan berita-berita dari dalam negeri. Dispar Sulawesi Tenggara latih perajin batok kelapa tingkatkan kualitas produk di Kolaka Utara. Dirilis dari antaranews.com. Dinas Pariwisata atau Dispar Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dispar Kabupaten Kolaka Utara melatih para perajin di daerah tersebut untuk meningkatkan kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif lokal untuk mengolah limbah batok kelapa menjadi produk bernilai jual tinggi. Kepala Dispar Provinsi Sulawesi Tenggara Ridwan Badala di Kendari Jumat kemarin mengatakan bahwa kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Kolaka Utara ini berfokus pada pengembangan subsektor kriya berbasis pemanfaatan limbah lokal. Kegiatan ini bertujuan memberikan bimbingan teknis peningkatan kompetensi dan kapasitas kepada pelaku kreatif lokal di Kolaka Utara. Menurut Ridwan, sektor ekonomi kreatif atau ekraf merupakan bagian krusial dalam memberikan nilai tambah bagi sektor pariwisata daerah. Tanpa sentuhan kreativitas dan pelestarian budaya, pariwisata tidak akan memiliki daya tarik yang berkelanjutan. Ridwan menyebutkan ada 4 subsektor ekraf unggulan yang terus dipacu pengembangannya di Sulawesi, yaitu fashion kerajinan lokal. Melalui limbah ini, rajin dilatih untuk mengubah tempurung atau batok kelapa menjadi aneka produk cenderamata bernilai ekonomis seperti mangkuk, lampu hias, dan aksesoris yang diminati wisatawan sebagai oleh-oleh khas daerah. Ridwan sendiri secara pribadi mengapresiasi para pelaku kreatif di Kolaka Utara yang mampu membuat hiasan lampu dan cenderamata dari batok kelapa. Pemerintah perlu hadir memberikan apresiasi serta membantu agar hasil akhir atau finishing produk mereka menjadi lebih baik lagi. Ridwan menambahkan bahwa wilayah Kolaka Utara memiliki bahan baku batok kelapa yang sangat melimpah karena sebagian besar jalurnya dipenuhi perkebunan kelapa. Tantangan saat ini adalah menjaring dan membina lebih banyak sumber daya manusia yang memiliki bakat seni dan kreativitas tinggi. Melalui penguatan sinergi antara ekonomi kreatif dan pariwisata, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap dapat menciptakan ekosistem wisata yang berkelanjutan, memberdayakan masyarakat lokal, sekaligus memperkuat identitas budaya daerah di kancah nasional. Beralih ke berita berikutnya. BMKG imbau warga Kendari, Konawe, dan Konawe Selatan waspada potensi cuaca buruk. Dirilis dari antaranews.com. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau warga Kota Kendari, Konawe, dan Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mewaspadai potensi cuaca buruk berupa hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang. Koordinator Bidang Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi Maritim Kendari, Faisal Habibi Kendari mengatakan, potensi cuaca ekstrim tersebut diperkirakan melanda wilayah tersebut pada siang. Faisal mengatakan masyarakat di 3 wilayah utama tersebut diimbau untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak yang dapat dipicu oleh cuaca buruk seperti genangan air, banjir lokal, jalan licin, hingga potensi pohon tumbang.
10: Berdasarkan analisis dinamika atmosfer, cuaca di wilayah lain pada secara umum kondusif, namun berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di Kabupaten Buton Utara, Konawe Selatan, dan Wakatobi. Pada siang dan sore hari, potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang diperkirakan melanda Kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan, dan Konawe. Sedangkan hujan dengan intensitas ringan berpeluang mengguyur Kabupaten Kolaka, Bombana, Kolaka Timur, Muna, Muna Barat, Buton, Buton Selatan, Kolaka Utara, dan Konawe Utara. Pada malam hari, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara diperkirakan mulai membaik dan umumnya berawan, sedangkan dini hari atau menjelang pagi, kondisi cuaca di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara diproyeksikan bertahan dalam kondisi berawan. BMKG mencatat parameter suhu udara di Sulawesi Tenggara berada pada kisaran 23-33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 65-95%. Pergerakan angin umumnya bertiup dari arah timur menuju selatan dengan kecepatan normal berkisar 2-20 km per jam. Pihaknya meminta warga berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan menjelang siang hari dan menyarankan untuk selalu memperbaharui informasi perkembangan cuaca secara berkala melalui laman resmi cuaca.bmkg.go.id. Beralih ke berita berikutnya. Pemkot Kendari siapkan sanksi cabut izin usaha bagi penjual bahan pokok di atas

0: pastikan ketercukupan stok pangan, tetapi juga sebagai upaya bersama dalam menekan laju inflasi daerah. Terkait mekanisme sanksi, Syarifuddin menjelaskan bahwa pihaknya tetap mengedepankan pendekatan persuasif secara bertahap melalui sanksi administratif sebelum sampai pada tindakan hukum yang paling berat. Beliau mengatakan jika ada pedagang yang melanggar, langkah awal kami adalah memberikan teguran lisan maupun tertulis secara prosedural. Namun jika mereka tetap tidak mengindahkan dan membandel, maka sampai pada tahap tertentu izin usahanya bisa dicabut dan operasionalnya ditutup. Belum menjelaskan bahwa ketegasan ini tidak hanya berlaku bagi pedagang eceran di pasar, melainkan juga menyasar para distributor atau agen besar bahan pokok. Pemkot Kendari memperingatkan para distributor agar tidak melakukan praktik penimbunan atau menahan pasokan barang yang dapat memicu kelangkaan di pasar. Guna memastikan aturan itu berjalan efektif di lapangan, Pemkot Kendari bersama Satuan Tugas Pangan dari kepolisian setempat intensif melakukan inspeksi mendadak atau sidak serta pemantauan harian baik di pasar-pasar tradisional maupun di gudang-gudang distributor. Selain melakukan pengawasan dan penegakan hukum, Pemkot Kendari bersama instansi terkait lainnya juga rutin menggelar operasi pasar murah secara berkala sebagai solusi alternatif untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Sahabat Mo, dimanapun Anda berada, itulah berita-berita dari dalam negeri untuk Anda dalam program Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
2: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
2: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada memang modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil, insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
5: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
6: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, Depok.

0: Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Info Dunia Islam.
4: Masih dalam program Info Dunia Islam. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda berita-berita terkini dari luar negeri. Gelombang panas Italia tekan aktivitas ekonomi, 5 orang meninggal dunia. Dirilis dari republika.co.id. Gelombang panas dahsyat yang mendera Italia menewaskan 5 orang dan memaksa otoritas negara itu memperluas peringatan panas tingkat tertinggi ke 18 kota untuk Jumat 26 Juni dari 17 kota pada Kamis 25 Juni. Di antara para korban jiwa itu adalah 2 petani di Provinsi Utara Lodi dan Piacenza, seorang tunawisma di Napoli, dan seorang pria yang meninggal di pemakaman di Gerlasco dekat Pavia di wilayah Lombardi. Italia terus mengalami suhu panas sangat tinggi yang mempengaruhi sebagian besar wilayah negara tersebut. Keputusan itu diambil setelah komite teknis yang dipimpin Menteri Kesehatan Orazio bertemu pada Kamis 25 Juni untuk membahas langkah-langkah tambahan untuk mengatasi panas ekstrim. Genoa ditambahkan ke daftar kota yang berada di bawah peringatan merah, bergabung dengan Roma, Milan, Florence, Venezia, Turin, Bologna, Bari, Ancona, Bolzano, Brescia, kemudian Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Verona, dan juga Viterbo. Peringatan merah menunjukkan kondisi cuaca yang cukup parah, sehingga menimbulkan risiko kesehatan tidak hanya bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penderita penyakit kronis, tetapi juga bagi individu yang sehat. Gelombang panas juga mengganggu situs budaya dan layanan publik. Galeri Uffizi di Florence mengatakan penjualan tiket akan tetap ditangguhkan hingga setidaknya 28 Juni setelah kerusakan sistem pendingin udara memaksa museum untuk menghentikan penerimaan pengunjung. Rumah Juliet berlantai 2, salah satu objek wisata paling populer di Verona, akan ditutup bagi para pengunjung mulai Jumat kemarin karena panas dan kepadatan pengunjung. Sidang pengadilan juga ditangguhkan di kota Palermo di selatan karena suhu yang tinggi. Di Milan, wisatawan terlihat membawa payung dan kipas tangan sambil mencari perlindungan dari panas di dekat air mancur di sekitar Katedral Duomo yang menjadi ikon kota tersebut. Media lokal juga melaporkan peningkatan 20% dalam penerimaan di ruang gawat darurat di seluruh wilayah Lombardi seiring intensifikasi gelombang panas. Ahli meteorologi memperkirakan bahwa suhu akan mencapai puncaknya pada akhir pekan. Dan Italia termasuk di antara beberapa negara Eropa yang mengalami peningkatan suhu di awal musim panas. Spanyol mencatat 212 kematian terkait panas antara 21 dan 24 Juni, menurut data yang dirilis pada Kamis 26 Juni oleh Sistem Pengawasan Kematian Publik Negara tersebut. Sistem pemantauan melaporkan kematian tersebut sejak Sabtu 20 Juni ketika gelombang panas secara resmi dimulai di seluruh Spanyol. Data menunjukkan bahwa peningkatan harian yang stabil dalam jumlah kematian dan tercatat 13 kematian pada Sabtu 20 Juni, 38 kematian pada Ahad 21 Juni, 66 pada Senin 22 Juni, dan 95 kematian pada Selasa 23 Juni. Gelombang panas juga memecahkan beberapa rekor suhu, termasuk suhu tertinggi yang pernah tercatat di wilayah utara Cantabria pada 43,7 derajat Celcius. Suhu semalam yang mencapai rekor tertinggi juga tercatat di kota Zamora dan provinsi Almeria. Layanan Cuaca Nasional Spanyol tidak mengeluarkan peringatan panas merah untuk Kamis 25 Juni, dan suhu masih diperkirakan mencapai sekitar 37 sampai 38 derajat Celcius di beberapa wilayah, sementara beberapa daerah diperkirakan akan menerima curah hujan dan juga badai petir. Beralih ke berita terakhir kita. Pemerintah Denmark akan larang seruan azan di ruang publik. Dirilis dari republika.co.id. Menteri Migrasi dan Integrasi Denmark, Morten Boskov, melanjutkan penyelidikan mengenai apakah suara azan di ruang publik dapat dilarang atau dibatasi. Dilaporkan, Botskov adalah menteri dari Sosial Demokrat ketiga yang memimpin penyelidikan masalah tersebut yang sempat dihentikan karena krisis umum. Botskov menyampaikan larangan seruan azan dengan alasan beberapa bagian negara terasa seperti pinggiran kota Islamabad. Botskov selaku anggota Partai Sosial Demokrat sayap kiri tengah mengatakan pemerintah baru akan melanjutkan penyelidikan tentang legalitas pemberlakuan larangan tersebut. Beliau mengatakan seruan azan seharusnya tidak terdengar di atas atap rumah-rumah di Denmark. Itu tidak memiliki tempat di Denmark. Dan Anda seharusnya tidak ragu apakah Anda berada di pinggiran kota Islamabad ketika Anda berjalan-jalan di Denmark. Di beberapa bagian negara seperti Copenhagen, peraturan daerah sudah melarang siaran seruan azan dari pengeras suara di menara masjid karena batasan kebisingan yang ketat. Botskov juga mengklaim bahwa Islamisasi yang merayap di Denmark mengambil terlalu banyak ruang publik. Dikutip bahwa Botskov menyebutkan Islamisasi telah mengambil terlalu banyak ruang publik. Dan Denmark telah memberlakukan beberapa aturan imigrasi, maksud kami aturan migrasi terketat di Eropa, di bawah Mette Frederiksen, Perdana Menteri sayap kiri negara tersebut yang memulai masa jabatan ketiganya awal bulan ini. Di bawah hukum yang disebut dengan ghetto, otoritas Denmark diizinkan untuk memaksa migran untuk pindah dari suatu lingkungan jika terlalu banyak penduduk asing di sana. Dan dalam beberapa kasus, pencari suaka diharuskan menyerahkan perhiasan dan barang berharga lainnya untuk menutupi biaya perumahan mereka dan mereka tidak menerima dukungan finansial jika klaim mereka ditolak. Pada puncak krisis pengungsi tahun 2015, ketika lebih dari 1 juta orang melarikan diri dari Timur Tengah ke perbatasan Eropa, Denmark menerima jauh lebih sedikit pencari suaka daripada negara-negara tetangganya. Upaya apapun oleh Denmark untuk melarang seruan azan dapat menghadapi hambatan hukum karena penyelidikan pemerintah mempertimbangkan kebebasan beragama terhadap hak-hak penduduk di dekat masjid. Konstitusi Denmark menjamin hak untuk beribadah di tempat umum, tetapi ada pengecualian seperti larangan khutbah anti-demokrasi dan sumbangan kepada kelompok terlarang. Di Jerman dan Inggris ada batasan ketat tentang kapan masjid boleh menyiarkan seruan azan serta batasan volume untuk menghindari gangguan terhadap tetangga non-muslim dalam populasi sekitar 6 juta jiwa, sekitar 270 ribu muslim tinggal di Denmark. Negara tersebut juga memiliki sekitar 100 masjid, termasuk Masjid Agung Copenhagen. Namun, masjid itu tidak mengumandangkan azan di luar ruangan berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah setempat. Sahabat Mo, dimanapun Anda berada, itulah berita-berita dari luar negeri untuk Anda dalam program Info Dunia Islam. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam di kesempatan kali ini. Semoga berita dan informasi yang kami berikan bermanfaat untuk Anda. Mohon maaf atas adanya kekurangan dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap di 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari.
3: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
5: لبيك اللهم لبيك.
6: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tur. Muaz Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
7: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
1: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim.
1: Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun.
0: Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ.
0: Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya.

0: Dan mereka berkata, "Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila.
1: Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin."
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?

0: Kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya.
1: Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.
1: Kadzalika nasluku fi qulubil mujrimin.
0: Demikianlah kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
0: Mereka tidak beriman kepadanya Al-Qur'an, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.

Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan. Bahkan kami adalah orang yang terkena sihir.

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ
0: الرَّجِيمِ. Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk.
1: إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ.
0: Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang. Well,

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rizkinya.

Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi Kamilah hasanahnya. Kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran tertentu. Wow.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya.
1: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warithun.
0: Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Walaqad 'alimna al-mustaqdimina minkum walaqad 'alimna al-mustakhirin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun 'alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama.
1: Illa iblis aba an ya'as sajidin.
0: Kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu.
1: Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
0: Dia Allah berfirman, "Wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?"
1: Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun.
0: Ia iblis berkata, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Dia Allah berfirman, "Kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk."
1: Wa in kal'anata ila yaumiddin.
0: Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Ia iblis berkata, "Ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan."
1: Qala fa innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, "Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan."
1: Ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Sampai hari yang telah ditentukan, kiamat.

0: Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya.
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadha siratun 'alayya mustaqim.
0: Dia Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku.

0: Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in.
0: Dan sungguh, Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya. Laha

0: Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir.
1: Udkhuluha bisalamin
0: aminin. Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.

0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين.
0: Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya.

0: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim.
0: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: Wa nabbihum 'an dhaifi Ibrahim.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim, malaikat.
1: إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ.
0: Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Dia, Ibrahim, berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
1: قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ.
0: Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, Ishak.
1: قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَمَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ.
0: Dia, Ibrah, gembira kepada padahal usaha bagaimana kabar gembira tersebut.
1: أُبَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِطِينَ.
0: Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar. Maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa.
1: Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhalun.
0: Dia, Ibrahim, berkata, ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya. Saat
1: قَالَ فَمَا خَطُبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ.
0: Dia, Ibrahim, berkata, apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?
1: قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ

0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa.
1: Illa ala Lutin inna lamunajjuhum ajma'in.
0: Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya.
2: Pendengar Radio Mu'ah, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ah Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
4: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
3: Oh iya betul.
5: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua Kolonel Abdul Hamid, jajaran 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
7: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
8: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
6: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
8: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
6: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
8: Astagfirullah, cepat pada kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
6: Gampang Jini deng, tinggal kita bos aja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
9: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
10: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota Indonesia. Hollow, kanal sem, pintas. Hubungi 8000. Kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
11: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM.
12: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM.
14: 94.3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat Mu'adz,

0: Masih menemani Anda dan kita berjumpa lagi di pagi ini dalam program Ensiklopedia Islam serial Kisah Sahabiat. Dan kali ini sahabat muat, sahabiat atau sahabat wanita yang akan kita bahas adalah salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sofiyah binti Huyai radhiyallahu taala anha. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Saudaraku seiman, hari ini kita akan mengenal lebih dekat salah seorang wanita mulia yang Allah pilih menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Salah satu ummul mukminin yang kisah hidupnya mengajarkan tentang kesabaran, kelapangan hati, kemuliaan akhlak dan bagaimana hidayah Allah mampu mengubah kehidupan seseorang. Dan kisah beliau diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis yang sahih seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim serta kitab-kitab sirah para ulama. Sahabat muat, pertama, siapakah sebenarnya Sofiyah binti Huyai ini? Nama lengkap beliau adalah Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Ayahnya merupakan salah seorang pemimpin dari Bani Nadir, salah satu kabilah Yahudi yang tinggal di Madinah. Dengan demikian, Sofiyah ini tumbuh di lingkungan terpandang, sahabat muat. Beliau dikenal sebagai wanita yang memiliki kecerdasan, ketenangan, serta paras yang rupawan. Namun, kehidupan beliau berubah ketika terjadi berbagai peristiwa antara kaum muslimin dan sebagian kabilah Yahudi yang melanggar perjanjian dengan Nabi SAW. Dan peristiwa yang kemudian mengubah perjalanan hidup beliau adalah setelah Perang Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah. Sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah, Khaybar merupakan wilayah yang dihuni beberapa benteng kaum Yahudi. Dalam sejarah yang sahih dijelaskan bahwa peperangan ini terjadi setelah adanya berbagai pengkhianatan dan juga ancaman terhadap kaum muslimin. Setelah Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, Sofiyah termasuk di antara tawanan perang. Nah, disinilah tampak akhlak Nabi SAW. Nabi tahu bahwa Sofiyah ini berasal dari keluarga terpandang. Nabi kemudian memberikan pilihan kepada Sofiyah. Apakah dia ingin tetap kepada kaumnya atau menerima Islam lalu menjadi istri Nabi? Dalam riwayat Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa Sofiyah memilih Allah dan Rasulnya. Dan beliau memeluk Islam dengan penuh kerelaan. Ya, dengan penuh kerelaan. Kemudian Nabi SAW memerdekakan Sofiyah dan menjadikan kemerdekaan Sofiyah tersebut sebagai maharnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "A'taqaha wa ja'ala itqaha sadaqaha." Kata Anas bin Malik, beliau memerdekakannya dan menjadikan kemerdekaannya sebagai mahar. Hadis riwayat Bukhari. Dan peristiwa ini sahabat muat menunjukkan kepada kita betapa Islam mengangkat martabat manusia. Dan Sofiyah bukan diperlakukan sebagai tawanan, tetapi dimuliakan hingga menjadi ummul mukminin. Sahabat muat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berarti hidup tanpa ujian, ya. Ketika seseorang menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan berarti hidup tanpa ujian. Sahabat muat, dalam perjalanan pulang dari Khaybar terdapat sebuah kisah yang sangat menyentuh. Nabi SAW membantu Sofiyah naik ke atas untanya. Anas bin Malik menceritakan, "Thumma yajlisu inda ba'irih fayadu'u rukbatahu fatadu'u Sofiyatu rijalaha ala rukbatihi hatta tarukab." Kata Anas bin Malik, Nabi duduk di dekat untanya, lalu beliau menekukkan lututnya agar Sofiyah meletakkan kakinya di atas lutut beliau untuk naik ke atas untanya. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah sahabat muat, inilah akhlak manusia terbaik. Beliau adalah pemimpin negara, panglima perang, namun beliau tetap menunjukkan kelembutan kepada istrinya. Dan dari sini kita belajar bahwa kemuliaan seseorang tidak diukur dari kedudukannya, tetapi dari akhlaknya. Sahabat Mu'ad, dimanapun Anda berada, sempat kami singgung tadi bahwa menjadi istri Nabi SAW tidak berarti hidup tanpa ujian. Sofia pernah diejek karena asal-usul keturunannya. Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan bahwa Sofia menangis karena mendengar ucapan sebagian istri Nabi. Nabi SAW kemudian menghibur Sofia. Nabi bersabda, "Innaki labnatu nabiyyin, wa inna ammaki lanabiyyun, wa innaki latahta nabiyyin, fabima tafkhuru alaik." Kata Nabi, sesungguhnya engkau adalah putri seorang Nabi, yaitu keturunan Nabi Harun. Pamanmu juga seorang Nabi, yaitu maksudnya Nabi Musa. Dan sekarang engkau berada di bawah naungan seorang Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka dengan apa mereka membanggakan diri atasmu? Hadis riwayat Tirmidzi dinilai hasan oleh para ulama. Lihatlah sahabat Mu'ad, bagaimana Nabi SAW menghibur istrinya. Nabi tidak membiarkan kesedihan itu berlarut-larut. Nabi mengangkat harga diri istrinya dengan kata-kata yang menenangkan. Nah, pelajarannya bagi kita, terkadang seseorang itu tidak membutuhkan solusi yang rumit. Dia hanya membutuhkan. Sebelum kita lanjut sahabat yang akan lewat berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Ensiklopedia Islam.
1: Ensiklopedia Islam.
2: Hadrotis Sada, yurja intibah.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
4: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
7: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
6: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
7: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
5: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
8: Ada saldomu di situ?
9: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
8: 10.000, Ji.
9: Mau beli pulsa kah?
8: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz.
9: Buat apa ini?
8: Buat bangun rumah layak huni.
9: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
8: Bisa toh, insya Allah.
5: Apakah pernah terbayang di benak Anda?

0: untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan Rp10.000? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adh dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adh, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adh, lantai 2 Gedung Mu'adh Gym Club, Islamic Center Mu'adh Binjabal, Kendari.
1: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
2: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
1: Nah, kenapa begitu?
0: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
3: Radio Mu'adh Binjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Ensiklopedia Islam.
5: Masih dalam program Ensiklopedia Islam. Sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada. Sofia dikenal sebagai wanita yang lembut. Beliau tidak membalas ejekan dengan ejekan. Beliau memilih bersabar. Dan beliau juga dikenal sebagai orang yang dermawan. Para ulama sejarah menyebutkan bahwa beliau itu banyak memerdekakan budak dan membantu orang lain. Dan kesabaran beliau mengingatkan kita kepada firman Allah, "Wabashshiril sabirin," dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 155. Kesabaran sahabat Mu'adh bukan berarti lemah. Kesabaran adalah kekuatan untuk tetap berada di jalan yang benar meskipun hati sedang diuji. Sahabat Mu'adh, pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, Sofia tetap menunjukkan akhlak yang mulia. Ketika rumah Khalifah Utsman dikepung oleh para pemberontak, Sofia berusaha mengirimkan makanan kepada beliau. Meskipun usahanya dihalangi, peristiwa ini menunjukkan bahwa beliau memiliki kepedulian terhadap sesama kaum muslimin. Beliau memilih membantu, bukan memperkeruh keadaan. Nah, sahabat Mu'adh, kisah Sofia bukan sekedar cerita sejarah. Dia adalah pelajaran sepanjang masa, sepanjang zaman. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari kehidupan Sofia adalah jangan menilai seseorang dari masa lalunya. Karena Sofia berasal dari keluarga yang dahulu memusuhi Islam. Namun Allah memberikan hidayah kepada beliau sehingga beliau menjadi ummul mukminin. Dan hidayah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan pernah kita mudah berputus asa terhadap siapapun. Kemudian pelajaran besar yang kedua yang bisa kita ambil adalah tentang akhlak lebih mulia daripada kedudukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang penghormatan kepada istri dengan tindakan yang nyata. Nabi membantu, menghargai, dan menjaga perasaan keluarganya. Kemudian pelajaran besar yang ketiga adalah bahwasanya kesabaran akan mengangkat derajat seseorang. Sofia menghadapi kehilangan keluarganya, perubahan hidup yang besar hingga ejekan. Namun beliau tetap menjaga kehormatan dirinya. Sahabat Mu'adh, pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil adalah jangan pernah kita menghina asal-usul seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Hujurat ayat 11, "Ya ayyuhalladzina amanu, la yaskharu qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka lebih baik daripada mereka. Sahabat Mu'adh, kemuliaan seseorang di sisi Allah bukan ditentukan oleh suku, bukan juga oleh keturunan ataupun warna kulit, melainkan oleh ketakwaannya. Dan sahabat Mu'adh, pelajaran terakhir yang bisa kita ambil dari kehidupan Sofia adalah rumah tangga yang bahagia dibangun dengan penghormatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kehormatan para istrinya. Beliau berbicara dengan lembut, beliau membantu, beliau menghibur ketika sedih. Dan beliau memberi teladan bahwa kasih sayang diwujudkan dalam sikap sehari-hari. Sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada, kehidupan Sofia binti Huyai radhiyallahu ta'ala anha mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh masa lalu, oleh keturunan ataupun kedudukan. Allah mampu mengangkat derajat siapa saja yang menerima hidayah dan beriman kepadanya. Dan dari Sofia kita belajar tentang kesabaran menghadapi ujian, kelembutan dalam bersikap, dan pentingnya menjaga akhlak meskipun berada dalam situasi yang tidak mudah. Kita juga melihat teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang suami yang penuh kasih sayang, menjaga kehormatan istrinya dan memperlakukan keluarganya dengan kemuliaan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa memperbaiki akhlak, menghormati sesama, dan tidak merendahkan orang lain karena latar belakangnya, serta mampu meneladani kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Demikian sahabat muat kebersamaan kita dalam program Ensiklopedia Islam serial Kisah Sahabiat di kesempatan pagi ini. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
4: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
6: Gimana rasa nasi kebulinya?
7: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
6: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
7: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
8: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
9: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
8: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
10: Welcome to Mobile Legends.
11: Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
11: Ye.
12: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
11: Tidak. Semua tanya Jini. Anaknya antum belum sunat toh?
12: Belum Pi. Nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
11: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
12: Sudah kelas 5 SD.
11: Sudah besar itu.
12: Iya, betul. Hanya sama saya carikan tempat yang bagus. Jangan sampai nanti dia trauma.
11: Tapi sekarang toh, sudah banyak sih metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
12: Ada juga, pasti mahal itu.
11: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji. Karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
12: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
11: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
12: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
11: Oke, kita sama-sama misalnya pergi nah. Saya bawa juga anakku.
13: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju Ridho Allah.

0: diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah napa? Al-Qur'an. Al-Qur'an wajar nomor 1 karena itu firman-Nya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Qur'an, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah. Beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari, pas masih jadi murid, pas masih jadi santri. Sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh. Karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini tuh. Kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa? Al-Qur'an. Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasihat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
1: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda. Saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 9 lewat 25 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat Muaz, pernah tidak sahabat Muaz berada dalam kondisi sahabat Muaz ingin buang air kecil, tapi ditahan karena malas atau terlalu sibuk? Pernah tidak? Kayaknya pernah ya. Mungkin kita pernah berada dalam situasi seperti ini. Kita sedang bekerja, atau sedang di perjalanan, atau sedang asyik dengan aktivitas kita, lalu kita menunda ke toilet dengan alasan sebentar lagi saja, atau sebentar aja. Padahal, sahabat Muaz, jika kebiasaan ini sering dilakukan, dampaknya tidak bisa dianggap ringan, tidak main-main, sahabat Muaz. Secara medis, menahan kencing terlalu sering itu dapat meningkatkan resiko infeksi saluran kemih, membuat kandung kemih bekerja terlalu keras, bahkan dalam jangka panjang bisa menyebabkan gangguan pada fungsi ginjal dan saluran kemih. Sahabat Muaz, tubuh kita sebenarnya sudah memberi sinyal ketika perlu dibuang. Dan mengabaikannya berarti kita memaksa organ kita bekerja di luar batas normalnya. Selain itu, kebiasaan ini juga bisa menyebabkan rasa tidak nyaman, nyeri perut bagian bawah, dan mengganggu konsentrasi di dalam beraktivitas. Karena itu sahabat Muaz, penting bagi kita untuk mulai lebih peka terhadap kebutuhan tubuh kita sendiri. Jika sudah ada dorongan untuk buang air kecil, maka usahakan segera mencari waktu dan tempat yang aman untuk melakukannya. Jangan menunggu sampai benar-benar tidak tertahankan. Mari kita biasakan pola hidup yang lebih sehat, termasuk dengan tidak menunda kebutuhan dasar tubuh kita. Hal-hal yang kecil seperti ini, sahabat Muaz, seringkali

0: menjadi awal dari kesehatan yang lebih baik di masa depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya menemani sahabat Muat di pagi ini, kita dengarkan kajian yang dibawakan oleh Ustadz Ahmad Zainuddin Hafizahullah taala dengan judul Melawan Syahwat yang Haram.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha

كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الصراع مع الشهوات، ملاوان شهوات حرام. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah dan akhwat, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita yaitu melawan syahwat haram. Poin pertama yaitu pengertian syahwat. Secara bahasa disebutkan di dalam kitab Lisanul Arab yang ditulis oleh Ibnu Manzur bahwa Al-Fayrus Abadi mengatakan syaha asy-syai'a wa syahahu yashahu syahwatan washtahahu wa tashahu ahabbahu wa raghiba fi. Seseorang bersyahwat terhadap sesuatu kemudian menjadi syahwat. Dari syahwat diambil dari kata Arab syaha yashhu. Seseorang bersyahwat terhadap sesuatu, yaitu maksudnya ahabbahu wa raghiba fi. Ketika ia mencintai sesuatu tersebut dan ketika dia menginginkan sesuatu tersebut. Ini makna syahwat secara bahasa, yaitu mencintai dan menginginkan menginginkan sesuatu tersebut. Ini makna syahwat. Adapun makna syahwat secara istilah syariat yaitu syu'urur rajul wal mar'ah birraghbah fil mu'asyarah. Keinginan ataupun perasaan, bukan keinginan, perasaan laki-laki dan perempuan untuk melakukan perhubungan badan. Melakukan hubungan badan. Perasaan laki-laki dan perempuan untuk ingin melakukan hubungan badan, itu tepatnya. Ya, syahwat secara istilah syariat syu'urur rajuli wal mar'ah birraghbati fil mu'asyarah. Perasaan laki-laki dan perempuan ingin melakukan hubungan badan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita melawan syahwat haram. Berarti syahwat ada yang halal dan ada yang haram. Syahwat yang halal adalah apabila keinginan seorang lelaki dan perempuan untuk berhubungan badan tersebut diletakkan pada yang halal, maka dia menjadi halal. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan pada kemaluan kalian terdapat sedekah.
Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian setelah itu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr?" Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kita melampiaskan syahwatnya, kemudian dia memiliki pahala di dalam pelampiasan syahwat tersebut? Maka dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi wizr, fa kadzalika idza wada'aha fi halal kana lahu ajr." Apa pendapat kalian jika orang tersebut meletakkan syahwatnya pada yang haram? Kemaluan diletakkan pada kemaluan yang haram. Apakah, bukankah dia mendapatkan dosa? Begitu pula ketika kemaluan tersebut, syahwat tersebut diletakkan pada yang halal, maka dia akan mendapatkan dosa, pahala. Berarti ketika kita mengangkat tema melawan syahwat haram, di situ ada syahwat halal. Syahwat halal adalah perasaan laki-laki dan perempuan yang ingin bergaul dengan cara yang halal. Nah, yang kita obati ini adalah yang haram. Yang kita perangi ini adalah yang haram. Oleh karenanya, poin yang kedua, yaitu kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan syahwat di dalam diri kita? Kenapa Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya itu diharamkan, kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan syahwat di dalam diri kita? Maka dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Istiqamah, beliau mengatakan, "Innallaha khalaqa fina syahawati wal ladzati linasta'ina biha ala kamali masalihina." Sesungguhnya Allah telah menciptakan di dalam diri kita syahwat, keinginan-keinginan bergaul dengan lawan jenis, dan ladzat, kelezatan-kelezatan, agar kita bisa dengannya menolong untuk menyempurnakan kebaikan yang ada pada diri kita. Ya, jadi syahwat Allah ciptakan, syahwat apa saja? Baik syahwat bersetubuh, baik syahwat terhadap makan, minum, ya. Itu sebenarnya Allah buat di dalam diri kita untuk kita lebih sempurna menghadapi kehidupan ini. Contoh kata beliau, "Fa khalaqa fina syahwatal akli wal ladzati bih." Maka Allah telah menciptakan di dalam diri kita syahwat, keinginan terhadap makan dan lezat makan. Fa inna dzalika fi nafsihi ni'mah. Sesungguhnya syahwat itu, ingin syahwat ingin makan itu adalah nikmat dari Allah. Wa bihi yahsulu baqa'u jusumina fid dunya. Dengan makan akhirnya kita sehat. Akhirnya kita

bisa beraktivitas untuk kepentingan-kepentingan dunia kita. Ini salah satu hikmah besar dari penciptaan syahwat yang ada pada diri kita oleh Allah Jalla fi'ula. Wa kadzalika syahwatun nikah wal ladzatu bih huwa fi nafsihi ni'mah. Demikian pula syahwat terhadap menikah. Menikah secara bahasa adalah memasukkan kemaluan kepada kemaluan. Nikah, syahwat nikah dan lezat dengan nikah tersebut, maka dia sebenarnya nikmat dari Allah. Wa bihi yahsulu baqa'un nas. Karena dengan nikah maka keturunan akan tetap. Lihat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza stu'ina bihadhihi alquwa 'ala ma amarna kana dhalika sa'adatan lana fid dunya wal akhirah. Kalau seandainya syahwat-syahwat yang Allah ciptakan dalam diri kita tersebut kemudian kita gunakan untuk mengerjakan apa yang Allah syariatkan, maka niscaya ini adalah kebahagiaan untuk kita di dunia dan di akhirat. Syahwat makan, kalau seandainya tidak makan, susah kita menegakkan punggung kita. Kalau susah menegakkan punggung kita, maka yang ada adalah akhirnya kita tidak bisa beribadah. Orang kelaparan susah untuk ibadah. Contoh misalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batn." Artinya, tidak ada sesuatu tempat yang paling buruk diisi oleh anak manusia dibandingkan perut. Luqaimat hasbuhu luqaimatun yuqimna sulbahu. Cukup bagi dia sebenarnya beberapa suapan yang dengannya dia menegakkan punggungnya agar bisa beraktivitas. Kalau seandainya seseorang tidak ada selera untuk makan, akhirnya dia tidak bisa beraktivitas karena dia akan menahan lapar, susah untuk menegakkan aktivitas kegiatan-kegiatan lainnya, di antaranya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga syahwat menikah. Ya, syahwat berhubungan badan. Maka dengan syahwat berhubungan badan seseorang akan mendapatkan keturunan. Makanya kita diperintahkan untuk menikahi wanita yang banyak anak. Tazawwadul wadud al-walud. Ya. Menikahlah dengan perempuan-perempuan yang banyak anak dan pecinta. Itu romantis. Kalau seandainya ada perempuan cantik luar biasa, kaya, janda, enggak punya anak. Ya. Tapi dinyatakan mandul. Maka ini bukan pilihan. Ini bukan apa? Pilihan. Baik itu janda atau perawan bukan pilihan. Kenapa? Karena dia mandul. Mendingan yang wajahnya mungkin tidak lebih cantik daripada ini, kemudian kekayaannya mungkin tidak terlalu tinggi, ya. Tetapi dia bisa mendapatkan dengannya syahwat terhadap perempuan tersebut dan akhirnya mendapatkan anak. Karena kan sebagian laki-laki kadang-kadang berpikirannya begini, enak kayaknya nikahin perempuan Ustaz, cantik, kaya, kemudian tidak perlu nafkah, ya, tapi dia mandul, ini gak boleh dinikahi. Wanita mandul tidak boleh dinikahi. Ini saya berbicara ketika seorang lelaki ingin menikahi perempuan. Adapun kalau seandainya sudah terjadi pernikahan, kemudian ternyata sang perempuannya adalah wanita yang mandul, maka siang laki-laki berhak untuk tetap menjadikan dia sebagai istrinya, ya, si perempuan ini, atau dia berpisah dengan perempuan tersebut. Karena tujuan dari menikah adalah mendapatkan keturunan. Nah, ini salah satu dari syahwat nikah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedahnya itu yaitu mendapatkan keturunan. Dan faedah yang lain dari menikah atau syahwat untuk menikah, syahwat untuk berhubungan badan adalah bisa melampiaskan syahwat, mengeluarkan sesuatu yang apabila dipendam maka akan berbahaya untuk tubuh. Ya. Makanya coba lihat antum para jomblo.
Dia sering, paling sering pusing. Ya, kenapa demikian? Karena dia tidak bisa melampiaskan syahwatnya. Dikit-dikit emosi. Apaan lu? Dikit-dikit apaan lu? Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang yang menikah, lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam banyak ayat, dalam surat Ar-Rum ya, ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan bagi kalian pasangan-pasangan agar kalian condong kepadanya, merasa tentram dengannya. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang apabila memiliki pasangan maka dia akan tenang, dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 189 Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Ya, dialah Allah yang telah menjadikan kalian menciptakan kalian dari satu jiwa dan menjadikan dari satu jiwa ini pasangannya. Ada di sini beberapa tafsiran, ada yang mengatakan Adam dengan Hawa, ada yang mengatakan jenis manusia secara umum, ada yang mengatakan dia adalah makhluk dari laki-laki dan perempuan. Yang jelas Allah menciptakan manusia dari satu jiwa, Adam alaihissalam, kemudian menciptakan pasangannya yaitu Hawa alaihissalam, liyaskuna ilaiha, agar dia merasa tenang kepadanya. Ini bukti bahwasanya orang yang menikah itu lebih tenang dibandingkan yang belum menikah ataupun yang tidak punya pasangan. Karena ada yang sudah menikah kemudian cerai. Orang yang mempunyai pasangan dia lebih tenang karena lebih bisa melampiaskan syahwatnya dibandingkan yang tidak, atau yang tidak mempunyai pasangan, yang belum menikah dan mempunyai pasangan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan di sini juga terdapat pelajaran menarik dari Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsiri surat Ar-Rum tadi, ayat 21 tadi. Beliau mengatakan, ya, dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian pasangan. Kemudian agar kalian merasa tenang dengan pasangan tersebut, ya. Coba perhatikan sekarang bagaimana faidah dari menikah yang sangat indah. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan, perhatikan, "Walau annahu, kalau seandainya Allah ja'ala bani Adama kullahum dzukuran, menjadikan seluruh anak keturunan Adam seluruhnya laki-laki, wa ja'ala inathahum min jinsin akhar min ghairihim imma min janin aw hayawan, atau Allah Subhanahu wa taala menjadi dan bukan atau dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan wanitanya dari jenis selain manusia, baik itu dari jenis hewan atau dari jenis jin." Jadi misalkan kita ini semua anak manusia di dunia ini laki-laki semuanya. Pasangannya yang berkelamin perempuan dari bangsa jin atau dari bangsa hewan. Lama hasala hadzal i'tilab bainahum wa bainal azwaj. Yang artinya, maka tidak akan tercipta di antara mereka dan di antara pasangan mereka persatuan dan rasa cinta, rasa kasih sayang. Coba bayangkan antum kalau seandainya punya pasangan jin, mau meluk dia lari ke sana. Enggak kelihatan. Ya, susah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pasangannya misalkan hewan, susah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bal kanat tahsulu nafratan law kanatil azwaj min ghairil jins. Yang terjadi adalah sering terjadi perselisihan kalau seandainya pasangan istri kita bukan dari jenis manusia. Ini bisa dipahami, bisa dipahami kalau seandainya ada suami istri dari manusia sering bercekcok di antara keduanya,
pasangan suami istri sering marah-marahan di antara keduanya, ada masalah sedikit marah-marahan, ada masalah sedikit lempar piring, ada masalah sedikit keluar kata talak, awas lo, mangap gua talak. Mangap gua talak gimana? Dikit-dikit talak, dikit-dikit. Ini jangan-jangan salah satu dari keduanya bukan manusia. Ya, dikit-dikit marahan, dikit-dikit bertengkar, dikit-dikit angkat suara. Ini jangan-jangan berdasarkan penjelasan Imam Ibnu Katsir, mungkin salah satu di antara keduanya adalah jin ifrit. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Taib. Nah, itu faedah menikah sebenarnya untuk menyempurnakan kehidupan kita sebagaimana diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang para ikhwah, kenapa kita mengangkat tema ini? Ini poin ketiga. Salah satu sebab kita mengangkat tema ini adalah, dan ini sebab paling utama, karena wanita adalah godaan paling berbahaya bagi laki-laki. Siapapun laki-laki tersebut, apapun jenis strata pendidikannya atau strata sosialnya atau strata apapun, dilihat ada dari apapun, mau dia orang alim, orang bodoh, mau dia orang kaya, orang miskin, laki-laki alim, laki-laki bodoh, laki-laki kaya, laki-laki miskin, laki-laki yang merupakan pejabat atau laki-laki yang merupakan rakyat jelata, maka godaan paling berbahaya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bagi laki-laki adalah wanita. Tidak mengenal jenggot panjang ente, nggak mengenal. Ya, dia tidak mengenal statusnya nabi atau bukan. Godaan paling berbahaya adalah laki-laki. Kalau seandainya dia tidak mengenal statusnya nabi atau bukan, apalagi yang di bawah derajat nabi, manusia biasa, lebih berbahaya. Ini para ikhwah, ini sebab kenapa kita mengangkat tema ini. Karena perempuan adalah godaan paling berbahaya bagi laki-laki dalam semua jenis laki-laki. Ya, bahkan bukan hanya laki-laki yang normal, laki-laki cucok juga begitu. Ya, ya ada di zaman Rasulullah SAW laki cucok ada. Namanya mukhannas. Ya, jadi bukan namanya mukhannas, tapi dia mempunyai sifat mukhannas. Disebut dalam hadis dia mukhannas. Mukhannas itu adalah laki-laki yang tidak punya syahwat, kelihatannya enggak punya syahwat kepada perempuan. Ya, kelihatannya tidak punya syahwat kepada perempuan. Tetapi di zaman Rasulullah SAW, ketika dia diperintahkan untuk mensifati perempuan, maka kemudian dia mengatakan innal mar'ata tudbiru bi arba wa tuqbilu thaman. Tuqbilu bi arba wa tudbiru bi thaman. Perempuan itu, kata si mukhannas ini, kata laki-laki cucok ini, ya, dia bentuknya laki-laki, tapi tidak dikatakan dia tidak punya syahwat kepada perempuan. Apa? Dia bisa menguan perempuan, maka pada saat itu sebenarnya dia punya syahwat, walaupun sekecil. Bahwa perempuan dilihat dari depan itu ada 4 bagian tubuhnya, belakang ada tubuhnya yang menonjol. Antum jangan berpikir macam-macam. Itu hadisnya seperti itu. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah, apa dalil yang menunjukkan bahwa wanita godaan paling berbahaya bagi laki-laki? Dalil kita ambil dari Al-Qur'an yang pertama, yaitu surat Ali Imran ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarah min adh-dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab."
Artinya dijadikan

indah pada pandangan manusia, syahwat yang dia ingini, ya, syahwat yang dia ingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah terdapat tempat kembali yang baik, yaitu surga. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, penjelasan dari Imam Ibnu Katsir, dan saya berpesan bahwa tuntutlah ilmu dari orang-orang yang senantiasa ketika menafsiri ayat kembali kepada buku tafsir, menafsiri hadis kembali kepada buku tafsir, buku syarah-syarah hadis, bukan dari kantongnya sendiri. Ya, perhatikan Imam Ibnu Katsir menyebutkan, beliau mengatakan, fabada'a bin nisa li'anna al-fitnata bihinna asyad. Maka di sini Allah memulai dengan sesuatu yang disyahwati oleh manusia dengan wanita. Wanita paling pertama. Zuyilan nas hubbus syahwat minan nisa. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan terhadap yang disyahwati, yaitu wanita. Imam Ibnu Katsir mengatakan Allah memulai kecintaan terhadap yang disyahwati adalah wanita, li'annal fitnata bihinna asyad, karena godaan dengan godaan wanita itu lebih dahsyat. Kama thabata fi sahih, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ini dalil dari hadis Rasul, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarra 'ala ar-rijal minan nisa. Artinya, aku tidak pernah tinggalkan setelahku godaan yang paling berbahaya bagi laki-laki dari wanita. Paling berbahaya. Karena di situ, lihat bahasa Arab ya, sedikit saya ingin mengungkap, ada fitnatan. Fitnatan, kalau bahasa nahunya, artinya bahasa Indonesia dulu, fitnatan godaan. Bahasa nahunya, secara ilmu nahu, di sini terletak dalam bentuk nakirah. Dan nakirah dalam redaksi pembicaraan peniadaan. Para ulama mengatakan, an-nakiratu fi siyaqin nafi yufidul umum. Artinya, nakirah yang diletakkan dalam bentuk peniadaan menunjukkan kepada keumuman. Maka kalau kita terjemahkan, aku tidak pernah meninggalkan sepeninggalku godaan apapun, ya, godaan apapun, ini menunjukkan kepada keumuman. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, adarra ala rijal. Adarra, dorun atau dararun, artinya bahaya. Adarra lebih berbahaya. Kaedahnya, apabila ada kata lebih yang disebut dengan kata komparatif, setelahnya itu jamak, menunjukkan kepada paling ter. Jadi kalau kita terjemahkan, aku tidak pernah meninggalkan sepeninggalku godaan apapun yang paling lebih berbahaya dari wanita. Nah, benar-benar masuk dalam hati sudah. Jadi jangan main-main dengan godaan wanita. Jangan main-main. Cuma ada dua. Dihalalin atau ditinggalin. Cuma ada dua. Jangan. Jangan main-main. Ustaz, saya cuma ingin SMS mengingatkan dia sholat duha. Gombal. Ada dua. Imma dihalalin atau ditinggalkan, seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam, beliau bagaimana menghadapi godaan Zulaikha? Ya Rabbi, as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai dibandingkan aku harus melakukan apa yang mereka ajak terhadapku. Enggak bisa para ikhwan. Ya? Sok-sok hubungan dengan perempuan enggak bisa. Ya, tidak bisa,
tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena adharra 'alal rijal, yang paling sangat berbahaya bagi laki-laki. Dan di situ disebutkan ar-rijal. Alif lamnya untuk menunjukkan kepada istighraq semua jenis laki-laki. Tidak ada batasannya, semua jenis laki-laki. Mau ente jenggotan, mau bukan jenggotan, mau celana cingkrang, mau enggak cingkrang, enggak ada. Ya, kalau sudah berkaitan dan godaan laki-laki, godaan perempuan, maka semuanya lemah, selemah kerupuk kena air. Jangankan kita, Fir'aun itu laki-laki paling bengis. Fir'aun yang mengatakan semua bayi laki-laki wajib dibunuh di zamannya. Tapi ketika berhadapan dengan godaan perempuan, istrinya, kemudian istrinya membawa bayi Musa alaihi salam. Kata istrinya, la taqtuluh asa'an yanfa'ana. Awas kau, jangan bunuh ini. Maka Fir'aun, ya, seperti kerupuk kena air. Kalau Fir'aun seperti itu, wajar ente kalau seandainya di hadapan istri. Iya dah. Iya dah. Hah? Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, lihat dalil yang lain, dalil hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang tadi, tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku godaan paling berbahaya bagi laki-laki dari wanita, itu hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Usamah bin Zaid. Ya, Usamah bin Zaid. Saya tadi menyebutkan dari Abdullah bin Mas'ud, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Taib. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul dunya wattaqun nisa." Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Artinya, jauhilah dunia atau hati-hatilah terhadap dunia dan hati-hati terhadap godaan wanita. Di sini lihat, dunia, ya, kemudian wanita. Ini menunjukkan kalau kita memakai kaidah bahasa, dzikrul khas ba'dal am yadullu 'alal ikhtisas. Penyebutan dunia setelahnya penyebutan wanita, padahal wanita adalah termasuk perhiasan dunia. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia adalah perhiasan seluruhnya, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita. Nah, di sini disebutkan ittaqud dunya, hati-hatilah terhadap dunia, godaan dunia, dan hati-hatilah terhadap godaan wanita. Kenapa penyebutan wanita setelah dunia, padahal wanita termasuk daripada dunia? Maka jawabannya, para ulama mengatakan penyebutan secara khusus setelah penyebutan umum menunjukkan kepada kekhususan, keistimewaan. Penyebutan secara khusus setelah penyebutan umum menunjukkan kepada keistimewaan. Saya beri contoh biar lebih paham. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu warruh. Para malaikat di malam Qadar turun dan ruh. Ruh kira-kira siapa itu? Hah? Jibril. Bukankah Jibril termasuk malaikat? Betul tidak? Nah, kenapa disebutkan para malaikat turun dan juga ruh? Padahal ruh adalah malaikat Jibril. Jibril termasuk malaikat. Ini menunjukkan kata para ulama, penyebutan secara sendirian, setelah penyebutan secara umum menunjukkan kepada kedudukan, keistimewaan yang tinggi yang dimiliki oleh siapa? Jibril. Begitu juga dalam hal ini. Hati-hati terhadap godaan dunia dan hati-hati terhadap godaan wanita. Padahal wanita termasuk daripada dunia, menunjukkan keistimewaan, dahsyatnya godaan wanita. Ditambah lagi penjelasan beliau, sesungguhnya godaan paling pertama yang menghancurkan Bani Israel adalah pada wanita. Nah, sebab inilah
para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membahas tema yaitu melawan syahwat haram. Nah, itu mukaddimah tadi. Yang tadi itu mukaddimah sekitar 37 menit, ya. Baik, sekarang kita masuk kepada poin selanjutnya. Sebab seseorang terperosok ke dalam syahwat haram. Sebab yang pertama adalah lemah iman. Sebab yang pertama yaitu lemahnya iman. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam kitab Hilyatul Awliya yang ditulis oleh Abu Nuaim Al-Isfahani bahwa salasatun min a'lamit taqwa, tiga perkara yang merupakan tanda ketakwaan. Tarkus syahwatil madzmuma ma'al istimkani minha, meninggalkan syahwat yang diharamkan padahal mampu untuk mengerjakannya. Terutama di zaman sekarang, gadget satu kali klik semua hal-hal yang diharamkan bisa dilihat, baik videonya, fotonya, hal-hal yang diharamkan satu kali klik. Ada yang bertanya kepada saya bilang, pas saya bilang seperti itu, Ustaz, gimana caranya satu kali klik? Saya ingin tahu. Ente nanya lagi, orang lagi ceramah ditanya, subhanallah. Ya. Ini pada ikhwan, ada di tangan barangnya, bisa dilihat, mudah digapai, tapi dia benar-benar meninggalkannya karena Allah, itu tanda takwa. Tarkus syahwatil madzmumah ma'al istimkani minha, meninggalkan syahwat yang diharamkan padahal sanggup dia untuk mengerjakannya. Dan ini berat para ikhwah. Saya pernah kejadian di Arab Saudi, waktu itu saya masih sebagai TKI di Arab Saudi. Antum salah ngundang anak, anak ini TKI sebenarnya. Ya. Habis itu ada kawan-kawan mengatakan, Ustaz, ini saya punya hard disk eksternal, tolong isi dengan kajian-kajian, baik itu kajian antum atau kajian yang lain. Oh siap. Cuma satu permintaan saya, Ustaz. Nanti kalau Ustaz melihat di dalam situ ada file-file yang notabene-nya adalah yang haram, maka mohon dihapus. Dalam hati saya, kok saya yang suruh hapus? Ente yang hapus. Ustaznya jadi korban. Maka para ikhwah, habis itu saya tanya, kenapa saya harus menghapus? Kenapa gak dihapus sendirian? Beliau mengatakan, saya sudah berusaha, Ustaz, menghapus, tapi tangan ini tidak sanggup. Ini yang saya sebut, ya. Tarkus syahwatil madzmuma ma'al istimkani minha, meninggalkan syahwat yang diharamkan padahal sanggup dia mengerjakannya. Itu tanda takwa. Yang kedua, wal wafa'u bis salihat ma'a nufurin nafs minha. Artinya, dan benar-benar menjaga amanah dengan wanita-wanita yang saleh, padahal keinginan untuk menghubunginya sangat kuat. Ya, di zaman sekarang mudah. Apalagi terkenal istilah alim-alim playboy. Jenggotan sukanya ngecek perempuan. Ya, sok memakai baju panitia kajian. Saya enggak dapat masalahnya bajunya. Ya. Tetapi sukanya ngechat perempuan. Ini alim-alim playboy namanya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dia benar-benar meninggalkan itu. Dia benar-benar menjaga amanah dengan hubungannya dengan wanita-wanita perempuan tersebut, padahal dia sangat ingin menggunakannya. Waraddul amanat ila ahliha ma'al hajati ilaiha. Yang ketiga, mengembalikan amanah, titipan yang ada pada orang, padahal dia pun perlu barang tersebut. Dititipi uang, dia perlu uangnya, tapi dia jaga sampai dikembalikan kembali pada pemiliknya. Nah, ini tanda orang bertakwa kepada Allah. Dari sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa
Sebab seseorang terperosok ke dalam syahwat haram adalah karena lemahnya iman. Coba ketika kuat iman, niscaya dia akan meninggalkan yang haram. Lihat hadis riwayat Bukhari. Ketika tiga orang yang terperosok ke dalam goa atau masuk ke dalam goa, kemudian mulut goa tertutup dengan batu. Kemudian mereka berkata, "Innahu la yunjina min hadhihi sakhra illa an nad'uwa bi salihi amalina." Sesungguhnya tidak ada yang menyelamatkan kita dari goa ini yang tertutup dengan batu ini, kita tidak akan bisa keluar kecuali dengan berdoa kepada Allah dengan amal-amal soleh yang kita miliki. Salah satu dari tiga orang tersebut mengatakan, "Wahai Allah, sesungguhnya aku menyukai seorang perempuan. Dia adalah anak pamanku. Aku sukai dia, sangat suka terhadap perempuan tersebut. Suatu ketika dia memerlukan uang, maka aku akan memberinya uang asalkan dia mau melampiaskan syahwatnya bersamaku. Maka ketika aku sudah duduk di atas pahanya sebagaimana seorang lelaki menduduki suami istrinya, maka kemudian sang perempuan tersebut mengatakan, 'Ittaqillah la tafuddul khatama illa bihaqqih.' Wahai fulan, takutlah engkau kepada Allah, jangan sekali-kali engkau merenggut keperawanan ini kecuali dengan kebenaran." Maka apa yang terjadi? Seketika itu aku terperanjat, ingat Allah. Maka kemudian ketika ingat Allah subhanahu wa ta'ala, aku pun meninggalkan dia. Maka aku tinggalkan hartaku kepadanya karena dia memerlukan, dan cintaku kepadanya. Ini para ikhwah, ini dalil yang sangat kuat. Orang terperosok ke dalam syahwat diharamkan gara-gara lemahnya iman. Makanya Nabi Yusuf alaihi salam bisa selamat dari godaan Zulaikha ketika Zulaikha mengatakan, "Hai talak, wahai Yusuf, ayo kesini." Dalam keadaan Zulaikha sangat cantik, dalam keadaan Zulaikha sudah berdandan, dalam keadaan Zulaikha yang merupakan majikan dari Yusuf, dalam keadaan Zulaikha yang mengajak untuk berzina. Nabi Yusuf tidak usah capek-capek, sweet-sweet, enggak. Zulaikha yang ngajak. Dalam keadaan Nabi Yusuf alaihi salam, dalam keadaan Zulaikha yang memerintahkan pintu-pintu dari luar ditutup. Wa ghallaqatil abwab. Atas perintah Zulaikha, pintu-pintu ditutup. Dan atas perintah Zulaikha, nanti pintu itu terbuka. Artinya tidak bisa dibuka dari dalam. Dalam keadaan Nabi Yusuf alaihi salam muda, libido syahwat tinggi. Kemudian dalam keadaan Nabi Yusuf laki-laki, sangat menginginkan kepada perempuan. Dalam keadaan Nabi Yusuf budak, bisa diapakan saja oleh tuannya. Dalam keadaan Nabi Yusuf alaihi salam musafir. Ya, orang asing di Mesir. Beliau bukan asli orang Mesir. Makanya ini hati-hati laki-laki, bu yang di bawah, laki-laki suami Anda yang sering bersafar, hati-hati. Karena orang yang lepas dari kerabatnya, dari istrinya, itu kecenderungan untuk bermaksiat lebih besar. Ya, seperti saya sekarang nih. Enggak bawa istri, ya. Terlihat perempuan cantik, bingung mau melampiaskan kemana. Nah, begitu tuh jomblo tuh begitu. Ya, karena ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan innal mar'a tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan fa idza ra'a ahadukum ramatan falyati ahlahu fa inna dhalika yudhhibu ma fi nafsihi. Sesungguhnya perempuan dilihat dari depan dalam bentuk syaitan, dilihat dari belakang dalam bentuk syaitan. Ya. Dan apabila salah seorang dari kalian melihat perempuan kemudian naik syahwatnya, maka hendaklah dia mendatangi istrinya. Perhatikan dulu, mendatangi istrinya. Maka hal itu akan menghilangkan syahwat yang ada dalam dirinya. Ya. Kalau hidup sendirian, melampes ke siapa? Sama siapa dia? Enggak ada. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Maka kembali ke permasalahan tadi, bahwasanya iman adalah Nabi Yusuf. Tadi saya ceritakan Nabi Yusuf belum selesai. Nabi Yusuf alaihi salam beliau budak. Nabi Yusuf alaihi salam sudah dibuat baiki oleh majikannya. Artinya beliau terhutang jasa dengan Zulaikha. Dengan segala macam godaan ini semua, Nabi Yusuf bisa selamat. Kemudian beliau mengatakan, sebabnya selamat apa? Qala ma'adallah. Ketika Zulaikha mengajak, hai talak, ayo kesini. Maka Nabi Yusuf mengatakan, aku berlindung kepada Allah. Itu yang bisa menyelamatkan Nabi Yusuf alaihi salam. Sebab yang kedua, sebab seseorang terperosok ke dalam syahwat yang diharamkan adalah teman yang buruk. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, dan hadisnya disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Ar-rajulu 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang sesuai dengan ajaran agamanya, sesuai dengan agama temannya maksud saya, maka perhatikanlah salah seorang dari kalian kepada siapa dia berteman. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang kadang-kadang dia tidak terlalu naik syahwatnya. Dia bisa menahan syahwat, tetapi dia mempunyai kawan yang menaikkan syahwatnya. Maka akhirnya dia terperosok ke dalam perbuatan-perbuatan nista. Dia tidak suka video porno, foto porno, enggak suka. Bahkan tidak tahu membukanya. Akan tetapi dia kenal dengan teman yang suka seperti itu. Akhirnya masuklah dia ke dalam perkara yang disyahwatkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang ketiga, yaitu terlalu meleluaskan pandangan kepada yang haram. Dan di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31. Dan ini untuk laki-laki dan perempuan. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang laki-laki beriman agar mereka menahan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Di sini ada hubungan antara menahan pandangan dengan menjaga kemaluan. Makanya salah satu fungsi faedah menikah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tazawwaja imra'atan salihatan faqad a'anahu 'ala syatri dinih, falyattaqillaha fi syatri tsani." Barang siapa yang menikah dengan wanita yang salihah, maka sungguh Allah telah menolong dia untuk menyempurnakan setengah agamanya. Bertakwalah kepada Allah pada setengah yang lain. Para ulama menjelaskan apa maksud menikah menyempurnakan setengah agama. Karena begini, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Aktsaru ma yudkhilun nasan nara al-famu wal farju." Kebanyakan yang memasukkan manusia ke dalam neraka adalah disebabkan karena mulut dan kemaluan. Apabila seorang sudah menikah, maka berarti setengah dari godaan yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam neraka adalah kemaluan sudah tertutupi. Karena dia dengan menikah bisa melampiaskan syahwatnya. Itu maksudnya siapa yang menikah, maka dia sudah menyempurnakan setengah agamanya. Tinggal dia menjaga lisannya agar dia menyempurnakan seluruh agamanya. Ini dalil ya, bahwa salah satu penyebab seseorang terperosok ke dalam syahwat haram adalah apa? Adalah melihat, meluaskan pandangan kepada yang haram. Apabila orang meluaskan pandangan kepada yang haram, pasti kemaluannya tidak terjaga. Maka perhatikan baik-baik,
Sebagian orang-orang yang kurang berakal, kurang cerdas, di antara wanita-wanita yang kurang cerdas adalah ketika dia membawa poster atau spanduk, ya, yang masalah bukan pada rok mini, yang masalah pada otak lo. Iya benar, otak lo yang masalah. Yang enggak cerdas itu otak lo. Kenapa? Karena pandangan ini adalah berjalan lurus dengan syahwat. Apabila terlihat maka naik syahwatnya. Yang tidak terlihat maka tidak naik syahwatnya. Dan itu terbukti. Perzinahan, pemerkosaan, pelecehan terhadap wanita yang paling terbanyak bukan di negara-negara yang menutup aurat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para ikhwah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwasanya an-nadharu sahmun min sihami iblis masmum. Artinya pandangan adalah anak panah dari atau busur. Anak panah ya. Yang ininya apa namanya? Busur. Anak panah dari anak-anak panah iblis yang sangat beracun. Nah ini para ikhwan, itu pandangan. Berbahayanya meleluaskan pandangan kepada yang haram. Walaupun wanitanya berjilbab. Nah, di sini saya ingin menasihati juga kepada perempuan. Meskipun Anda berjilbab, meskipun Anda bercadar, maka jauhi Anda menjadi godaan-godaan bagi lelaki. Ya, jauhi. Meskipun Anda bercadar. Sekarang kan lagi zaman bikin squat-squat. Ya. Cadar squat. Enggak perlu. Yang sudah hijrah tidak perlu bikin apa-apa. Yang perlu nuntut ilmu. Duduk di majelis ilmu. Ya. Memperdalam ilmu agama sambil meratapi dosa-dosa yang telah lalu. Itu yang paling utama untuk dikerjakan. Bukan-bukan bikin squat. Nih para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kenapa? Karena pasti akan ada proses foto, video, dan semisalnya. Perempuan itu ya, mereka harus benar-benar mempunyai sifat hismah. Tidak terkenal. Bahkan subhanallah, di dalam Al-Quran, dalam hadis Rasul, disebutkan bukan zaujah, istri, bukan. Demi menjaganya. Lihat Rasul SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlih. Lelaki yang paling terbaik di antara kalian adalah yang paling terbaik kepada keluarganya. Tidak menyebutkan kata istri. Karena istri sudah pasti akan tergambar seorang perempuan. Tapi keluarga umum. Bahkan orang-orang terdahulu mereka jarang untuk menyebutkan nama istrinya. Nama istrinya tidak diketahui. Kadang hanya berkunyah. Kunyahnya pun tidak diketahui. Pokoknya ahlu fulan, keluarganya si fulan. Ya, ini semua untuk menjaga kesucian perempuan muslimah. Apalagi sampai difoto, dibuat video. Enggak benar. Ini para ikhwan, meskipun notabene bercadar, jilbab lebar, maka tidak ada, enggak boleh. Harus hismah, benar-benar terjaga. Maqsuratun fil khiyam, mencontoh para bidadari, benar-benar tertutup di dalam tenda-tenda, tidak ada yang melihat. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Bidadari tidak pernah disentuh oleh seorang manusia pun, bahkan jin pun tidak menyentuhnya. Artinya benar-benar keluar dari rumah itu karena benar-benar murni keperluan sangat mendesak. Kalau enggak perlu keluar rumah. Apalagi sampai disebar sosial media. Walaupun saya katakan bercadar, maka hati-hati, jauhi itu membuat yang seperti itu. Karena akan ada dokumentasi, akan ada acara. Ya, jauhi para ikhwah. Meskipun niatan antunna benar, tetapi tidak semua yang benar baik. Meskipun tidak niatan antum baik,

dari anak panah iblis yang beracun. Maka hati-hati dengan pandangan-pandangan. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, syahwat yang diharamkan adalah penyebabnya, yaitu waktu yang luang. Waktu yang luang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu di dalamnya. As-sihah, kesehatan, dan waktu yang luang. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai kata-kata maghbun. Maghbun itu dalam bahasa Indonesia tertipu. Biasanya kata ghaban itu digunakan di dalam jual beli. Si pembeli tertipu dengan si penjual karena membeli barang terlalu mahal. Si penjual tertipu dengan si pembeli karena menjual barang terlalu murah. Nah, Rasulullah SAW memakai ini dalam kata, dalam hadis ini dengan kata maghbun. Untuk apa? Agar benar-benar mengajarkan kepada kita, maghbun artinya benar-benar tertipu. Ya, salah satunya adalah al-faraq, waktu yang luang. Disebabkan waktu luang inilah seseorang kecanduan video porno. Disebabkan waktu yang luang inilah dia akhirnya berkelana di dunia maya, melihat foto-foto, video-video wanita yang telanjang. Disebabkan waktu luang inilah. Disebabkan waktu yang luang inilah akhirnya orang melakukan onani, masturbasi, yang jumhur ulama mengharamkannya. Hanya sebagian yang menghalalkannya, itu pun karena ada sebab. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah memberikan solusi bagi orang yang suka melakukan adah sirriyah, yaitu rahasia, kebiasaan rahasia. Ya, onani disebut dalam bahasa Arab al-adah as-sirriyah, kebiasaan rahasia. Solusinya adalah apabila sudah waktu luang, kemudian pikiran kotor datang, maka cepat keluar dari rumah, bergaul dengan manusia, atau kerjakan yang bermanfaat. Ya, para ikhwah, bagi seorang muslim tidak ada waktu luang. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Jika engkau telah selesai melaksanakan ibadah wajib, فَانْصَبْ, bangun mengerjakan ibadah sunnah. Itu salah satu tafsirannya. Makanya bagi seorang muslim, tidak ada istirahat di dunia. لَا رَاحَةَ لِلْمُؤْمِنْ قَبْلَ لِقَاءِ رَبِّهِ. Tidak ada istirahat yang maksimal bagi orang beriman sebelum dia bertemu dengan Allah Jalla fi'ula. Tidak ada, ya. Maka tidak ada waktu luang. Lihat, ulama dari para sahabat, ya, para salafus saleh, mereka sangat membenci orang yang punya waktu luang kemudian tidak menghasilkan produk dunia ataupun prestasi akhirat. Di antaranya perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, atau perkataan Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, karihtu an ara rajulan sabah lala la fi amali dunia wala akhirah. Aku sangat membenci seorang yang sabahlal. Jangan kasih nama anak sabahlal. Sabahlal itu pengangguran berat, tidak menghasilkan perkara dunia, tidak juga prestasi akhirat. Tidak menghasilkan produk dunia, tidak juga menghasilkan prestasi akhirat. Lihat lagi perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ma nadimtu 'ala syai', nadami 'ala yaumin gharabat fihi syamsu, naqasa fihi ajali wa lam yajid fihi 'amali." Aku tidak pernah menyesal terhadap sesuatu apapun seperti penyesalanku terhadap suatu hari yang hari itu mataharinya terbenam, berarti umurku berkurang dan amalku tidak bertambah karena dia bengong.
Jadi enggak ada bagi seorang muslim

itu lama-lama kongko di warung kopi, ya nggak ada. Apalagi ngelihat di warung kopi, misalkan di samping jalan gitu, ngelihat truk lewat satu dua, nggak ada itu bagi orang muslim, ya nggak ada waktu kosong bagi seorang muslim. Dia harus menghasilkan produk dunia atau prestasi akhirat. Nah, yang ke lima, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mendekati tempat-tempat yang menimbulkan syahwat. Mendekati tempat-tempat yang menimbulkan syahwat. Seperti yang sudah saya sebut tadi, jangan sok kuat. Imma dihalalkan atau kabur seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Lihat Nabi Yusuf, ya, fastabaqal bab, maka kedua-duanya, Nabi Yusuf dan Zulaikha, kedua-duanya menuju pintu. Dan subhanallah, di sini benar-benar terlihat likulli mri'in ma nawa, setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nabi Yusuf menuju pintu, Zulaikha menuju pintu, dua-duanya menuju pintu tapi niatnya beda. Yang satu ingin terlepas dari zina, yang satu ingin maksa zina. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka jangan sok kuat, harus lepas atau menjauh darinya. Contoh misalkan gadget ini, kalau seandainya Anda tidak sanggup, ganti dengan handphone jadul. Daripada Anda, enggak Ustaz, insya Allah ini terakhir Ustaz. Terakhir apaan? Mati Anda nanti. Dan hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Ada perkataan Imam Az-Zahabi rahimahullah yang memberat kita harus hati-hati. Beliau mengatakan, al-insan yamutu ala ma'asha alaih. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meninggal dalam keadaan berpuasa dan sambil membaca Al-Quran. Dibunuh oleh kaum Khawarij karena kebiasaan beliau berpuasa dan membaca Al-Quran. Orang yang mati kebiasaannya membaca, orang yang kebiasaannya membaca Quran, matinya membaca Quran bukan Quran. Orang yang kebiasaannya menonton film-film porno, mengoleksi video-video porno, maka dia akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Na'udzubillah. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati. Jangan mendekati. Kalau seandainya tidak sanggup, maka harus ditinggalkan semua sarana yang menghantarkan ke sana, harus ditinggalkan. Jangan taruhan dengan iman. Berat taruhannya. Karena taruhannya iman nanti kita terperosok ke dalam perbuatan zina ataupun tidak. Ataupun kita benar-benar terperosok ke dalamnya. Lihat tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Kataballahu ala bani Adam hadzahu minaz-zina." Allah telah menakdirkan atas setiap anak Adam bagiannya dari perbuatan zina. Mudriku dzalik la mahalah. Dia pasti dapati, tidak bisa tidak. Apalagi kalau sudah ada penegasan, pernyataan tegas dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harus kita jauhi. Fal ainan zina zinahuma an-nazar. Dua mata berzinanya dengan melihat. Wal yadan zinahumal batsh, dua tangan berzinanya dengan memegang yang diharamkan. Wal farju yusaddiqu dzalika au yukadzibuhu. Kalau sudah melihat, maka kemaluan yang membenarkan ataupun mendustakannya. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jangan mendekati semua sarana yang menghantarkan kepada perbuatan nista. Maka inilah salah satu hikmah kenapa Allah mengatakan la taqrabuz zina, jangan kalian mendekati. Kata jangan kalian mendekati zina ini lebih dalam, lebih dahsyat larangannya dibandingkan ketika ada yang mengatakan jangan kalian berbuat zina. Kenapa? Karena mendekati saja tidak diperbolehkan. Apa berarti semua sarana yang menghantarkan kepadanya tidak diperbolehkan.
Nah, ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, contoh tempat-tempat yang penuh dengan syahwat apa? Di antaranya adalah konser musik. Ini penuh dengan syahwat. Karena lihat, perhatikan baik-baik. Dan ini juga sanggahan kepada yang mengatakan bahwasanya hukum tidak ada pada alat. Ya, lihat perkataan para ulama, hukum ada pada alat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan al-ma'azif khamrun nufus. Ma'azif, alat-alat musik, dia adalah pemabuk jiwa. Pemabuk jiwa. Taf'alu bin nufus a'zama mimma taf'alu humayal ku'us. Artinya, alat-alat musik tersebut akan memperbuat pada diri seseorang lebih dahsyat dibandingkan gelas-gelas panas yang berisi khamr. Fa idza sukiru bil aswat, kalau mereka mabuk dengan suara-suara dari alat-alat musik tersebut, malu ilal fawahish wa ila syirk wa ila dzulm, maka mereka condong kepada perbuatan fahishah. Fahishah, kata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, kalimatun tutlaku ala zina wa ala muqaddimati. Sebuah kata yang menunjukkan kepada perbuatan zina atau semua sarana yang menghantarkan kepadanya. Kalau sudah mabuk dengan suara-suara ala di alat-alat musik tersebut, maka mereka condong kepada perbuatan zina, kepada perbuatan kesyirikan dan perbuatan kezaliman. Dan tiga ini kata Syekhul Islam, waha ulai thalas mawjudatun kathiran fi ahli sama'il ma'azif. Tiga ini, syirik, zina dan berbuat zalim, pembunuhan. Lihat, masih banyak tawaran kan kalau konser musik. Ini semua ada kebanyakan pada orang-orang yang mendengar musik. Kemudian dikatakan setelah itu tidak ada hukum pada alat? Enggak ya akhi. Pemahaman dari mana? Imam yang empat sepakat seluruhnya alat-alat musik haram. Kalau seandainya imam yang empat sepakat seluruhnya alat-alat musik haram, berarti antara dua. Siapa yang lebih pintar? Imam yang empat kah? Ataukah yang mengatakan tidak ada hukum pada alat? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, termasuk tempat-tempat yang mendatangkan syahwat adalah konser-konser musik, alat-alat musik, tempat-tempat bernyanyi, apalagi di dalamnya sekarang terdapat qayyinat, disebutkan dalam hadis Rasul, wanita-wanita yang bukan hanya sekedar penyanyi, biduanita yang menyanyi plus juga joget. Jogetnya koplo. Dan ini juga bantahan kepada orang-orang yang mengerjakan salawat sambil dangdutan koplo. Tidak akan mendatangkan ketenangan. Zikir itu mendatangkan ketenangan. Ini salawat ditambah joget dangdut koplo. Ya, musik dangdut koplo. Maka yang ada adalah bukan tenang, hanyut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, sekarang kita masuk kepada poin selanjutnya. Bagaimana menghadapi syahwat yang diharamkan? Kalau tadi sebab, sekarang bagaimana menghadapi syahwat yang diharamkan? Yang pertama, mintalah perlindungan kepada Allah. Baik dengan mengucapkan a'udzubillah minasyaitanir rajim, atau mengucapkan sebagaimana ucapannya Nabi Yusuf alaihi salam ketika Zulaikha mengatakan hai talak, wahai Yusuf, ayo ke sini. Maka Nabi Yusuf mengatakan apa? Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Sebagian ulama di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa ini ala zahirihi. Pokoknya kalau tergoda dengan
syahwat yang diharamkan, maka hendaknya dia mengucapkan ma'adzallah. Apa ucapannya para ikhwah? Ma'adzallah. Ya, ini para ikhwah yang didapati oleh Allah. Atau mengucapkan yang semisal dengannya, seperti misalkan inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Pokoknya kiat pertama menghadapi syahwat haram adalah berlindung kepada Allah. Lihat hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari yang Allah tidak memberikan naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari 7 tersebut, rajulun talabathum ra'ah dzatu mansibin wa jamal. Seorang yang diajak oleh seorang lelaki, yang diajak oleh seorang perempuan yang mempunyai kecantikan dan kedudukan yang tinggi. Kenapa disebutkan 2 sifat cantik? Karena kalau ngajak perempuan yang gak cantik, gak mau dia. Ya. Yang kedua, kenapa mempunyai kedudukan? Karena agar mudah dia melaksanakan perbuatan fahisyah, zinanya. Kalau tidak mempunyai kedudukan, dia ditangkap Satpol PP. Iya. Kalau mempunyai kedudukan, dia susah untuk diadili. Karena dia punya kedudukan. Makanya disebutkan mempunyai kedudukan. Artinya ini godaan tambah berat. Yang ngajaknya perempuan, perempuannya bukan sembarangan, cantik. Kemudian dia mempunyai kedudukan. Tambah berat godaannya. Tetapi tetap dia mengatakan inni akhafullah. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat penjelasan dari Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau mengatakan, "Wa dhahir, yang terlihat jelas dari hadis tadi adalah annahu yaqulu dzalika bilisani liyajzaraha anil fahishah wa yahtama wa yuhtamal an yaqulaha biqalbi." Yang terlihat jelas dari hadis tadi adalah dia benar-benar mengucapkannya dengan lisannya. Jadi dia mengucapkan saya takut kepada Allah dengan lisannya dia ucapkan. Ya, agar dirinya syahwatnya yang sudah naik tadi turun lagi. Takut dia kepada Allah. Atau bisa dimungkinkan dia memasukkan ucapan tersebut di dalam hatinya. Jadi cuma niat dalam hati, saya takut kepada Allah, saya tidak akan mengerjakan itu. Makanya saya katakan tadi, bisa langsung diucapkan ataupun dimasukkan ke dalam hati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bacakan sebuah bait syair yang mudah-mudahan bait tersebut bisa membuat kita lebih takut kepada Allah saat sendirian. Masalahnya Pak, kita ini ataupun sebagian orang, ya jangan kita deh, nanti kita yang kena malahnya. Sebagian orang kadang-kadang sangat pintar berpura-pura. Di hadapan orang pintar berpura-pura, apalagi kalau sudah kenal dakwah, ya pakai peci kemana-mana, pakai baju koko, pakai jenggot, ya itu sangat mudah berpura-pura. Di hadapan orang banyak terlihat dia paling alim, tapi kalau seandainya sudah sendirian, nah ini yang jadi masalah. Pecinya di dalam syair namanya Nuniyah Al-Qahtani, yang akhirnya semuanya nun. Wa idza khalauta bi ribatin fi dhulmatin wan nafsu da'iyatun ila at-tughyan fastahi min nadhari al-ilahi wa qul laha innal ladhi khalaqa adh-dhalama yarani. Jika engkau sendirian dengan hati-hati maksiat tatkala sendirian para ikhwan. Dia penghapus dosa. Penghapus pahala maksud saya. Tunggu aku akan beritahukan kepada kalian orang-orang dari umatku. Yang mereka nanti pada hari kiamat datang membawa bergunung-gunung pahala. Bergunung-gunung pahala. Seperti Gunung Tihamah yang terkenal di tanah Arab. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ هَبَاءً مَنْثُورًا. Tetapi Allah Jalla fi'ulah
menjadikan pahala bergunung pada kami, agar kami tidak seperti mereka dalam keadaan kami tidak

menyadarinya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innahu min ikhwani. Dia adalah saudara kalian. Dia adalah saudara kalian. Artinya orang muslim. Wa min bani jildatikum. Dan dia adalah sebangsa dengan kalian. Maksudnya sama-sama manusia. Ya'khudhuna minal lail kama ta'khudhun. Mereka salat malam, ahli salat malam. Makanya saya katakan dari kepada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya'khudhuna minal lail kama ta'khudhun. Mereka beribadah di malam hari sebagaimana kalian beribadah di malam hari. Walakinnahum idza khalau bi maharimillah intahakuha. Tetapi jika mereka sendirian dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka mereka libas langgar semua larangan-larangan tersebut. Kitab Syu'abul Iman. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu wa la tahsabanna Allah yaghfalu sa'atan." Terlewat bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwah, tumbuhkan rasa takut muraqabah kepada Allah ketika kita sendirian. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar bisa melawan syahwat yang diharamkan adalah menahan pandangan. Terutama juga mata-mata yang berkhianat. Ghafiru lahidhu lahidha ilaiha fa idza fatinu ghadha basarahu min anha fa idza ghafilu lahidha fa idza fatinu ghadha. Dia adalah, yang dimaksud dengan mata berkhianat adalah seorang lelaki yang masuk ke dalam sebuah rumah. Di dalam rumah tersebut terhadap ada perempuan cantik. Apabila keluarga perempuan tersebut lengah, laki-laki ini menajamkan pandangannya. Apabila keluarga perempuan tersebut memperhatikan si laki-laki ini, dia pura-pura menundukkan pandangannya. Jika lengah, laisa lakal akhirah. Sesungguhnya kamu memiliki pandangan yang pertama, tetapi bukan milikmu pandangan yang kedua. Dan yang dimaksud dengan pandangan yang pertama dan pandangan kedua adalah bagaimana bahayanya wanita, godaan wanita. Dan sebelumnya saya ingin menambahkan untuk melawan syahwat yang diharamkan adalah menikah. Yang paling penting itu tetap bekerja. Ya, karena sebagian laki-laki belum nikah, umur sudah 30-an. Ya. Itu sudah karatan. Ini para ikhwan yang dirahmati. Maka ketika tidak mau menikah, kenapa enggak nikah? Ini Ustaz, nanti anak orang dimakanin apa? Makan nasi, emang makan batu ya deh. Ya, pelajaran. Cerita yang pertama disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Cerita pada tahun 278 Hijriah. Dilihat bagaimana dahsyatnya godaan wanita. Ini cerita ini intinya atau judulnya. Suatu ketika kaum muslimin mengepung salah satu daerah dari daerah kekuasaan Romawi. Idh nadhara ila imra'atin min nisa'ir rum fi dhalikal husn. Ternyata Abduh ini, dia melihat kepada para calo-calo jodoh, ta'aruf-ta'aruf ini. Ya. Ngumpulin biodata-biodata perempuan. Ya, foto-fotonya sekalian. Ini jangan. Ini fitnah, godaan terbesar. Ya. Ini para ikhwah. Di zaman now ini, zaman sekarang ini, perhatikan para ikhwah. Dan ini juga mudah-mudahan pemicu untuk menikah secepatnya. Bayangkan antum, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebabnya melihat, ya, bahaya melihat. Fahawiha farasalah, akhirnya dia bersyahwat, tertarik, maka dia ke mana? Saya jadi ingat guru antum yang sering duduk di majelis ini, ya, Fadilatul Syekh Dr. Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja Hafizahullah taala.

0: sahabat karib saya. Beliau pernah ditawari, "Ustaz, habis ceramah nanti silahkan masuk ke kamar." Di sama Nasrani dan dia bersama dengan perempuan tersebut. Suatu ketika kaum muslimin melewati laki-laki tersebut. Laki-laki tersebut sudah di dalam benteng. Kaum muslimin melewatinya. Kaum muslimin mengatakan, "Ya fulan, ma fa'ala Qur'an?" "Wahai fulan, bagaimana nasib Qur'anmu? Ma fa'ala ilmuk?" "Bagaimana nasib ilmumu? Ma fa'ala siyamuk? Ma fa'ala jihaduk? Ma fa'ala salatuk?" "Bagaimana nasib puasamu, salatmu? Bagaimana nasib jihadmu?" Maka si fulan ini menjawab, "I'lam." Masih ingat dari ayat-ayat tersebut. Dalam surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 2. Orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Itu saja ayat yang diingat. Biarkanlah mereka. Nabi Misr Rajul, ada orang dulu di Mesir, lelaki, yulzimul masjida lil adhani wa salah, seorang lelaki yang sering di masjid untuk adhan dan sholat, ahli ibadah. Maka saya ucapkan dari awal, dari atas, wada fara'a ibnata sahibiddar, dia melihat anak perempuan yang memiliki rumah tersebut. Faftutina biha, lihat, kemudian dia tergoda dengannya. Sebab pertama apa? Memandang. Fatarakal adhan. Ya, maka sang laki-laki tersebut, lihat, cinta kalau sudah merasuk ke dalam dada itu coklat jadi coklat. Dia mengatakan, "Uriduki." Aku ingin engkau. Lihat, subhanallah, sudah dikuasai oleh rasa cinta. "Aku ingin engkau." Qalat, "Limadha?" Kata sang perempuan tersebut, "Kenapa?" Kemudian kata sang laki-laki ini, "Salabti lubbi wa akhadti bima jami'i qalbi." Engkau telah mencuri hatiku. Aku akan masuk agama Nasrani. Lihat, al-hubbu yu'mi, para ikhwah. Cinta itu membutakan. Ya, qalat in fa'al af'al. Kalau begitu, kalau kamu masuk Nasrani, jadi kita deal. Aku akan menikah denganmu. Gara-gara hanya apa? Pandangan. Ini hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Semoga bermanfaat. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering dan produk lainnya dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan. Pilihan terbaiknya.
2: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
3: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konstruksi skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
2: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan keluar.
4: Paduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan Zia.
5: Niscaya engkau akan dicintai oleh Allah.
6: Zuhud itu apa?
5: Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah. Ada seorang

0: Apa kata beliau?
1: Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah.
0: Orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang
1: janjikan
0: lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.

0: Dan termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan.
1: Dan tidak pakai helm.
2: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi, kasihan. Kepala Atta ini tidak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
1: Betul sekali itu, hai.
3: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an.
4: Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul.
1: Aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM.
5: Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
7: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
6: Rasul kita berkata, ya rab, wahai rabku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
7: Afala yatadabbaruna
6: tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Qur'an sekalipun kita membaca

0: besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir kemudian dia meneteskan air mata,
1: jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM
2: Radio Muadz bin Jabal, 94.3 FM,
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari menjadi impian dan diperjuangkan oleh para pemuda adalah menikah. Dan pernikahan adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Melalui pernikahan, seseorang menjaga kehormatan dirinya, hasan. Riwayat Imam Tirmizi, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun 'aridun." Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak kalian lakukan, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Tentunya adalah pribadi yang bertanggung jawab, mampu memimpin rumah tangga dan memiliki komitmen yang baik. Namun jika syarat-syarat pokok itu telah terpenuhi, maka mempermudah proses pernikahan merupakan sikap yang terpuji. Betapa banyak rumah tangga yang bahagia dimulai dengan kesederhanaan. Dibawakan oleh Al-Ustadz Mizan Qudsia Hafizahullah Ta'ala, di mana ceramah singkat yang akan kita dengarkan di kesempatan kali ini dengan judul Doa Malaikat Untuk Mereka Yang Bersedekah.
5: Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah,
6: itu pengganti. Wa yaqulul akhar, dan yang lain mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah hancurkanlah harta orang-orang yang pelit yang menahan hartanya tidak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan

oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Maka infak di jalan Allah, ini di antara amalan yang paling mulia dan paling agung. Keutamaannya dunia dan akhirat. Salah satunya adalah

yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Dan demikianlah tadi kita telah mendengarkan ceramah singkat yang dibawakan oleh Al-Ustadz Mizan Qudsiyah LCMA Hafizahullah taala tentang doa malaikat untuk mereka yang berseruinya dengan nama Allah. Nabi sallallahu bersabda, "La wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi." Tidak sempurna wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah ketika memulainya. Kemudian kita juga disunahkan untuk bersiwak sebelum berwudu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan bersiwak terutama sebelum salat. Nabi bersabda, "Kenakan air." Dan tentu sahabat muat, kita juga disunahkan untuk membaca doa setelah berwudu, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Kemudian dianjurkan membaca, "Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin." Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim kharajat khotayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfarihi." Apabila seorang hamba muslim berwudu, dosa-dosanya keluar dari tubuhnya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل.
2: dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha.
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, "Saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan seseorang kepada haknya. Misalnya, ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang. Maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya. Sedangkan dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap

0: terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada apa implikasi dari budaya suap dalam merusak kepentingan kaum muslimin, perilaku dan interaksi sesama mereka? Jawab, implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin, yaitu kezaliman terhadap kaum lemah dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah mengulur-ulur, tetapi Dia tidak pernah lalai. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mempercepat azab di dunia sampai batas seperti kezaliman dan sebagainya dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pedih lagi keras. Quran surah Hud ayat 102. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Al-Lajna Ad-Daima tentang reinkarnasi. Pertanyaan. Seorang guru filsafat berkata kepada kami bahwasanya arwah mengalami perpindahan dari seseorang kepada yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, tentu, kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang punggung Adam dengan tangan kanannya. Maka dikeluarkan darinya anak keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, aku ciptakan mereka sebagai penduduk surga dan mereka akan beramal dengan amalan penduduk surga. Abu Hurairah dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga Ahlussunnah wal Jamaah telah sepakat terhadap hal tersebut. Mereka katakan, sesungguhnya perkataan tentang reinkarnasi arwah kumiliki. Berapa banyak zakat yang harus aku keluarkan? Apa zakatnya berupa emas atau uang real? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kadar zakat emas, perak, dan barang dagangan adalah 1/40 dari harta yang akan dizakati. Maka hasilnya itulah yang harus dikatakan. Emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan emas itu, dan itu lebih berguna baginya. Wallahu a'lam. Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya? Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
1: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengan
2: piutang kepada orang yang membutuhkan, tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
3: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
2: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
4: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
2: Berutang melalui...
5: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
6: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dan pakai helm lagi.
5: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada je polisi. Boleh je lawan arus dan tidak pakai helm.
6: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini, tidak ada dijual.
7: Maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
6: Oh, ternyata

0: taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
1: Iya, Aki. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
0: Iya, betul itu, Aki. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
2: Iklan layak. Qal, Qul amantu billah, thumma istaqim. Rawahu Muslim.
3: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata,
2: Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, "Ara'aita idza sallaitu al-maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltu al-halal wa harramtu al-haram wa lam azid 'ala dhalika shay'an adkhulu al-jannah?" Qala, "Na'am."
3: Rawahu sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi

0: قدوات قدوات نبوية نبوية نبوية.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليح.
2: Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah, maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat menambah kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin, keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri.
1: Hadirin sadaqah. وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. وفي بعض
3: berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta. Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian?"
4: Doa, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
5: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah Li'amatil Ummah karya Al-Syeikh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullahu ta'ala.
6: Durusul Muhimmah Li'amatil Ummah Li'Syeikh bin Bas rahimahullahu ta'ala.
7: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
8: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
7: Memangnya ada, kah?
8: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya.
9: Jawab. Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
10: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
11: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
12: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk...
13: Bukan sama dia ayat-ayatnya dengan jumlah tertentu dan cara-cara tertentu. Ini baca ya, surat ini 7 kali, surat ini 8 kali.

0: yang ini baca 1000 kali, kita katakan ajib. Ini dari mana batasan tersebut? Nggak ada syariatnya dari Rasulullah SAW. Ya.
1: Yeah. Saudara kita, teman dekat kita, berikan nasihat kepada yang bersangkutan. Dan di antara nilainya sahabat bukan hanya pandai memuji, tapi di antara nilai kualitas seorang sahabat adalah yang bisa menunjukkan aib-aib kita. Al-mu'min mir'atu akhih. Mu'min itu cermin bagi menasihati ketika kita salah dan memperbaiki segala kebaikan-kebaikan kita. Wallahu a'lam bishawab.
2: Bagaimana jika kondisinya orang tempat kita berutang tidak diketahui lagi ke Anda pernah ngutangi orang lain, ternyata pihak yang ngutangi sudah. Dan kita tetap menjaga komitmen, barangkali nanti kalau pemiliknya datang kemudian dia tidak terima, maka kita akan tetap gantikan.
3: Ustadz, bagaimanakah cara kita menyikapi takdir buruk yang menimpa?
4: Alhamdulillah, kalau bicara takdir, urusan takdir ini kita manusia tidak akan tahu kecuali setelah terjadi. Oleh karena itu tugas kita menerima takdir Allah SWT. Beriman dengan takdir baik dan buruk. Ini termasuk rukun iman. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarri.
5: Apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
6: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya, hukumnya adalah sunnah. Harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
7: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3.
8: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti 70. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
9: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari.
10: Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
11: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi
12: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Pendengar Radio MUA, jangan kemana-mana dengan
1: dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, bersama Mu'adh Tour. Mu'adh Tour, mitra Anda menuju Baitullah. Astagfirullah.
2: Kenapa bro?
1: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
2: Mana-mana?
1: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
2: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan.
3: Ul Jamal, sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'adh bin Jabal Kendari, Radio Mu'adh 94,3 FM dan Mu'adh TV. Allah.

0: Katakanlah
1: orang-orang tua di ujung dikumpulkan, kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah, kemudian taburkan, biarlah ayah bertemu seperti itu.
2: وهو الذي يقبل التوبة

0: abdi, hamba aku. Apa yang membawamu engkau berbuat seperti ini? Apa yang membuat engkau membuat seperti ini? Apa kata orang tua tersebut? Ya Rabb, saya berbuat tersebut karena takut kepadamu.
1: Maghfiratun wa ajrun kabir.
2: Sesungguhnya, orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
0: Kedosa yang kau lakukan akan datang. Pernahkah kita belajar bagaimana takut kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi banyak sisi-sisi yang harus kita belum belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik, memberikan inayah kepada kita, mengarahkan ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita
3: Jabal 94.3 FM.
4: Salman, dalam sebuah hadis disebutkan, percayalah pada apa yang dikatakan oleh Huzaifah dan bacalah apa yang dibaca oleh Abdullah ibn Mas'ud. Engkau ingin menjadi muhajirin atau ansor? Itu terserah padamu, mana saja yang kau suka.

dengan Bani Abdul Asyal, menikah, lalu punya anak Huzaifah. Setelah larangan untuk memasuki Mekah bagi Al-Yaman dicabut, dia mondar-mandir antara Mekah dan Yaman, tumbuh dalam sebuah keluarga Muslim, dididik oleh ayah ibunya dan orang-orang utama yang mengikuti agama Allah. Itu sebabnya dia telah memeluk Islam sebelum sempat melihat Rasul. Begitu berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia langsung bertanya, "Aku ini orang Muhajirin atau orang Ansar ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Engkau ingin menjadi Muhajirin atau Ansar, itu terserah padamu. Mana saja yang kau suka." "Aku pilih Ansar saja ya Rasulullah." "Kemana tujuan kalian?" Kami menjawab, "Ke Madinah." "Kalau begitu kalian mencari Muhammad?" "Kami tidak ingin apa-apa, hanya ingin pergi ke Madinah." Tetapi mereka tetap tak mau melepas. Kami bertanya, "Apa yang mesti kami lakukan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Penuhi janji kalian, dan kami akan minta bantuan Allah untuk mengatasi mereka." Huzaifah radhiyallahu an dan ayahnya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan perang berikutnya, yaitu perang Uhud. Ketika berlangsung perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan Al-Yaman dan Thabit ibn Waqshi berjaga di benteng bersama kaum wanita dan anak-anak, karena keduanya sudah terlalu tua untuk berperang. Begitu menyaksikan perang semakin sengit, Al-Yaman berkata, "Percuma, apalagi sendiri, karena ketidaktahuan orang-orang." Sebenarnya Huzaifah radhiyallahu an juga sudah berteriak memperingatkan, "Itu ayahku." Tetapi orang-orang tak mendengar. Orang tuanya kepada orang-orang fakir. Bertambah-tambah penghargaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan sikap Huzaifah ini. Diam-diam Rasul dengan maksud agar sewaktu-waktu bisa menempatkan orang yang tepat pada tugas yang tepat. Kesulitan besar yang dihadapi oleh kaum muslimin Madinah adalah tersebarnya munafikin Yahudi dan kari sahabat-sahabatnya. Kemudian Huzaifah ditugaskan menyelidiki gerak-gerik mereka, mengikuti kegiatan-kegiatan mereka, dan berusaha menghindarkan Islam dan muslimin dari bahaya.

Kemudian al-aqarib, karib kerabat keluarga kita. Wal jiran, tetangga. Ini ada pesan khusus dari hadis Rasulullah SAW. Bahkan disebutkan dalam riwayat, Jibril selalu berpesan kepadaku tentang hak-hak tetangga. Sampai-sampai aku menyangka tetangga itu dalam syariat akan mendapatkan hak waris. Itu dalam sebuah riwayat disebutkan seperti itu. Jadi saking besarnya hak tetangga itu. Wal ashab wal ulama. Demikian pula teman-teman dekat kita, dan khususnya adalah para ulama. Mereka ini adalah orang-orang yang diakui dalam syariat kita memiliki hak yang sifatnya khusus. Wal muhsinin bihasabi ihsanihim al-'am wal khas. Demikian pula orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang banyak membantu dengan harta mereka misalkan, ini juga

0: Wahai orang-orang yang dibakarnya adalah manusia yang tidak durhaka kepada Allah dan selalu mengerjakan.
1: Pernahkah engkau suatu hari melihat yang terombang-ambing di hand yang berhadang tiupan badai? Kau menyakum wa ahlikum alaiha ma
2: in asaha yaf'aluna ma Minjan 4.m
3: Pertama, meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan.

Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu, Dia telah berikan kemenangan yang dekat.

0: Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama muslim. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah-nya pada tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan di dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar. Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Al-Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
3: Musibah dari dahulu tetap musibah. Bencana sebagaimana telah menimpa kita, sungguh telah menimpa orang-orang sebelum kita. Tetapi perbedaannya pada orang-orangnya, pada pelaku itu sendiri. Mereka telah berhasil menggoreskan cerita mereka di dalam lembaran sejarah yang mereka dikenang pada setiap waktu dan zaman.
2: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ

0: pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Mereka telah mampu merubah musibah menjadi umat yang terbaik. Yang saya maksudkan bukannya pada orang-orang yang telah ditujukan kepada mereka musibah. Bukan pada ibu yang menjerit kehilangan anaknya. Bukan pada seorang ayah yang terdiam memangku buah hatinya. Bukan pada seorang anak yang berjuang melawan kelaparan setelah mereka letih berjuang mempertahankan diri menghadang alam. Kan, tapi yang saya maksud dengan pelakunya adalah kita. Ya, semua kita.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita.

0: wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Tiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Apakah boleh berjabat tangan dengan wanita-wanita kerabat dengan kain penghalang? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wanita-wanita kerabat, jika mereka termasuk mahram, artinya wanita-wanita yang haram ia nikahi, maka boleh saja berjabat tangan dengan mereka dengan memakai kain atau secara langsung. Karena lelaki mahram boleh melihat wanita mahramnya, baik melihat wajah, kedua tangan atau kedua kakinya, dan hal-hal yang telah disebutkan oleh para ahli ilmu. Namun, jika wanita kerabat tersebut bukan termasuk mahramnya, maka tidak boleh berjabat tangan dengannya, baik dengan menggunakan alas ataupun tidak. Hingga sekalipun telah menjadi kebiasaannya berjabat tangan dengan mereka, hal ini harus ia hentikan dan meninggalkan kebiasaan ini, karena bertentangan dengan syariat agama, dan karena menyentuh itu lebih berat daripada memandang, dan karena biasanya gerak syahwat itu lebih dahsyat bila dengan bersentuhan daripada dengan pandangan. Dan apabila seseorang tidak boleh memandang tangan wanita yang bukan mahramnya, lalu bagaimana dengan menggenggam tangannya? Wallahu a'lam. Apakah membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah selesai sholat fardu itu lebih baik memakai jari-jari tangan kanan atau kedua-duanya? Jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yang lebih baik adalah memakai tangan kanan. Berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menghitung bilangan tasbihnya dengan memakai tangan kanan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memulai atau mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, bersisir, bersuci, dan dalam segala hal. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, boleh juga menghitung bilangan tasbih dengan memakai semua jenis jemari, berdasarkan beberapa hadis yang menunjukkan hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya dan akan bisa berbicara. Hadis riwayat Tirmizi. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini terdapat kelonggaran yang seharusnya tidak menimbulkan pertentangan.

0: sama sekali bila memang diperlukan. Selama tempatnya tertutup dan tidak ada orang yang dapat melihat auratnya, dan tidak ada bagian tubuhnya yang terciprati air seninya. Dasarnya adalah riwayat dari Huzaifah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menuju sebuah tempat sampah milik sekelompok orang. Lalu beliau buang air kecil sambil berdiri. Hadis ini disepakati kesahihannya. Akan tetapi, yang afdal tetap buang air kecil dengan duduk. Karena itulah yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain juga lebih dapat menutupi aurat dan lebih jarang terkena cipratan air seni. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, apakah perhiasan emas yang dipakai wanita di dalam pesta harus dizakati? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang benar adalah bahwa emas yang dipakai wanita itu wajib dibayar zakatnya, karena keumuman cakupan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka sampaikan berita gembira kepada mereka akan azab yang sangat perih. Dan juga keumuman cakupan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Tiada seorang pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan haknya atau zakatnya, melainkan pada hari kiamat kelak akan dibuatkan piring-piring besar dari api neraka. Ia dipanggang di atasnya, kemudian lambung, dagu, dan punggungnya akan disetrika dengannya. Dan apabila piring-piring neraka itu telah dingin, maka dipanaskan kembali, yang sehari di sana sama dengan 50 ribu tahun lamanya, hingga putusan di antara semua manusia berakhir. Kemudian dilihat apakah orang itu dimasukkan ke surga atau tetap di dalam neraka. Dan juga karena ada beberapa hadis lain yang khusus berkenaan dengan perhiasan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, dan An-Nasa'i dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, tentang kisah seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di tangan putrinya terdapat dua gelang emas yang besar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau telah menunaikan zakat perhiasan ini?" Wanita itu menjawab, "Tidak." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau senang kalau Allah kelak akan menggelangimu dengan dua gelang dari neraka?" Ibnu Hajar mengomentari hadis ini di dalam kitabnya Bulughul Maram bahwa sanad hadis ini kuat, dan ia juga menyebutkan beberapa hadis-hadis sebagai pendukungnya. Maka dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa pendapat yang kuat adalah yang mengatakan wajib membayar zakat perhiasan emas atau perak, namun dengan syarat mencapai nisab atau batas wajib zakat. Dan kami telah menyimpulkan bahwa nisab emas itu 85 gram, sedangkan nisab perak adalah senilai 56 real perak Saudi. Jadi, apabila seorang wanita memiliki perhiasan seberat 85 gram, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Apakah perhiasan itu selalu dipakai atau hanya dipakai di dalam pesta saja? Wallahu a'lam.
2: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan
3: kencana baja ringan sajalah.
4: Memangnya adakah?
3: Ada toh, kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
5: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan.
6: Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN.

0: Terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
1: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
2: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
3: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
4: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
3: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
5: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
3: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
6: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
7: Maka nasihat Anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
3: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
10: Qudwatun nabawiyyah.
11: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم.
12: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya, lalu engkau menaikkannya ke atasnya, atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
10: Qudwatun nabawiyyah.
11: An Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a alayhi an-nas. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
12: Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu. Dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, 'Apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa?' Aku menjawab, 'Ya.' Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu, meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu.'" Hadis hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab, Musnad dua orang imam, Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad hasan.
13: Qudwatun nabawiyyah.
14: An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu ta'ala qali: "Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة." رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
12: dari أبو نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, "Wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat." Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
13: Qudwatun nabawiyyah.
14: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
12: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata: Aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amal yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Sungguh, engkau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Maukah engkau kutunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah itu memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api. Dan salatnya seseorang di pertengahan malam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 16 sampai dengan 17. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Maukah engkau kutunjukkan tentang pokok segala urusan, tiang-tiangnya dan puncaknya? Aku katakan, mau wahai Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Pokok segala urusan adalah Islam, tiang-tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Maukah ku jelaskan kepadamu tentang hal yang menguatkan itu semua? Ku katakan, mau wahai Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu memegang lidah beliau dan bersabda: Jagalah ini, yaitu lisan. Kutanyakan, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab: Ibumu telah kehilanganmu. Kalimat ini menunjukkan keheranan beliau, dan kalimat ini merupakan kebiasaan yang ada pada zaman itu. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas.
14: Qal: Inna Allah ta'ala farada fara'id fa la tudayyi'uha wa hadda hududan fa la ta'taduha wa harrama ashya'a fa la tantahiquha وسكت عن أشياء رحمة لكم غير

0: والنسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
1: dari Abu Tha'laba Al-Husayni Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya. Hadis Tirmidzi.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Tidak pakai helm.
4: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi, kasihan. Kepala Atta ini tidak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
3: Betul sekali, Mitu Hai.
5: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah, yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Ya.

0: minkum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, Akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, Akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Astaghfirullah.
5: Kenapa, bro?
4: Itu, bro. Lihat deh, orang di sebelah sana.
5: Mana-mana?
4: Itu sana. Lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
5: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun, kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
4: Iya, bro. Dan sebenarnya, perbuatan membuang sampah sembarangan itu, imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat, dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
1: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV.
6: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad bin Jabal 93 FM. Jangan kemana-mana ya.
7: Adzkarul masa. A'udzu

بك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
3: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
4: Yeay!
3: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
5: Saya, Kak Amin.
3: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
5: Ketuhanan Yang Maha Esa.
3: Bagus, Sabri. Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
6: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
6: Harus adil dan beradab.
3: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
7: Saya Kamin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
3: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
2: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
8: Pejabat goblok,
9: share di
8: luar.
9: Kita
8: dapat BBM gratis.
9: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
10: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: 94.3 FM.
1: لبيك اللهم لبيك.
2: Pastikan perjalanan ibadah umroh Anda aman dengan memenuhi 5 pasti. Pasti travelnya berizin, pasti jadwalnya, pasti terbangnya, pasti hotelnya, dan pasti visanya. Muas Tour, PT Nabila Cahaya Utama dengan nomor izin PPIU 447 tahun 2021 hadir sebagai mitra Anda menuju Baitullah dengan pemberangkatan setiap bulan, pembimbing dan pendamping bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Daftarkan diri dan keluarga Anda untuk perjalanan ibadah umroh di Muas Tour. Muas Tour beralamat di Jalan Jambore, Blok V2, Nomor 5, Cibubur, Jakarta Timur, atau di kantor cabang Muas Tour di kota Anda. Telepon 0821-9040-0022. Muas Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
1: Hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
3: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
4: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3, Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
2: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM.
5: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Untuk muduhai dunia yang tak pernah layu, untuk muduhai dunia yang tak pernah layu, untukmu yang telah mengusap air mataku, untukmu yang telah membasuh kotoranku, yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku, untukmu yang telah menjadikan haribaannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau wahai ibu, engkau wahai ibu. Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Ridallah min ridallah, wa tuqullah min tuqtil walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: الرحمن وقل رب ارحمهما كما ربني صغيرا ارحمهما كما
1: أهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وأهيبوا pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku.
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatiku? Siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
3: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Malam ia kepulal jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya. Silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulanna, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibunya? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut?
4: 3FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahibati fillah, sahabat Muaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih senantiasa menemani ruang dengar sahabat Muaz sekalian di sore hari yang penuh keberkahan ini. Dan alhamdulillah sahabat Muaz sekalian, setelah sebelumnya telah bersama-sama kita mendengarkan beberapa lantunan ayat suci Al-Quran, maka insya Allah ta'ala pada waktu Indonesia Tengah, sahabat Muaz akan kembali bersama mendengarkan program kajian sahabat cilik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya program ini sahabat Muaz akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abdul Tuasikal MSC Hafizullah Ta'ala, yang insya Allah akan membimbing kita untuk mengambil pelajaran berharga dari kehidupan sahabat-sahabat kecil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari sahabat muat sekalian, kita siapkan hati, fokuskan perhatian, dan juga yang terpenting jangan lupa untuk ajak kita untuk bersama-sama menyimak kajian ini. Maka langsung saja sahabat muas, ini dia program kajian sahabat cilik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Al-Ustaz Abdul Tuasikal MSC Hafizullah Ta'ala. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
5: Pendengar Radio Muaz, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutakabbalah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sore ini kita lanjut lagi pelajaran kita. Ambil itu rukoyah, duduk anteng tenang, enggak gerak-gerak lagi kaki.

Iya, buka bukunya, pensilnya, penghapusnya. Taim. Semuanya sehat? Tidak boleh ribut kalau pelajaran. Siap? Baik, biar pelajarannya cepat selesai. Baik, kita ulang sesarengan lagi zikir ba'da sholat. Ayo, dari astagfirullah. Sama-sama, 1, 2, 3.

0: Taib, baik. Semuanya balik lagi. Tunggu dulu, dengar dulu yang baca zikir ba'da sholat. Tenang. Saya nanti pilih 5 dulu, sisanya kita akan suruh lagi ba'da pelajaran. Sekarang semuanya yang di sini diam tenang. Saya panggil. Di sini ada Uwais Sultan, Aisyah Zahra, Arya Balikpapan, Latifa, Keanu, Yoke Cerisa, Fiona, Aisyah Fiena, Mas Nayira, Adli Zubair, Muhammad Khalif, dan Akil Batam. Baik, Uwais ada Uwais? Mas Bayu siap suaranya? Uwais, mawujud? Ya, baik. Hadir. Ya, silakan baca dari... Astagfirullah. 1, 2, 3. Yang lainnya tenang ya, diam ya, maaf. Silakan.
1: Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram.

0: Taib, matur nuwun. Nanti jangan lupa baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Terus la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ayat Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Aisyah Zahra. Ada Aisyah Zahra? Siap, baik. Silakan baca. Astagfirullah. Ayo. Zikir yang lainnya lagi ya. Yoke Cerisa. Yoke. Ya, silakan. Tadi Allahumma la mani'a lima ataita sudah si Joker?
1: Menulis apa?
0: Baik, saya tahan dulu. Kita masuk materi dulu ya, karena yang di sini mau masuk kelas. Baik, sekarang kisah Jabir yang terakhir. Jabir mengikuti perang Khandaq dan Jabir wafat atau meninggal dunia. Ayo, buka halaman 22 dan 23 terakhir. 22 dan 23 baca. Peristiwa dalam perang Khandaq.
1: Sedangkan Jabi hanya memiliki seekor kambing kecil dan sedikit gandum. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan Muslimin dalam kondisi sangat lapar.
0: Nah, mereka sangat lapar sekali. Tadi ada seekor kambing kecil dan sedikit gandum. Terus, Nabi.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memanggil semua orang yang bekerja menggali parit seraya berkata, Jabi mengundang kalian untuk makan. Akhirnya mereka semua ke rumah Jabi. Jabi merasa sangat cemas dan khawatir makanan yang ada tidak cukup. Namun istrinya yang beriman itu berkata kepadanya, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui apa yang kau miliki.
0: Akhirnya
1: hati Jabir merasa tenang.
0: Terus Nabi.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mengurus makanan hingga seluruh pasukan makan. Sementara jumlah makanan masih sama seperti semula tanpa berkurang sedikit pun.
0: Siro Jabir
1: Jabir bin Abdul

0: jalan. Mari kita kembali ke Sirah Jabrik lagi untuk kembali membacanya agar kita bisa melalui waktu bersama
1: Sahabi mulia ini.
0: Sahabi mulia ini.
1: Jabir bin Abdullah wafat.
0: Jabir bin Abdullah wafat.
1: Nah, ini kisah terakhirnya. Jabir wafat. Wafat ke apa tuh wafat? Meninggal dunia. Terus, adik-adik yang dirahmati Allah, terus.
0: Adik-adik yang dirahmati Allah, Jabir bin Abdullah wafat pada tahun 75 Hijriah dalam usia 94 tahun. Semoga Allah meridhai Jabir bin Abdullah dan seluruh sahabat.
1: Baik, adik-adik yang belum punya buku nanti tunggu ya. Nih, alhamdulillah hari ini kita selesai kisah Jabir. Nomor berapa kemarin lanjutannya?
2: 27.
1: Nomor berapa?
2: 27.
1: Pintar. Nah, ketika perang Khandaq, kemarin kita tulis perang Khandaq tahun berapa Hijriah? Coba dibuka perang Khandaq kemarin. Profik berapa Hijriah? Perang Khandaq kemarin berapa? Perang Khandaq tahun berapa Hijriah? Tahun berapa Hijriah? Sudah ditulis belum? Belum toh? Perang Khandaq belum? Ya. Ketika terjadi perang Khandaq tahun 5 Hijriah. Tahun 5 Hijriah ya. Pasukan sangat lapar. Akhirnya Rasul memiliki mukjizat. Dibuatlah makanan kambing mencukupi seluruh pasukan. Padahal makanannya sebenarnya sedikit, tidak cukup. Tapi karena mukjizat, ingat ya, mukjizat. Tadi makanan tadi sudah cukupi pasukan, bahkan jumlahnya tetap sama, enggak berkurang. Padahal sudah diambil, wes kelong loh. Sudah diambil tetapi jumlahnya masih sama. Pokoknya tulis saja, dibuatlah makanan kambing mencukupi seluruh pasukan. Bahkan jumlahnya tidak berkurang. Ayo catat mau dihapus. Sudah belum? Ayo rukyah sudah belum? Nabi memiliki mukjizat, dibuatlah makanan kambing. Siapa pernah makan makanan kambing? Hah? Sate kambing? Tongseng? Pernah belum? Pengen makan makanan kambing enggak? Nasi Arab dari daging kambing? Sudah pernah belum? Belum. Nanti ke Arab. 28. Jabir meninggal dunia. Jabir pada tahun 75 Hijriah dalam usia 94 tahun. Wah, umurnya panjang sekali. Umur kalian berapa tahun? Hah? Berapa? 7 tahun. 7 tahun. Fiat? 5 tahun. 1 tahun. Hah? 7 tahun, tak kira 1 tahun. 1 tahun kok iso ngaji. Ayo dicatat, ini yang terakhir ya. Alhamdulillah Jabir, tentang Jabir selesai. Jangan lupa nanti kalau di beberapa kisah kita buat ujian, evaluasi. Yang dapat nilai bagus nanti dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Es krim. Nah, rukaya sudah? Catat lagi rukaya. Coba nomor 28 saja saya bacakan. Jabir. Meninggal dunia. Pada tahun 75 Hijriah. 75 Hijriah. Dalam usia 94 tahun. Berarti wis simbah-simbah, wis sepuh. Iya toh? Kalau ini masih cilik-cilik. Baik. Tunggu kalian dulu, rapikan dulu, rapikan. Ya. Rukunya sudah? Pinter. Sekarang yang di sini saya suruh bubar dulu karena mau masuk kelas. Saya dengar dulu. Silakan ya yang putri dulu ya, putri dulu. Rapikan terus keluar masuk kelas, bawa meja rapi. Habis itu terakhir putra. Baik, saya dengar dulu yang hafal. Aisyah, Fiena, Mas Naira. Silakan. Ada? Aisyah, Fiena, Mas Naira ada? Tidak ada ya? Terus Adli, Zubair. Adli, Zubair. Ada Adli, Zubair? Ya, baik. Silakan Adli. Adli, silakan Adli. Siap-siap setelah ini kalau ada yang mau bertanya ya. Adli, silakan. Adli.
3: Ada Adli ya, Ustaz.
1: Adli mungkin sinyalnya ya. Muhammad Khalif. Muhammad Khalif ada?
4: Ada Ustaz. Ada Ustaz.
1: Khalif.
4: Ada
1: Ustaz. Ya, silakan. La haula wala quwata illa billah. La, diulang coba. La haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah. Wala na'budu
5: illa iyyah. Wa ni'matu wa lahu
1: walau karihal. Taib. Makasih. Adli Zubair tadi ada? Adli Zubair? Ayo. Mudah-mudahan sinyalnya lancar.
6: Astagfirullah. Astagfirullah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah,

0: Baik, makasih. Yang belum siapa ya? Yang belum?
1: Ustaz.
0: Siapa?
1: Akil, Ustaz.
0: Oh, Akil. Ya, silakan Akil.
2: Ya, silakan Akil.
1: Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Assalamualaikum.
0: Di sini ada nama-nama yang baru daftar ya. Insyaallah besok Kemis ya, Rabu nggak bisa. Besok Kemis kita akan kirim, kita akan panggil untuk hafalan. Sini ada seperti Andina, terus Ois, terus Alana Ruby sudah kemarin ya. Ki Mariam dan Khadijah belum buku ya. Ada Putri. Ya baik. Yang belum setor hafalan siapa? Yang zikir ba'da sholat coba ngacung. Ya baik. Sekarang saya buka pertanyaan dulu biar nanti saya himpun datanya. Tunggu sebentar. Baik, si ini coba nyalain. Punyaku. Ricky nyalain. Suaranya Ricky lain, nyalain. Unmute. Sebentar, saya panggil. Gak boleh ini ya. Saya panggil, gak boleh ribut. Kalau enggak saya matikan suara. Baik, Belva dulu, Belva. Yang lainnya diam, Belva. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Belva.
3: Ustaz, kalau sholat bisa difoto tidak?
0: Kalau sholat bisa di?
3: Tidak.
0: Ulang, Belva. Belum jelas suaranya.
3: Sholat bisa difoto tidak?
0: Alasannya kenapa? Tidak bangun tidur mungkin.
3: Karena sakit.
0: Iya, karena sakit, karena ketiduran. Iya, kalau ketiduran berarti dikodok. Ketiduran dikodok. Nanti setelah bangun, kalau setelah sadar gitu ya. Gitu ya Belva ya. Iya, misalnya zuhur asar belum dikerjakan, bangunnya jam 6 sore, ya sudah 6 sore kerjakan sholat zuhur dan asar tadi, karena mungkin sakit. Gitu ya, Belva? Waalaikumsalam. Baik, sebentar saya panggil lagi, nggak boleh ada yang ini. Fiona, silakan Fiona. Iya.
4: Kalau anak yang menyiksa ibunya dan terkeras ibunya, apa itu anak subakti?
0: Anak yang bagaimana?
4: Anak yang menyiksa ibunya sama yang teriak, apa itu subakti atau bukan?
0: Itu.

0: bukan anak berbakti. Kemarin Ustaz sudah bilang enggak boleh teriak-teriak sama orang tua. Enggak boleh nyusahkan orang tua. Gitu ya? Iya, jadi anak yang berbakti. Baik. Makasih. Berikutnya Ihsan. Ihsan.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi, silakan.
1: Ustaz, kalau salah bolehkah membaca beberapa surat? Contoh satu rakaat membaca 2 atau 3 surat.
0: Boleh. Misalnya setelah Al-Fatihah baca Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, boleh dalam satu rakaat.
1: Boleh. Ya?
0: Boleh.
1: Jazakallahu khairan.
0: Baik, berikutnya Nadine. Nadine Parvina. Silakan. Waalaikumsalam Nadine. Silakan.
2: Ustaz,
0: Nadine suaranya putus-putus. Coba diulang lagi pelan-pelan.
2: Ustaz, apakah Habib bin Jerom dan Utsman bin Zaid memiliki ayah yang sama?
0: Siapa dengan siapa tadi? Utsman dengan Usama bin Zaid.
2: Utsman dan Habib bin Jerom.
0: Utsman dan siapa? Maaf, suaranya terputus lagi.
2: Habib bin Jarrah.
0: Nanti saya jelaskan. Itu berbeda sepertinya ya. Nanti ada penjelasannya ya, belum masuk. Nanti ada penjelasannya, Ji. Ya. Baik, belum masuk. Nanti orang berbeda. Ada lagi satu lagi, silakan.
3: Wafiq saja.
0: Iya, yang lainnya diam dulu. Wafiq silakan.
3: Apa yang tidak boleh untuk digunakan istinja?
0: Istinja bisa dengan air atau bisa dengan pengganti air seperti tisu. Yang tidak boleh dengan tulang atau dengan kotoran hewan. Ya, tidak boleh. Yang selain ya, itu masih boleh. Gitu ya. Siapa lagi? Baik, Kifka, Kifka, yang lainnya diam dulu. Kifka silakan.
4: Ustaz, kalau di rumah ada boneka boleh enggak, Ustaz?
0: Yang penting tidak dipajang, disimpan saja di lemari untuk main, nanti dikeluarkan, setelah itu masukin lagi.
4: Terima kasih, Ustaz.
0: Baik. Abim silakan. Abim. Abim dan Aisyah silakan. Iya.
5: Kalau berdoa
0: boleh. Biar nanti setan tidak ikut minum atau makan bersama.
5: Jazakallahu khairan.
0: Baik, saya rasa cukup. Insyaallah besok ketemu lagi, tapi besok tidak ada setoran. Besok kita masuk kisah yang baru. Kisah yang baru setelah Jabir ada Zaid bin Tsabit. Ya, bagi yang belum nanti ada formulir tadi diisi ya. Insyaallah kita akan kirimkan. Matur nuwun. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ketemu lagi ya.
6: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ki.
7: Dia datang mikir itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
8: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
7: Puh, Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
8: Tidak Ji, mobil yang dulu hai itu. Yang kodarullah tabrakan.
7: Iya kah, sekira momi kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
6: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
9: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku, di. Rusak pala sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
9: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
10: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
9: Oh iya, betul.
11: DJ Sport Kendari. Tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
12: Radio Mu'adz Minjab 4.3 bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Adapun hubungan sesama jenis, ini dosa lebih besar lagi. Dosa lebih besar lagi. Ya, karena itu di pembahasan fikih disebutkan sepakat para ulama bahwa orang yang melakukan hubungan sesama jenis itu hukumnya dibunuh. Iya. Tapi cara membunuhnya yang ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan dibunuhnya dengan dilempar di tempat yang tinggi, kemudian dia mati dengan cara itu. Ada yang mengatakan ditebas dengan pedang, ya, dan seterusnya. Tidak ada silam pendapat dalam hal tersebut. Ya, karena itu di masa ini, subhanallah, saya juga heran. Kok bisa ada orang-orang yang tidak waras ditampilkan ucapannya? Ya. Katanya ini

LGBT, ini kan hak pribadi orang. Kita mau urusi orang-orang sampai apa yang dia lakukan di dalam rumahnya, di atas ranjangnya sendiri. Ini sudah melampaui batas katanya. Ya, jadi ini ucapan-ucapan orang yang tidak waras. Memang bukan manusia. Lebih bejat daripada binatang. Menghalalkan dari hal-hal yang bisa merusak manusia. Justru pemerintah tugasnya memang membersihkan orang-orang yang seperti itu. Dia makan minum sabu-sabu. Oh, enggak usah urusi saya, kan saya nyabu-nyabu di rumah saya sendiri. Ya. Saya bikin sabu-sabu di rumah saya sendiri. Saya enggak ganggu orang. Saya tidak ganggu orang. Oh, enggak usah urusi saya. Minuman-minuman keras. Saya bikin di rumah saya sendiri. Ya. Kan begitu? Nanti akan meningkat dengan alasan di rumah sendiri. Semua dosa bisa dihalalkan. Dengan cara dia melakukannya apa? Di rumahnya sendiri. Ya. Jadi kerusakan yang besar. Tidak masuk akal cara berpikirnya. Jelas ya? Itu bukan pikirannya orang-orang waras. Ya, kalau dia hidup di tengah manusia dia sendirian, nah itu dikubur namanya. Ya. Jangan hidup di atas muka bumi. Tapi kalau dia hidup, apalagi dalam sebuah negara, apalagi dalam sebuah bangsa seperti Indonesia ini, yang mereka terikat dan mengakui adanya Tuhan yang diibadahi, kan begitu ya dasar umumnya orang Indonesia. Ya. Maka ini ucapan-ucapan itu orang ucapan orang-orang yang tidak mengakui adanya yang diibadahi. Sehingga dia merasa bebas. Bisa keluar melakukan apa saja. Melakukan apa saja. Ya, maka hal-hal yang seperti ini harus diingatkan. Dan bukan dari hal yang bagus. Menampilkan manusia-manusia bejat seperti ini. Berucap kalimat-kalimat di depan manusia. Itu namanya menyesatkan. Dan ini dari perkara yang mungkar yang harus diingatkan di tengah umat Islam. Iya. Dia kalau berbuat dosa, dosa yang dikerjakan walaupun pribadi tersebut, itu bisa memberi bahaya. Bisa memberi potensi bahaya untuk dirinya, dan bisa memberi potensi bahaya untuk orang yang berada di sekitarnya, dan paling tidak itu bisa menjadi bahaya karena dosa dan maksiat sebab turunnya musibah dan malapetaka. Sebab turunnya musibah dan malapetaka. Ya, karena itu harus diingatkan terhadap orang-orang yang berbuat dosa. Jangan sampai jatuh di dalam dosa tersebut. Apalagi itu adalah hal-hal yang disepakati oleh seluruh agama. Ya. Terkait akan keharamannya. Perkara-perkara yang tidak bersilang pendapat manusia tentangnya. Baik. Jadi ini dari apa namanya kemungkaran-kemungkaran yang harus kita khawatirkan di negeri ini ketika mulai muncul orang-orang yang mempopulerkannya. Ya, dan itu kerusakan na'udzubillah. Seperti itu modelnya. Ya, salah seorang dari pembesar di negeri kita ini menyebutkan bahwa itu masuk anggaran besar supaya bagaimana caranya dimudahkan LGBT ini di negeri kita. Ini dari bahaya yang harusnya diingkari, dari perkara yang harusnya diingatkan, dan seorang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala fitnah. Dan seorang muslim dan muslimah ketika melihat hal yang seperti ini, paling tidak dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menghendaki kerusakan di tengah umat Islam, menghendaki kebejatan di tengah manusia, semoga Allah Subhanahu wa taala segera membinasakannya dan mensucikan negeri kita dari orang-orang yang seperti itu. Itu dari kewajiban kita untuk mendoakan, jangan dibiarkan dan jangan didiamkan. Seorang itu dari bentuk dia mengingkari, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar supaya setiap dari apa namanya supaya kita ini tergolong kepada orang yang mengadakan perbaikan ketika turun musibah dan malapetaka.

0: nyatakan, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang apa? Orang-orang yang diselamatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahliha muslihun." Allah tidak akan membinasakan suatu negeri karena kezaliman yang mereka kerjakan sepanjang penduduk negerinya masih mengadakan perbaikan. Jadi sepanjang ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada yang mengingkarinya, ada orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah, ya, memohon agar supaya manusia-manusia bejat seperti itu, binatang-binatang yang bisa berbicara itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harapkan semoga kita diselamatkan dari apa? Dari
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
1: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
3: Al-Kalimatu Tayyibah.

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ada orang kata Nabi alaihi salatu wassalam yang salat selama 60 tahun salat. Walam tuqban lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, "Udahlah. Kau enggak usah bicara tentang salat yang benar, yang penting salat." Apa engkau tidak membaca firman Allah jalla jalalu, "Wailun lil musalli." Orang yang salat aja celaka. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Orang-orang yang lalai dengan salatnya, ada orang yang asal salat, enggak melihat waktu kadang kala. Yang penting dia salat subuh jam 7, yang penting salat daripada tidak salat. Bagaimana seorang muslim amalan yang diterima? Itu harapan kita. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima.
0: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

0: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Dengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'a Asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Pendengar Radio Mu'adz, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggal 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
3: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Fatwa Ulama.
5: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban?
6: Bolehkah mengucapkan niat?
5: Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Apakah boleh saya melakukan tawaf dan pahalanya saya berikan untuk ibuku sedangkan ia masih hidup? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Pendapat yang masyhur dari mazhab Hambali adalah bahwasanya boleh memperuntukkan pahala ketaatan bagi seorang muslim baik ia masih hidup ataupun sudah mati, termasuk juga tawaf, salat dan lain-lainnya. Wallahu a'lam. Apabila ada seorang wanita melihat darah namun tidak dapat memastikan apakah itu darah haid, bagaimana hukum puasanya pada hari itu? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Puasanya pada hari itu adalah sah, karena pada prinsipnya bukan haid, sehingga jelas baginya bahwa itu adalah darah haid. Wallahu a'lam. Apabila seorang wanita merasakan adanya darah tapi belum keluar sebelum terbenam matahari, atau merasakan sakitnya datang bulan, apakah sah puasanya pada hari itu atau wajib melakukan qada? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Apabila seorang wanita yang masih dalam keadaan suci merasakan tanda-tanda akan datangnya haid, sedang ia dalam keadaan puasa tetapi belum keluar kecuali setelah terbenam matahari, atau merasakan haid tetapi belum keluar kecuali setelah terbenam matahari, maka puasanya sah pada hari itu dan tidak wajib mengulangi jika puasa fardu, atau tidak sia-sia pahalanya jika puasa sunnah. Wallahu a'lam. Seorang wanita yang haid atau nifas bila suci sebelum fajar tetapi belum mandi kecuali setelah fajar, apakah sah puasanya atau tidak? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Sah puasa wanita haid yang suci sebelum fajar dan belum mandi kecuali setelah terbit fajar. Juga wanita nifas, karena pada saat itu dia termasuk wanita yang berhak ikut berpuasa. Keadaannya serupa dengan orang yang wajib mandi jinabat Tatkala fajar terbit, dia masih dalam keadaan junub dan belum mandi. Maka puasanya adalah sah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Jika Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan untuk menggaulinya hingga nyata fajar, berarti mandi tidak terjadi kecuali setelah terbit fajar. Dan berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu pagi pernah dalam keadaan junub karena menggauli istrinya, sedangkan beliau pun berpuasa. Artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mandi junub kecuali setelah terbit fajar. Wallahu a'lam. Apabila keluar dari seorang wanita pada siang hari bulan Ramadan beberapa tetes darah, dan hal ini berlangsung selama bulan Ramadan sedangkan dia tetap berpuasa, apakah sah puasanya itu? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, puasanya sah. Adapun tetesan darah ini bukan apa-apa, karena merupakan darah yang keluar disebabkan luka atau sakit. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, sesungguhnya tetesan darah yang terjadi ini sebagaimana halnya darah yang keluar dari hidung, bukanlah darah haid. Wallahu a'lam.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
7: Hadirat sada. Yurja intibah.
8: Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
9: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
8: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
10: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
11: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
12: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
11: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
12: Kami tuwe di sana kone di bypass di fun variasi.
13: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
14: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
13: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
8: Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
8: Yeah.
15: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
8: Tidak. Semua tanya Jini. Anaknya antum belum sunat toh?
15: Belum Pi. Nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
8: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
15: Sudah kelas 5 SD.
8: Sudah besar itu.
15: Iya, betul. Hanya sama secarikan tempat yang bagus. Jangan sampai nanti dia trauma.
8: Tapi sekarang toh, sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
15: Ada juga, pasti mahal itu.
8: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji. Karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah Mi anak-anak normal Mi lagi harganya.
15: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
8: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
15: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
8: Oke, kita sama-sama misalnya pergi nah. Saya bawa juga anakku.
16: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
17: قدوات نبوية.
18: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
19: Diriwayatkan dari Allahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
2: Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudharatan dan tidak boleh membalas dengan kemudharatan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
0: قدوات نبوية.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
2: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini, dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang Muslim itu saudara bagi Muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim. Darah, harta, dan kehormatan bagi setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Rawahu Muslimun bihadzal lafz.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman. Rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak dapat.
3: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
4: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan. cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
5: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
6: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
5: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
7: A few moments later.
6: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
5: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
8: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
9: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
10: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
9: Banyaknya itu dijual.
10: Beh, dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
9: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
11: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
3: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: بالله من الشيطان الرجيم
13: لقد كان لكم في رسول الله أسوة

0: Dan dari akidah seseorang, tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum linisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Radio Mu'adz min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Mu'adz min Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ahibatifillah, sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah, alhamdulillah masih senantiasa mengudara dan juga menemani ruang dengar sahabat Mu'adz sekalian di malam hari ini. Dan alhamdulillah tak terasa sahabat Mu'adz sebelumnya telah bersama-sama kita menunaikan ibadah sholat maghrib khususnya untuk daerah kota Kendari dan sekitarnya. Maka kembali sahabat Mu'adz kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima segala amalan yang telah kita kerjakan dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Dan tentunya sahabat Mu'adz sekalian, waktu antara ada maghrib dan juga isya adalah waktu yang sangat istimewa dan penuh keberkahan. Maka kembali sahabat Mu'adz bersama kita manfaatkan waktu yang penuh berkah ini dengan semakin memperdalam pemahaman kita kehadap ilmu agama Islam. Karena insya Allah ta'ala sebentar lagi akan menemani ruang dengar sahabat Mu'adz dalam kajian rutin kita di setiap hari Sabtu. Tepatnya pada pembahasan kitab Durusul Muhimmah li'amatil Ummah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizallahu Ta'ala yang tentunya disiarkan secara langsung di Masjid Syekh Auda Al-Bredi Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dan alhamdulillah sahabat Mu'adz, saat ini kita sedang terhubung dengan kajian langsung di masjid. Maka langsung saja bersama kembali kita siapkan catatan dan kita menyimak kajian yang akan disampaikan oleh guru kita dari awal hingga akhir agar bersama dapat kita manfaatkan ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita. Dan langsung saja bersama

ini merupakan bagian daripada kewajiban-kewajiban sholat atau ucapan di tasyahud awal. Tasyahud akhir itu adalah rukun di dalam sholat. Baik, khotul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau menjelaskan di sini, Syekh Abdul Razak menjelaskan tentang ucapan tahiyat. Beliau mengatakan, "Wat tasyahudu huwa an yaqula at-tahiyatu lillah." Ucapan tasyahud itu adalah ketika kita mengatakan at-tahiyatu lillahi dan seterusnya. At-tahiyat yuradu biha at-ta'zimat. Yang dimaksud dengan at-tahiyat, kalau kita baca tahiyat akhir itu adalah pengagungan-pengagungan. Ya, pengagungan-pengagungan. Minar ruku'i wa sujudin wa dhullin wa inkisarin kullu dhalika lillah. Yaitu ketika kita ruku, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan subhan rabbiyal azim. Ketika kita sujud, kita mengucapkan atau kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan subhan rabbiyal a'la. Ya, subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal a'la. Ini termasuk at-tahiyat. Termasuk bentuk at-tahiyat, yaitu pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka semua ini adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa tabaraka wa taala al-mustahiqu lidzalika wahdahu duna siwahu. Dan pengagungan ini hanya berhak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala semata, bukan untuk selainnya. Ya, bukan untuk selainnya. Adapun sesama manusia, kita kadang-kadang mengagungkan seseorang karena kemuliaannya atau karena kedudukannya, tetapi berbeda dengan pengagungan kita kepada Allah. Pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah disertai dengan ketundukan hati. Ketundukan hati dan disertai dengan kecintaan. Pengagungan akan kebesaran dan kedudukan Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum." Wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah dan sujudlah dan beribadahlah kepada Tuhan kalian. Maka ini semua adalah bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Maka tidak diperbolehkan untuk memalingkan kepada seseorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian, ya, kita ruku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suatu ketika atau ketika Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu telah pulang dari negeri Yaman, beliau pernah mendapati Rasulullah SAW, kemudian beliau bersujud. Kemudian Nabi SAW melarangnya. Kata Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya dia mendapatkan atau aku mendapatkan di negeri tersebut orang-orang bersujud kepada rahib-rahib mereka. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah lebih berhak untuk kita bersujud kepadanya. Maka Nabi SAW melarangnya, beliau mengatakan, kalau sekiranya ya, diperbolehkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, sungguh aku akan memerintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya, karena betapa besarnya kedudukan seorang suami terhadap istrinya. Ya. Jadi dalam syariat kita, sudah tidak diperbolehkan lagi bersujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada syariat terdahulu masih boleh, seperti misalnya dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika beliau telah mendatangkan kedua orang tuanya ke Mesir, tatkala beliau telah menjadi raja, beliau kemudian mereka kemudian mengangkat orang tuanya mendudukkan di atas singgasana dan mereka semua bersujud kepada kedua orang tuanya. Kemudian Nabi Yusuf AS mengatakan, wahai ayahku, inilah takwil daripada mimpiku. Aku, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya sebagai kenyataan. Apa mimpinya Nabi Yusuf AS? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara. Ya,

apa? Inni ra'aitu asyada asyada inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Sesungguhnya aku melihat 11 bintang-bintang dan juga matahari dan bulan, aku melihat mereka semuanya bersujud kepadaku. Bersujud kepadaku. Ya. Maka ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada umat ini tidak diperbolehkan lagi seseorang untuk bersujud kepada orang lain. Tidak diperbolehkan lagi bersujud kepada orang lain. Baik. Kemudian ucapan wassalawatu at-tahiyyatu lillahi wassalawatu wat-thayyibat. As-salawatu artinya ad-da'wat, maksudnya doa-doa. Fa inna as-salata lughatan hiya du'a, karena salat secara bahasa pengertian ada pengertiannya adalah doa. Oleh karena itu salat secara bahasa maknanya adalah doa. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang hal ini di dalam Al-Qur'an tentang zakat. Khud min amwalihim shadaqatan, ambillah dari harta-harta mereka dalam bentuk atau sebagai bentuk sedekah, maksudnya sedekah yang wajib zakat, untuk mensucikan mereka. Wasalli alaihim, dan doakanlah mereka menggunakan kata-kata salat. Wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum, sesungguhnya doamu bagi mereka itu akan mendatangkan ketenangan. Jadi salat itu bermakna doa secara bahasa. Maka doa-doa ini hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang menyandarkan dirinya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh seseorang menghadapkan dirinya untuk meminta dalam perkara-perkara yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Tuhan telah berfirman, mintalah kepadaku, niscaya aku akan penuhi permintaanmu. Maka jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengatakan at-tahiyyatu lillahi wassalawatu, maksudnya wassalawatu lillah, doa-doa itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meyakini bahwasanya seluruh doa-doa yang dipersembahkan untuk selain Allah ini merupakan kebatilan. Bahkan ini merupakan bentuk perbuatan kesyirikan. Ya. Seperti misalnya seseorang yang berdoa kepada orang-orang yang berada di dalam kubur. Meskipun secara niat dia meyakini bahwasanya yang menyanggupi nanti permintaannya itu adalah Allah, seperti misalkan dia berdoa untuk mendapatkan atau untuk dikeluarkan dari persoalan yang dihadapi atau persoalan besar yang dihadapi. Dia datang ke kuburan dan berdoa kepada penghuni kubur, menjadikannya sebagai perantara bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun pada asal tujuannya nanti dia menginginkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan jalan keluar baginya, tapi dengan dia melakukan berdoa kepada penghuni kubur ini berarti dia telah mempersembahkan doanya bagi selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan kesyirikan yang besar. Ya, ini merupakan kesyirikan yang besar. Tak ubahnya seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Di mana mereka ketika dikatakan bahwasanya mereka menyembah atau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka membantah dengan mengatakan haula'i syufa'una indallah. Mereka ini yang kami sembah ini, yang kami berdoa kepadanya ini sebagai pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka as-salawatulillah, kita meyakini bahwasanya seluruh doa itu hanya dipersembahkan bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Ya, tidak kepada selainnya. Adapun berkaitan dengan permintaan kita kepada makhluk sebagaimana keseharian kita, muamalah kita, misalnya kita meminta tolong seseorang untuk membantu kita memperbaiki kendaraan kita misalkan. Ini bagian juga dari permintaan. Apakah ini bertolak belakang dengan
Makna firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan, tidak, tidak bertentangan. Ini merupakan sesuatu yang berjalan secara adat di kebiasaan manusia. Hanya saja perlu digarisbawahi, ketika kita meminta tolong kepada orang lain, yang pertama, bahwa orang itu hidup, bukan orang yang sudah mati. Kemudian yang kedua, orang itu hadir, ada di hadapan kita untuk memberikan pertolongannya kepada kita. Ini yang kedua syaratnya. Yang ketiga, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur urusan orang lain hanyalah sebab. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat adalah bahwa sesungguhnya kita meminta tolong kepada orang dalam perkara yang sanggup untuk dia lakukan. Kapan permintaan pertolongan kita kepada orang lain keluar dari empat hal ini, maka kita akan terjerumus kepada kesyirikan. Contoh yang pertama, ketika kita meminta tolong kepada orang lain dalam perkara yang tidak mampu untuk dia lakukan. Seperti misalnya ada orang yang mendatangi anak kecil untuk menyembuhkan penyakitnya, kanker misalnya. Maka tentu ini adalah sebuah bentuk penyimpangan. Seperti misalnya yang terjadi dulu, pernah viral dulu ponari, ada ponari itu anak kecil. Ya. Semua orang datang kepadanya, apakah anak kecil ini bisa menyembuhkan, dia bukan dokter. Dan seterusnya, hanya diyakini dia memiliki sesuatu. Maka ini adalah penyimpangan sehingga seseorang akan terjerumus kepada kesyirikan. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika seseorang meminta tolong kepada orang lain dan orang itu sudah mati. Maka ini yang kita sebutkan tadi contohnya, datang di kuburan meminta tolong kepada orang yang sudah mati, ini sebuah bentuk kesyirikan. Ini yang kedua. Yang ketiga, misalkan kita meminta tolong kepada orang tetapi orangnya tidak ada di hadapan kita, tidak hadir. Misalnya kita lagi dalam kesulitan. Tiba-tiba kita berjalan, di tengah jalan ada perampok yang mengepung dan berniat untuk mengambil barang-barang, bahkan mungkin menghabisi kita. Kita teringat dengan guru kita, kita mengatakan, guru tolong saya. Padahal gurunya tidak ada di tempat. Tapi dia mengatakan, guru tolong saya. Maka permintaan ini seperti ini bisa masuk kepada bab kesyirikan. Nanti kita jelaskan alasannya kenapa. Yang keempat, yang terakhir, kalau seseorang meminta tolong kepada orang lain dan dia tidak meyakini bahwasanya orang lain hanyalah sebagai sebab, nah ini bisa terjatuh kepada kesyirikan. Seperti misalnya, dokter, kalau bukan karena engkau, saya sudah celaka. Kalau bukan karena engkau, saya sudah celaka. Padahal dokter ini hanya sebagai sebab. Maka ini juga bagian dari bentuk kesyirikan. Hanya kesyirikannya ini bertingkat-tingkat. Ada yang syirik besar seperti tadi meminta tolong kepada orang yang sudah meninggal dengan berdoa kepadanya, ini syirik besar. Ya. Ini syirik besar. Baik. Kenapa jemaah sekalian? Alasannya di mana? Alasannya karena sesungguhnya kalau kita meminta tolong kepada orang lain dalam perkara yang dia tidak mampu untuk melakukannya, berarti kita meyakini pada dirinya ada sifat-sifat. Bisa jadi sifat-sifat yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghilangkan mudarat dan mendatangkan maslahat. Meskipun tidak mutlak keyakinan kita seperti itu, tetapi bawaan keyakinan-keyakinan seperti ini akan ikut dalam perbuatan kita seperti itu. Orang-orang misalnya yang mendatangi ponari kemarin beberapa tahun yang lalu, itu sejatinya secara hakikat berarti mereka meyakini pada diri ponari ini ada sesuatu yang bisa menghilangkan mudarat pada diri mereka. Meskipun kalau secara lisanul qaul, kalau ditanya siapa yang menghilangkan mudarat, pasti mereka menjawab Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan mendatangi anak kecil seperti ini yang tidak mampu untuk memberikan pertolongan, maka keyakinan seperti ini bisa menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan. Sama halnya misalnya seseorang menggunakan gelang. Ya.
Secara medis, secara logis, tidak ada kaitannya gelang ini dengan kesembuhan penyakit, misalkan. Hanya sebuah gelang biasa, tapi dia pakai untuk menyembuhkan penyakit. Apa ini untuk menyembuhkan penyakit? Padahal gelang ini tidak terbukti sedikit pun memiliki keterkaitan dan hubungan dengan penyakit itu. Maka ini bisa masuk kepada bab kesyirikan. Inilah yang diyakini sebagai misalnya jimat dan seterusnya. Untuk menjaga diri dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan orang yang dia tidak ada di hadapan kita, tapi kita minta tolong dengannya. Nah, ketika konsekuensinya sebenarnya kalau kita melakukan seperti misalnya, guru tolong saya, berarti kita meyakini guru kita itu mengetahui perkara yang gaib. Padahal perkara yang gaib yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun secara nyata, artinya kalau kita ditanya, kita tidak mengatakan guru kita mengetahui perkara yang gaib. Tetapi dengan mengatakan kita seperti itu, akan mengikut keyakinan-keyakinan seperti itu. Maka ini akan menjerumuskan seseorang. Termasuk tadi, ketika kita tidak meyakini sebagai sebab. Oleh karena itu, jamaah sekalian, meminta tolong kepada orang lain, itu harus memenuhi 4 syarat ini, agar betul-betul muamalah kita sempurna terlepas dari benih-benih kesyirikan. Yaitu yang pertama, kita meyakini dia hanyalah sebab. Yang kedua, orangnya ada, hadir. Yang ketiga, orangnya masih hidup. Dan yang keempat, yang kita minta tolong ini, perkara yang mampu untuk dia lakukan. Ya, persoalan misalnya kalau kita meminta tolong, kemudian dia sanggup tapi dia tidak mampu lakukan, kemudian dia menolaknya, itu kan perkara yang lain. Ya, ini adalah sesuatu yang normatif. Misalnya, kita meminta seseorang untuk memperbaiki kendaraan, sementara dia tidak punya ilmu. Tapi dalam sangkaan kita dia punya ilmu, kemudian dia menolak, maka ini bukan termasuk dalam pembahasan ini. Ini jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sejatinya ketika kita minta tolong pada orang lain, sebenarnya kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sebab ini. Itu yang hadir dalam hati kita. Makanya dalam Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Karena ada yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung dengan doa kita, ada juga yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sebab. Ya, melalui sebab orang lain. Makanya seorang mukmin tidak pernah terlepas dari hal ini. Ketika dia berdagang, ya, dia mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memudahkan perdagangannya. Ya, untuk memudahkan perdagangannya. Ini ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, di sini dikatakan, ya, ada berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bisa kita lakukan setelah kita melaksanakan amal-amalan soleh misalkan. Atau juga bisa kita lakukan dalam kondisi apapun. Ketika kita di kendaraan, tidak mengharuskan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dalam keadaan duduk dan menegadahkan tangan serta menghadap kiblat. Ya, ini yang kadang-kadang barangkali yang menyebabkan kita minim dalam berdoa. Karena kita menyangka kalau berdoa itu harus nanti di masjid, duduk menghadap kiblat dan menengadahkan tangan. Padahal ketika kita ya berolahraga, ketika kita santai, kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting dengan tadarruk, ketundukan hati kita, dan juga dengan adab. Artinya, ya, betul-betul menghadirkan hati kita. Kalau hati sudah hadir, otomatis jasad ini juga mengikuti. Ya, ketika kita di atas kendaraan, ketika kita lagi duduk santai, kita berdoa kepada Allah. Ya Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosaku, ya Allahumma rizukni. Maka ini adalah sesuatu yang ya, hendaknya kita membiasakan diri dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, udu'un minal ladina yastakbiruna arin. Bahkan insya'i akan ati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian wat-tayyibat dan at-tayyibat. As-salawatu lillahi, at-tahiyyatu lillahi, was-salawatu wat-tayyibat. At-tayyibat maksudnya kebaikan-kebaikan minal aqwali wal af'al, dari perkataan dan perbuatan. Lillahi ta'ala, hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala bentuk perkataan-perkataan baik yang kita ucapkan, perbuatan-perbuatan baik,
itu diniatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala.

selayaknya seperti itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ilaiya sadul kalimut thayyibu wal amalu shalihu yarfa'uhu." Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik. Kata beliau, seorang mukmin dia thayyib, dia memiliki sifat kebaikan pada perkataannya dan pada perbuatan-perbuatannya. Dan ketika dia mendekatkan diri kepada Tuhannya. Oleh karena itu, pada hari kiamat kelak, bagi orang-orang beriman dikatakan kepada mereka, tibetum fadkhuluha khalidin. Ketika mereka masuk ke dalam surga dikatakan tibetum. Ya, tibet. Artinya dari kata-kata yang bermakna kebaikan. Artinya hiduplah dengan kebaikan. Hiduplah dengan penuh kebaikan di dalamnya. Tidak akan dikatakan kecuali kata-kata yang baik di dalamnya. Tidak akan dilakukan kecuali perbuatan-perbuatan yang baik di dalamnya. Masuklah ke dalam surga dengan ya dan kekal di dalamnya. Baik. Ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan-kebaikan dari amalan seseorang, keimanan dan juga perkataan-perkataan yang didasari dengan keimanan, maka semuanya ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak diharapkan kecuali untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha baik. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali. Dari sini kita mengetahui meskipun niatnya harta dari harta cucian, membangun masjid misalnya ada mendapatkan pahala, tapi dia secara pribadi ketika dia menggunakan dengan cara yang haram seperti itu, maka dia tidak mendapatkan pahala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan At-Thayyib merupakan salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kepada kebaikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat serta perbuatan-perbuatannya. Seluruh nama-nama Allah adalah baik, seluruh sifat-sifat Allah, perbuatan Allah adalah baik. Perkataan atau kalamullah itu adalah baik. Maka tidak ada petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang membinasakan seseorang. Allah Maha suci dari dia mungkin tidak lagi bekerja. Maka barangkali dia bisa berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena seorang mukmin meyakini Allah dari seluruh perbuatannya itu adalah thayyibun baik, maka dia harus memanage keyakinannya untuk mewujudkan hal itu. Dengan cara apa? Dengan cara meyakini, mengimani bahwa ketika Allah menguji saya dengan kanker ini adalah sebagai bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala bagi saya. Dengan kanker ini mudah-mudahan bisa menghapuskan dosa-dosa saya yang telah lalu. Mengangkat derajat saya dan seterusnya. Oleh karena itu jemaah sekalian, ketika kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala Maha baik, maka tugas kita dan kewajiban kita untuk menemukan kebaikan Allah dalam setiap peristiwa itu. Ya. Dalam setiap peristiwa, baik ketika kita mendapatkan nikmat ataupun kita ketika Allah uji kita. Mungkin kalau mendapatkan nikmat ini dia berlangsung secara natural. Kalau kita mendapatkan nikmat berupa misalnya uang, hasil yang baik dari usaha kita, umumnya secara natural kita akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha baik. Rezeki anak soleh katanya. Rezeki anak soleh. Tapi bagaimana dengan sebaliknya? Kalau Allah uji dengan kepada kita dengan kehilangan misalnya orang yang kita cintai, bagaimana kita bisa menemukan kebaikan Allah Subhanahu wa taala pada hal tersebut? Maka dengan meyakini bahwasanya ini merupakan ketetapan Allah. Seseorang yang diuji dengan kehilangan dia ya, jadi inilah istimewanya setiap zikir yang kita baca jamaah sekalian. Zikir itu bukan hanya sekedar kalimat kosong, tapi dia memiliki makna yang berkonsekuensi pada keyakinan dan amalan. Ya. Kita tidak mungkin orang katakan orang mencuri orang baik. Orang tidak baik karena dia berbuat zalim. Kalau kita berbicara tentang sebabnya. Tapi ketika kita mengembalikan peristiwa ini sebagai bentuk takdir Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menemukan kebaikan di balik itu.

kebaikan dari Allah agar kita senantiasa bisa terus menjaga prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi lihat adalah kebaikan-kebaikan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Imma amalan dan kebaikan yang kita lakukan, semua kebaikan itu berasal dari menegarkan kepada nama Allah dan seluruh perbuatan Arab. Makanya mas kali ini ajaib tinggi tentangan maknanya. Saling mendukung, saling berhubungan. Ketika konsep ini kita bawa lagi misalnya kepada bacaan surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Itu kalian Allah Maha Rabb, artinya watur alam ini, pengaturan itu yang daripada sifat rububiyah Allah. Nah, ketika kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, berarti kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya dalam sudut pandang ini, berarti bisa kita katakan ya Allah, dan juga aku senantiasa memuji seperti itu dari sudut pandang ini. Nah, inilah kenapa janganlah kalian wafat berada dalam prasangka sekalian kepada makhluk, tapi jangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengagungkan, setelah itu kita memberikan salam alaika. Kita sallallahu alaihi wasallam, berarti dia salah. Kalau dia mengatakan Al-Qur'an mengajarkan kita seperti ini, tetapi pada prakteknya dia lakukan bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia salah. Masa kita yang lebih tahu tentang Al-Qur'an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kira-kira seperti itu sederhananya. Mungkinkah kita bisa lebih tahu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang padanya turun wahyu? Tentu tidak, jamaah sekalian. Ya. Makanya Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian contoh yang baik, suri tauladan yang baik bagi mereka yang menginginkan Allah dan hari akhir. Ya, kalau kita hanya menginginkan dunia tidak mengapa. Kalau memang orang-orang yang menginginkan dunia kan tidak ingin akhirat misalnya. Kita lihat orang-orang yang menginginkan dunia yang tidak ingin akhirat, mereka tidak menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan karena dianggap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ajaran yang menghalangi mereka untuk mendapatkan dunia. Yeah. Mereka menganggap agama ini sebagai penghalang. Yeah. Makanya Allah berfirman, orang-orang yang menjadikan Rasulullah sebagai teladan hanyalah orang-orang yang menginginkan Allah dan hari akhir. Hanyalah orang-orang yang menginginkan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran, dan mereka itu mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dalam at-tahiyat ini, setelah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya assalamu alayka ayuhan nabi, keselamatan bagimu wahai nabi. Di sini ada tiga doa bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yaitu assalam, yaitu keselamatan dan al-afiyah. Assalama wal-afiyah. Bukan bermakna bahwasanya Rasulullah SAW terancam ketika kita mendoakan keselamatan bagi Nabi SAW. Bukan itu maknanya. Keselamatan bagi Nabi SAW artinya kita mendoakan agar Rasulullah SAW senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah. Dan Rasulullah SAW senantiasa diangkat, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang tidak terputus-putus baginya. Adapun rahmat, yaitu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akan senantiasa mulia apakah kita mendoakannya atau kita tidak mendoakannya. Baik. Ini khotbah iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Masih ada beberapa penjelasan tentang selanjutnya, tetapi kiranya ini diantara perkara-perkara yang kita jelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan doa tasyahud. Jadi at-tahiyatu lillah artinya keagungan-keagungan milik Allah Subhanahu wa taala. Itu kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wassalawatu, dan juga segala doa-doa itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala doa-doa hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Wat thayyibat,

dan juga kebaikan-kebaikan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Allah Maha Suci dari segala macam bentuk kekurangan. Ini sebagai bentuk pengagungan Allah. Jamaah sekalian, dalam sholat itu yang ada hanya, ya dalam zikir-zikir dan gerakan itu, yang ada hanya bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, penghinaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir pengabaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui Al-Qur'an. Kurang lebih 4 hal ini saja yang terkandung dalam, artinya minimal 4 hal ini yang terkandung dalam surat kita. Ada pengagungan kepada Allah. Contoh yang sangat sederhana misalnya dalam surat Al-Fatihah, ketika kita mulai membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, itu bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang mengagungkan Allah. Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Setelah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu bentuk penghinaan diri. Pengakuan diri akan kerendahan kita, keinginan kita di hadapan Allah bahwasanya kita tidak meminta dan pertolongan dan kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, itulah bentuk permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita membaca Al-Qur'an, itulah Allah berbicara kepada kita, informasi yang disampaikan kepada kita. Setelah itu Allahu Akbar, itu lagi bentuk pengagungan kepada Allah. Kita ruku juga bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh rangkaian salat itu kandungannya adalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pengabaran Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui Al-Qur'an. Ya wallahu taala ta'alam. Termasuk dalam kalimat tasyahud ini terdiri dari pengagungan di awalnya, setelah itu kita penghinaan diri, yaitu dengan fase di mana kita mengagungkan Allah, ada fase di mana kita menghinakan diri kita, ada fase di mana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada fase di mana kita mendengarkan pengabaran Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui Al-Qur'an. Ya, melalui Al-Qur'an. Wallahu taala alam bisawab. Na'am.

0: Baik, jemaah sekalian, demikianlah tadi pemaparan materi dari Pak Ustaz. Maka pada kesempatan kali ini kami berikan kesempatan pada jemaah sekalian, mungkin sekiranya ada yang mau ditanyakan perihal apa yang baru saya sampaikan mengenai bacaan tahiyat, kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. Wa tafadhal mashkura wa ajra.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Begini Pak Ustaz, saya sering mendengar bahwa kalimat tahiyat itu at-tahiyatu lillahi dan seterusnya itu adalah percakapan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Isra Mi'raj dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz begini. Ini ada berapa kalimat ini pada saat tahiyat itu? Tahiyat lillahi salawatu tayyibatu barakat salawatu tayyibat. Ada mungkin 5 kalimat ini. Saya pikir ini bukan kalimat sederhana ini Pak Ustaz. Mungkin mohon Pak Ustaz bisa dijelaskan satu persatu kalimat ini. Pertama itu tahiyat itu. Karena ini mungkin kalau saya tidak salah mengerti, mungkin ini adalah ucapan salam kepada ucapan salam Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini Pak Ustaz dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, kalimat tahiyat at-tahiyat wallahu alam, apakah ini merupakan bentuk

ucapan atau percakapan Rasulullah sallallahu alaihi dengan Allah Subhanahu wa taala pada peristiwa Isra Mi'raj ini yang pertama tuh ya. Wallahu alam, kalau kita melihat penjelasan para ulama bahwa memang ini populer di tengah-tengah masyarakat, tetapi secara sanad dia tidak memiliki sanad yang sahih yang bisa menjadikan pegangan bagi kita untuk meyakini ini sebagai peristiwa tersebut. Nah, karena kita Pak dalam beragama ini memang betul-betul mendalilkan setiap amalan kita, baik yang kita yakini atau yang kita katakan atau yang kita lakukan atas nama agama, sudah dipastikan akan kesahihannya. Al-Quran itu tidak diragukan lagi. Tidak ada yang diragukan satu ayat pun dari Al-Quran. Adapun hadis-hadis Nabi SAW, kan ada yang sahih, ada yang dhaif. Maka yang kita jadikan sebagai pegangan, apalagi dalam masalah-masalah keimanan atau keyakinan, hanya berputar pada hadis-hadis yang sahih sanadnya dari Nabi SAW, yang tidak menimbulkan adanya dugaan keraguan. Sehingga dalam perkara ini Pak, karena tidak ada penjelasan para ulama tentang ini, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahwa menghubungkan bacaan tahiyat dengan dialog Isra Mi'raj ini tidak memiliki dasar hadis yang sahih. Wallahu ta'ala alam. Ini Pak.

0: mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan Allah yang Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Artinya Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ada orang Subhanahu wa taala, hukum gravitasinya, hukum ininya, dia tidak membuat hukum tersebut kan? Dia hanya memanfaatkan hukum yang sudah memang sebagai mobil listrik. Tapi di belakang dia itu bukan hanya sendiri, banyak orang di belakangnya, hanya kebetulan dia yang sebagai pemrakarsa, maka dialah yang kemudian hal taro min futur, apakah kamu lihat ada kekurangan? Tidak ada kekurangan sedikit pun dalam ciptaan Allah. Kemudian yang kedua, Allah tidak ada yang bantu. Yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu, itu langsung dalam keadaan sempurna. Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kira-kira hanya dengan pendekatan satu ini, belum kita berbicara pendekatan yang lain. Kita hanya berbicara pendekatan dari sisi penciptaan. Tidak ada yang layak untuk diagungkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahu Ahad. Kemudian Allahu As-Samad. Allah adalah As-Samad. Allah tempat bergantung. As-Samad itu maknanya As-Sayyidul Masmudu fil Hawaij. Dialah yang maha agung yang padanya bersandar seluruh kebutuhan. Jadi semua kebutuhan makhluk baik di langit maupun di bumi dan apa yang ada di antara keduanya semua itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Semua bersumber dari Allah. Makanya Allah tempat bersandar. Makanya orang-orang kafir jemaah sekalian, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya ketaatan kepada itu kalau orang-orang yang beriman dia taat dengan sukarela.
1: Ya. Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha.
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
1: Aku masuk ke dalam masjid dan menjumpai imam telah sholat sebanyak beberapa rakaat. Lalu aku pun sholat bersamanya. Aku berdiri saat yang tertinggal. Kemudian ternyata ada orang yang masuk ke masjid dan bermakmum kepadaku. Bolehkah orang tersebut bermakmum kepada

0: Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Seorang muslim atau muslimah tidak diperbolehkan menunda salat wajib melewati waktunya. Yang wajib atas mereka setiap muslim dan muslimah yang telah dewasa ialah menunaikan salat pada waktunya sekuat kemampuan. Dan pekerjaan bukanlah halangan untuk menunda solat. Demikian pula pakaian yang terkena najis atau pakaian yang kotor, semua itu bukanlah halangan. Waktu-waktu solat wajib dikecualikan dari waktu kerja. Dan pada waktu solat, seorang pekerja mencuci pakaian yang terkena najis atau menggantinya dengan pakaian yang suci. Adapun pakaian yang kotor, maka hal itu tidak menghalangi untuk sholat dengan pakaian itu. Selain halangan secara syara' seperti orang sakit dan musafir, dibolehkan untuk menjamak antara zuhur dan asar pada salah satunya, dan antara maghrib dan isya' pada salah satunya. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh sunnah yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dibolehkan menjamak pada saat hujan dan lumpur yang memberatkan orang untuk salat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Banyak wanita yang bersikap acuh dalam salat mereka sehingga nampak kedua tangannya atau sebagian dari keduanya. Demikian pula telapak kakinya. Bahkan mungkin pula sebagian dari betisnya. Apakah yang demikian salatnya sahih? Karena waktu itu seluruhnya adalah aurat. Maka jika ia salat lalu nampak sebagian dari auratnya seperti betis, telapak kaki, kepala atau sebagian dari kepala, maka salatnya tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya Allah tidak menerima solatnya wanita dewasa yang telah haid kecuali dengan memakai kerudung. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ahlus Sunan kecuali Imam Nasa'i dengan isnad yang sahih. Yang dimaksudkan wanita haid di sini ialah wanita yang telah balig atau dewasa. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu adalah aurat. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ummu Salamah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita yang salat dengan memakai pakaian dan kerudung tanpa sarung, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, salatnya sah bila pakaiannya itu panjang menutup telapak kakinya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram mengatakan para imam membenarkan bahwa hadis ini mauquf, yakni termasuk ucapan sahabat atas Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tapi jika di dekat wanita yang salat itu ada pria yang bukan mahramnya, maka ia wajib pula menutup wajah dan kedua telapak tangannya. Wallahu a'lam.
2: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
3: Gimana rasa nasi kebulinya?
4: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
3: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan free fat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
4: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
5: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman.

0: Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
1: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
0: Kontak person 0822-4810-88.
2: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
3: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري.
4: حديث 40-38 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman barang siapa yang menyakiti waliku maka aku mengumumkan perang kepada tidaklah hambaku mendekat kepadaku sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi.

0: pula. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Pejabat goblok, siap dibawa.
3: Kita dapat BBM gratis, kan di
4: internet. Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
5: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
0: 94,3 FM.
6: Ustaz menjawab.
7: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
8: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
9: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
10: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
0: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
11: Bukankah seorang masuk surga bukan karena amal, Ustaz? Melainkan karena rahmat Allah? Akhi, Allah mengatakan masuklah ke surga disebabkan amalmu. Tapi Rasulullah yang mengatakan, kalian tidak masuk surga dengan amalmu. Saya mau tanya, orang yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk beramal, bukankah itu artinya Allah sudah memberikan rahmat? Ya tidak. Betul, seseorang itu masuk surga dengan rahmat Allah 100% betul. Dan di antara rahmat Allah kepada hambanya supaya masuk surga, ditunjukinya kepada ilmu dan amal. Makanya orang yang dirahmati oleh Allah pasti menuntut ilmu dan beramal. Itu tanda dia dirahmati oleh Allah SWT. Jadi tidak bertabrakan kan? Ya Allah, kalau bukan karena rahmat Allah kita nggak bisa sholat mas. Kalau bukan karamat Allah, kita enggak bakalan melangkahkan kaki kita ke majlis ilmu, mas. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita masih terus dalam kubang kemaksiatan, pak. Tapi rahmat Allah lah yang menyebabkan kita mau bertaubat kepada Allah, mau kembali kepada Allah, mau melangkahkan kaki kita ke majlis taklim, semua dengan rahmat Allah. Ya, itulah akhi, azakumullah, bahwa kita masuk surga dengan rahmat dan kasih sayangnya.
12: Assalamualaikum waalaikumsalam. Jika ada orang yang meninggal dan keluarganya tidak ada yang mengetahui, bagaimana kira-kira nasib si mayit jika sebenarnya dia punya utang dan belum ada yang melunasinya? Kalau misalnya dia masih bisa diajak untuk sadar, jadi sewaktu masih hidup tulislah wasiat. Tulislah wasiat. Wasiat itu penting ya. Wasiat untuk keluarganya yang masih hidup. Saya punya utang sekian di A, punya utang sekian di B. Kadang kan orang ketika punya utang itu tertutup pak ya, malu untuk cerita ke anaknya, malu untuk cerita ke keluarganya. Nah itu musibah kedua. Nah, kalau kemudian dia mati sementara dia diam saja, bahaya. Gak ada yang mau melunasi dan keluarganya gak ada yang tahu. Makanya yang lebih bagus ketika mau mati atau ketika di usia yang sudah tua, terbuka. Barangkali ada hak orang lain yang belum kita tunaikan, silahkan ditulis, wasiatkan kepada anaknya, tolong nanti ini disambung. Tujuannya adalah biar kita mati dalam kondisi bebas dari semua hak sesama Adam. Sehingga kalau dia nekat semacam ini bahaya. Tapi kalau kemudian gak ada satupun yang tahu, keluarganya gak nanggung resiko karena mereka gak tahu. Dan mayit bertanggung jawab atas kesalahan pribadinya.
13: Apakah seseorang yang berbuat syirik karena kurangnya ilmu atau tidak memiliki ilmu masuk neraka? Samakah status mereka dengan orang kafir? Ini ada dua masalah ya. Pertama, hukum perbuatannya. Kalau memang itu masuk kategori syirik, yaitu perbuatan syirik namanya. Bisa asghar, bisa akbar. Tapi pelakunya bagaimana? Nama pelakunya di dunia namanya pelaku syirik. Dia ketika melakukan itu, dia dikatakan dia melakukan perbuatan syirik di dunia. Tapi apakah berarti dia kafir? Dilihat dulu, ada enggak penghalang-penghalang jatuhnya vonis kafir atau musyrik kepada orang ini? Seperti misalnya syirik yang dia lakukan itu adalah syirik yang halus, yang tersembunyi, yang tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang benar-benar belajar ilmu akidah dengan awam pun faham kalau itu syirik. Kemudian dia melakukan itu atas sukarela atau terpaksa, ada yang maksa dia. Ya, dia tidak ada maksud sama sekali. Dia memahami itu bukan syirik. Misalnya seperti itu, maka ini juga merupakan penghalang dia untuk dianggap musyrik atau kafir di sini. Adapun di akhirat, ini beda lagi, kita enggak tahu. Ya. Zahirnya dia berbuat syirik, ya kita katakan dia berbuat syirik di sini. Tapi apakah dia kemudian bertaubat ataukah dia tidak bertaubat sama sekali? Kan ini kita enggak tahu, gitu loh. Padahal yang namanya orang dihukumi masuk neraka itu kalau dia enggak taubat dari dosanya. Tapi kalau si pelaku perbuatan syirik atau kufur ini kemudian dia taubat dengan taubatan nasuha, ya dia enggak masuk neraka insyaallah. Jadi menghukumi orang masuk neraka itu lebih kompleks lagi, ya. Itu hukumnya kita pastikan. Yang mukmin aja kita nggak bisa pastikan dia masuk surga, ya. Kecuali kalau ada dalil yang jelas-jelas menyebutkan fulan min ahlil jannah, fulan min ahlil nar. Ala kulli hal, tidak sama mungkin ya status mereka dengan orang kafir yang kafirnya kafir asli. Bisa juga sama. Jadi enggak bisa dipastikan di sini mereka sama dengan orang kafir atau tidak sama, enggak bisa kita pastikan di sini.
14: Ustadz, bagaimanakah ciri-ciri pekerjaan yang sesuai dengan syariat Islam?
15: Ciri-cirinya perhatikan jenis kerjanya seperti apa. Nanti perhatikan lagi dalil-dalil ini bersesuaian enggak dengan dalil. Pekerjaan itu cuma dilihat ini dilarang ataukah tidak. Karena asalnya setiap pekerjaan itu halal. Jadi yang dilihat ini pekerjaan ini bermasalah ataukah tidak. Bukan ditanyakan seperti kita tanyakan sholat. Ini pekerjaan ini, saya bekerja berdagang ini ada dalilnya ataukah tidak. Saya jadi pegawai negeri ada dalilnya ataukah tidak. Bukan seperti itu. Namun tanyakan pekerjaan ini dilarang secara syariat ataukah tidak. Ini dalam masalah muamalah ditanyakan seperti itu. Ya, sehingga kalau ditanyakan dalilnya, ya pokoknya cari yang tidak bermasalah. Ya, cari yang tidak bermasalah, bukan riba, bukan zulimi orang, dan seterusnya.
16: Ustadz, apa hukumnya membuat acara makan-makan sebelum atau sesudah pulang dari umroh atau haji, tapi di samping itu tanpa melakukan ritual tertentu, Ustadz? Mohon penjelasannya.
17: Tidak menjadi masalah, itu adalah merupakan bagian daripada budaya dan tradisi. Selagi itu tidak dijadikan sebagai syarat, maka itu adalah bagian dari tasyakkur bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang dikenal dari sejak zaman dahulu dan memiliki nama khusus. Dalam bahasa Arab ada istilahnya walimah untuk haji, walimah untuk umroh, kedatangan haji. Tidak menjadi masalah. Tetapi jangan dipandang bahwa itu adalah menjadi sebuah kemestian atau syarat. Ya, kalau kita ingin melakukannya, kita kemudian tasyakkur bin ni'mah, bersyukur kepada Allah, mengundang karib kerabat, para tetangga, sebelum kita berangkat ibadah haji atau umroh atau setelahnya, ya tidak menjadi masalah. Perkara yang mubah, dan itu adalah bagian daripada amal soleh insya Allah, jikalau kita niatkan bahwa kita memberikan makan,

0: minum kepada orang-orang yang kita cintai, ya, dan itu juga adalah merupakan bentuk syukur kepada Allah, maka diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Aduh, nggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya. 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal.
5: Untuk mutuhaidina yang tak pernah layu. Untuk mutuhaidina yang tak pernah layu. Untukmu yang telah mengusap air mataku, untukmu yang telah membasuh kotoranku, yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku, untukmu yang telah menjadikan hari baannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau, wahai ibu, engkau, wahai ibu. Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana kau akan mendapatkan gantinya? Kau akan mendapatkan gantinya. Ridha Allah min ridha al-walidain, wa tuqtu Allah min tuqtu al-walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: الرحمن وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: يوما وهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وهيبوا pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku.
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
3: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Malam ia ke pulau jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulanna, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di anak yang lembut, santun? Ibu maafkan anakmu, maafkan aku.
4: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
5: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu.
7: Idza sa'alta fas'alillah.
6: Jika engkau memohon atau meminta, maka mintalah kepada Allah.
7: Wa idza sta'anta fasta'in billahi.
6: Dan apabila engkau minta

0: kebanyakan di antara
1: ensiklopedi min adabil muslim. Sahabat Muadz, dimanapun Anda berada di zaman sekarang, banyak sekali alhamdulillah kemudahan dalam berkomunikasi. Hanya dengan satu sentuhan saja kemudian kita bisa menghubungi orang yang jauh, menyampaikan pesan, bahkan berdiskusi dalam hitungan detik. Namun di balik kemudahan itu, ada satu hal yang sering jangan sampai kita lupa. Yaitu, oleh karena itu, Islam tidak hanya mengajarkan kita apa yang kita lakukan, tetapi juga bagaimana kita melakukannya. Agar setiap aktivitas kita itu bernilai ibadah dan tidak keluar dari batas-batas yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Maka

0: Klubidi Islam yang diberi Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM. 94.3 FM.
1: Sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau, perpaduan wisata alam dan wisata makalangan. Para pejabat atau public figure hingga sudah pernah mencicipi nikmatnya di Bakau. Kampung Bakau, Sigfasi 2431 Asri.
2: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 9939-4242. Atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'ad Tour. Mu'ad Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
3: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng?
4: Masya Allah, lamanya senda ketemu kita ini.
5: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik-baik, Jidinda.
3: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
5: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu. Coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
3: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
5: Astaga.
3: Gampang, Ji. Altaf Jaya Phone.
6: Altaf Jaya Phone. Altaf Jaya Phone. Menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jaya.

setelah wudu itu dengan jumlah yang Allah tentukan. Kita sering dengar kalimat dawam kendawam, itu artinya kita berkesinambungan. Karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu kita jaga walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah,

إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

memberikan kebaikan-kebaikan lain. Ia juga bertanya, bagaimana kabar itu? Lidahku terasa keluh cara. Berubah menjadi aku katakan dengan suara yang tidak terdengar. Alhamdulillah. Aku berpikir sebaiknya aku berlari saja. Namun kedua kakiku justru berkata, jangan bergerak. Aku memperhatikan diriku, dan ia memperhatikan kegugupan dan sikapku yang selalu diam. Ia tanya, semua ini mahar? Kata ayahku. Semua ini mahar akan digunakan untuk apa oleh anakku nanti? Laki yang datang, jangan kecewakan harapan kami pada dirimu nak. Kami menikahkanmu dengannya agar engkau memuliakannya dan menolongnya untuk taat kepada Allah dan berbuat kebaikan. Segala urusan menjadi beres. Semua orang di rumah turut bergembira, termasuk di antaranya adalah aku sendiri. Ia seorang lelaki yang sebagaimana diceritakan oleh saudaraku, tidak pernah meninggalkan senyumnya, penampilannya menunjukkan kebaikannya. Tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah dan selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ia menggabungkan antara kebagusan akhlak dan agamanya. Beberapa karakter yang cukup bagiku untuk memberitahukan kegembiraanku karenanya. Aku memuji Allah. Aku berkata kepada diriku sendiri bahwa masih banyak waktu tersisa. Namun ternyata habisnya waktu ayah dan saudaraku bertanya kesana kemari tentang ini dan itu. Berapa harganya? Lalu aku berkata kepada saudariku, kita harus mengatur diri dan waktu kita. Lalu aku menunjukkan.

Satu di antaranya terlihat rambutnya, yang satunya lagi menampakkan wajahnya. Yang satu lagi terdengar. Aku pun memilih untuk tidak memperdengarkan suaraku dari hadapan laki-laki. Aku mencari lokasi tenang untuk menasehatinya. Aku berpikir untuk mencari waktu yang tepat. Namun tiba-tiba ada seorang laki-laki yang memiliki tanda-tanda baik. Ia bersama seorang wanita yang kemungkinan adalah istrinya atau saudara perempuannya. Lelaki itu berbicara kepada wanita yang tidak berhijab tadi. "Wahai saudariku, hendaknya engkau menutupi dirimu. Seandainya engkau menutupi wajahmu, itu lebih baik bagimu." Namun kulihat rasa malu sudah hilang dari wanita itu. Ia berkata kasar dan keras, "Apa urusanmu?" Lelaki itu terdiam sebentar. Semua mata memandang kepada wanita itu. Kemudian lelaki itu berkata, "Wahai saudariku, ucapanmu itu berbahaya. Dikhawatirkan engkau akan kafir karenanya. Jangan engkau merasa bangga dengan perbuatan dosa. Bertobatlah kepada Allah."

Aku bertanya dan bertanya, namun tidak juga mendapatkan jawaban yang memuaskan. Karena aku terlalu sibuk, aku lupa dengan persoalan tersebut dan berhenti untuk bertanya-tanya. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahanku, kembali kata-kata itu terngiang di telingaku. Aku bertanya kepada suamiku. Suami menjawab, ucapannya benar. Aku pernah mendengar ucapan semacam itu, tetapi di mana, aku tidak ingat. Hari-hari pun berlalu, dan aku pun sempat membaca sebatas yang mampu kucari berkali-kali. Tiba-tiba aku mendapatkan hal yang mengejutkan. Dalam Hasyiah Ibnu Abidin tertulis bahwa orang yang mengatakan kamu adalah orang yang melakukan sesuatu yang tidak penting, jangan sampai karena kesalahan lisan kita menjerambabkan kita ke dalam neraka hawiyah. Bilal bin Said menyatakan, berapa banyak orang yang gembira justru terpedaya, makan, minum, dan tertawa padahal telah dipastikan

beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang

0: tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu, tidak ada orang yang membuka pintu mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan di dalam Islam ini.
1: Pada saat Anda sedang sendiri,
2: takutlah kepada Allah. Apakah kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat?
1: Berhentilah.
2: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
3: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan apa yang akan datang setelah kematian? Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani?
4: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
5: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
4: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
5: berarti

Itu definisi Islam. Definisi Islam itu wa huwal istislamu lillahi bitauhid, yaitu menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid. Jadi menyerahkan diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyad, orang dokter di Indonesia ini mengatakan bahwa Islam itu artinya menyerah. Berarti Kristen pun karena dia menyerah Islam, Hindu karena menyerah Islam, yang lain Islam. Antum pernah dengar dan pernah baca mungkin makalah, dan menyerah diri kepada Allah dengan tauhid. Jadi pertama kali dia masuk ke dalam Islam, setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dia harus bertauhid kepada Allah. Kalau dia tidak bertauhid, ya bukan Islam. Seperti yang sudah kita bicarakan, bahwa katakan tauhid itu ifradullahi bil ibadah, beribadah kepada Allah hanya kepadanya, tidak kepada yang lain. Dan itu ayat yang sudah kita bahas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun artinya liwahidun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mentauhidkan aku. Beribadah artinya mentauhidkan Allah. Itu yang pertama, dengan tauhid. Karena agama Islam ini dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tauhid. Dan Nabi Ibrahim agamanya agama tauhid. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah dalam sekian banyak ayat untuk mengikuti dasa Ibrahim hanifa wa ma kana, orang yang masuk Islam setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.

Jadi kaitannya dengan apa? Bara. Kaum kaum musyrik orang yang berbuat. Jadi bara minasyirki wa ahlih, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Jadi orang yang dikatakan Islam itu harus bara dari kesyirikan. Jadi tidak boleh dia berbuat syirik dan tidak boleh mendekat kepada orang-orang yang berbuat syirik. Kaum muslimin akhir salah besar banyak dilihat, yang banyak kita lihat di kalangan kaum muslimin. Bahkan ada ustadz atau dai atau pimpinan organisasi itu ya saling ber

وإيتاء وصوم رمضان dan puasa di bulan Ramadan, وحج بيت الله. Ini lima rukun dalil dari laa ilaaha illallah, dan Allah nya wa ulul ilmi.

Ya, tidak cocok dengan makna itu. Buktinya menyembah pohon, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah segala macam. Yang benar hanya Allah. Tafsirkan itu kalau mengartikan, sering diartikan secara ya saja. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah saja. Artinya semua yang disembah oleh manusia selain Allah, semua itu batil, salah. Yang benar hanya Allah. Jadi orang harus beribadah hanya kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain.

Yang pertama la ilaha ini nafian. Yang kedua illallah. Terus lo enggak tahu syaratnya. Kalau enggak tahu syarat salat batal. Iya. Kalau enggak tahu syarat la ilaha illallah, wallahu alam itu batal atau tidak. Ya, ini sekarang kita bicara rukunnya dulu dah. Ya, rukun kalau enggak dikerja keyakinan benar. Enggak ada Islam begitu. Atau sama-sama menuju surga. Kita jalannya ini, dia jalan enggak ada. Dan Islam begitu, tidak ada. Maafi. La ilaha artinya tidak ada, sudah. Sesembahan selain Allah itu tidak ada. Semuanya. Kemudian menetapkan hanya Allah saja. Jadi beribadah hanya kepada Allah, sumbernya Al-Qur'an hanya dari Allah. Kemudian dasar segala macam itu hanya Al-Quran dan Sunnah. Nanti begitu harinya. Permasalahan yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Kita sholat maghrib dulu, nanti saya akan teruskan. Penjelasan tentang makna ini dulu. Dan penjelasan dari ayat. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah. Asyadu an la ilaha illallah. Ahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan, yaitu tentang rukun daripada la ilaha illallah. Tadi sudah saya jelaskan, la ilaha artinya nafi. Nafi itu artinya meniadakan sesemua, menafikan atau orang muslim. Bukan ekstrim, bukan. Jangan antum mau dikatakan ekstrim. Ini i'tiqad, ini keyakinan, ini akidah seorang mukmin dan mukminah. Jadi kalau dikatakan bahwa ada sesembahan selain Allah, kita katakan tidak benar, salah. Jadi enggak ada, makanya tidak ada dalam Islam itu namanya toleransi beragama, tidak ada. Karena Quran sudah mengatakan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma'abud wala ana a'bidun ma'abattum wala antum a'biduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Itu pernyataan. Ayat ini turunnya di Makkah, bukan di Madinah, di Makkah. Sejak awal-awal ketika orang Quraisy mengatakan adanya toleransi, artinya sekarang kami menyembah Tuhan kamu, kamu menyembah Tuhan kami, artinya ada tasamuh, ada toleransi. Dalam Islam tidak ada demikian. Artinya katakan bahwa yang benar hanya Allah. Dikatakan kepada orang-orang kafir mencakup semuanya. Semuanya. Nasrani kafir, Yahudi kafir, dan semua yang lain kafir. Kami tidak lillahi wahdah menetapkan yang disilakan dengan isbat. Jadi rukun la ilallah ada dua, ada nafi, ada isbat. Kalau kita katakan semua yang ada ini batil, berarti ada satu yang hak. Yang hak itu hanya Allah saja. Jadi yang kita ibadahi hanya Allah. Yang boleh kita beribadahi dan wajib kita ibadahi hanya Allah. Dan tidak boleh kita sekutukan dalam beribadah kepada Allah. Tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Sebagaimana tidak ada sekutu baginya dalam kerajaannya. Dikaitkan dengan kerajaan, karena tidak ada di muka bumi ini, di langit dan yang di antara keduanya, ada kerajaan yang seperti kerajaan Allah. Tidak ada. Artinya tidak ada kerajaan yang menyamai kerajaan Allah. Seandainya ada seorang raja di dunia ini yang mempunyai segala istana, segala macam. Tapi kalau Ibrahim mengatakan

من المشرق فأتي بها من المغرب فبوهت والله لا يهدي القوم الظالمين. Apakah engkau tidak perhatikan orang yang mendebat Ibrahim, yang menghujat Ibrahim tentang Tuhannya, berkata, Rabku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Ia katakan, aku menghidupkan dan aku juga bisa mematikan. Kata Ibrahim, sesungguhnya Allah

Pohonan, segala macam buah yang kita makan diberikan oksigen, Allah yang punya. Kerajaan hanya Allah. Semua yang indah ini kalau manusia bisa membuat keindahan, Allah membuat keindahan yang lebih indah daripada itu. Dan itu bisa kita lihat. Pemandangan alam masih lebih indah daripada apa yang dibuat oleh manusia. Masih lebih indah apa yang Allah ciptakan. Karena itu kita harus mengabdi hanya kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Jadi muallif menjelaskan bahwa ibadah itu hanya milik Allah. Kepada Allah tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi kita tetapkan hanya kepada Allah. Sebagaimana keyakinan kita bahwa raja yang mutlak di muka bumi, di langit, antara keduanya hanya Allah saja. Semua sementara. Dan semuanya semu. Iruhalladhi yuwaddihuha. Surah 43 ayat 26 sampai 28. Allah berfirman, wa idz qala Ibrahim. Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya, wa qaumihi dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kamu sembah. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kamu sembah. Illalladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku. Fatarani ay khalaqa dzurriyyatihi, pada keturunannya. Aqibihi sama dengan dzurriyyatihi.

istilah kalimat yang tetap pada keturunannya agar mereka kembali kepada kalimat itu, yaitu kalimat la ilaha illallah. Menurut para mufassirin, yang dimaksudkan kalimat dalam ayat ini kalimat baqiyah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dan itu yang diwasiatkan oleh Ibrahim kepada anaknya Ismail dan Ya'qub. Kemudian Ya'qub juga menasihati kepada anak-anaknya Yusuf dan yang lainnya. Itu diingatkan dengan kalimat ini la ilaha illallah. Itu pesan dan wasiat para anbiya, yaitu wasiatkan agar beribadah hanya kepada Allah dan berlepas diri daripada yang selain Allah. Jadi di sini yang menjelaskan tafsir yang menjelaskan ayat ini, kata-kata di sini ada la ilaha, yaitu tiada sesembahan selain Allah. Dalam ayat ini ada kata-kata itu. Apa? Bentuknya lain. Tidak sama. Apa dalam ayat ini? La ilaha artinya menafikan semua sesembahan yang ada itu tidak benar, batil.

keluarga kita, keturunan kita dengan kalimat ini la ilaha illallah. Maka kalimat ini la ilallah, kalimat tidak demikian dilihat kepada dosa-dosanya. Kalau dia mukmin bertauhid kepada Allah dan dia banyak berbuat dosa, akan dimasukkan dulu ke dalam neraka kemudian dia kum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa in menuju kepada satu kalimat yang sama. Kalimat yang sama bainana wa bainakum, antara kami dan kamu. Alla na'budu illallah, bahwasanya tidak boleh kita beribadah selain Allah. Dan tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain dari Allah. Fa in tawallau, dan jika kamu berpaling, faqulu syhadu bi anna muslimun, maka katakanlah, saksikanlah bahwasanya kami ini orang-orang Islam. Dan jika kamu berpaling, maka katakanlah, saksikanlah bahwasanya kami ini orang-orang Islam. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, mereka ini ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Jadi Yahudi dan Nasrani sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang ila yaumil qiyamah sama, tidak beda. Ahli kitab pada zaman itu dengan zaman sekarang sampai hari kiamat sama, tidak berubah. Artinya mereka Allah sudah kafirkan. Mereka menganggap Tuhan itu tiga. Itu sudah sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diutus oleh Allah ke muka bumi mesti dakwahnya dakwah tauhid. Semuanya. Antum bisa lihat. Sekarang untuk membuktikan bahwa disuruh kepada kalimat yang sama. Karena semua nabi kalimatnya sama. Yaitu hanya beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada yang lain. Antum bisa lihat dalam surah Al-Anbiya. Al-Anbiya artinya apa tuh?

mereka pakai untuk menjual ayat Allah dengan harga yang sedikit. Yaitu baik di Taurat, di Injil yang asli, itu semuanya mengingatkan kepada beribadah hanya kepada Allah saja. Maka di sini katakan sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Agamanya semua nabi satu agama tauhid Islam, semua nabi. Hatta Musa menganjurkan demikian. Hatta Ibrahim dan anak-anaknya Yakub, kalau antum lihat dalam surah Al-Baqarah saja, itu mereka mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, semua begitu. Tapi syariat berbeda-beda. Akidah wa nahnu lahu muslimun. Kami ini orang-orang Islam, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Maka kalimat yang satu itu Islam. Beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah. Itu dua. Yang ketiga, wala yattakhidza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Tidak boleh sebagian dari kita menjadikan Tuhan atau sebagian yang lain selain Allah. Karena dalam agama Yahudi dan Nasrani, pendeta itu merupakan Tuhan. Apa kata pendeta itu yang benar. Dogma ajaran ini. Sedangkan dalam Bukhari wa Muslim, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau minta ampun kepada Allah, ada pendeta. Di Islam pun ada yang seperti itu. Kalau antum lihat di kiai-kiai, habib-habib, ya, itu dijadikan sebagai Tuhan, disembah. Ada yang tabarruknya dengan si kiai. Pokoknya kalau sudah, bahwa untuk menyampaikan kepada ahlul kitab agar mereka masuk ke dalam Islam, sebagian orang yang pakar dalam masalah ini yang diistilahkan dengan ahli kristenisasi, yaitu kristologi, dia pelajari ini sesudah dia mempelajari al-Islam.

Alla ta'budu illa iya. Dan Allah telah mewajibkan kepada kamu, janganlah kamu beribadah, janganlah kamu menyembah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak boleh beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, dalam ayat yang lain dalam surah An-Nisa. Dan sekian banyak ayat Al-Qur'an. Ini saja sampai sini kita kajian kita tentang masalah kalimat la ilaha illallah, tentang syarat-syaratnya. Antum sudah pernah diberikan ya dalam beberapa Allah. Ini banyak ini yang sudah daurah berkali-kali ini, yang sudah jadi panitia. Coba apa syarat la ilaha illallah? Syarat la ilaha illallah. Ini sudah rukunnya, sudah kita bahas. Sekarang syaratnya. Masa enggak tahu? Syarat sholat tahu. Al-yakinu. Yang ketiga, al-ikhlasu. Yang keempat, al-sidqu. Yang kelima, al-mahabbatu.

0: 94.3 FM.
1: Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan maniku. Nabi aja berdoa kayak gitu sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita?
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

kami menceritakan kepadamu Muhammad, kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya, engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja, memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung."

Dan perempuan itu hingga koyak, dan keduanya mendapat, dan dia Yusuf suk orang yang dusta. Dan jika termasuk orang yang benar.

Dia istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku, karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya."

Dan Raja berkata kepada para pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi.

Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.

Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu.

Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

Dan Raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan itu datang kepadanya, dia Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu, dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka." Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri Al-Aziz berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya, dia termasuk orang yang benar."

Yusuf berkata, "Yang demikian itu, agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat."

Bawalah dia Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Ketika dia raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia raja berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya.

Dia Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan." وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ

Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini, Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka dia Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepadanya.

0: Dan ketika dia Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, Bunyamin. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran, dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?"
1: فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقَرَبُونَ.
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku. Dan dia Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, "Masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi."

Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya, Yakub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."

Ayah mereka tulaks, tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan, karena kami telah mengajarkan kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: Mereka dan kami. Kecuali Allah menghendakinya. Mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya." Maka ketika mereka berputus asa darinya, putusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata,
1: "Inna lil ghaibi hafizin."
0: Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, "Wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu."

Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami, dan kami adalah orang yang benar.

0: Dia yakata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf, dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.
1: Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haram.

Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir.

Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku. Nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

0: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku."
1: Qalu tallahi innaka lafi dalalikal qadim.
0: Mereka keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruanmu yang dahulu. Katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui."

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah, berdosa."

Dia, Yakub berkata, "Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Ketika dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah syaitan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku, sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana.

Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang saleh. Tidak akan beriman walaupun Engkau sangat menginginkannya.

Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikuti mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.

0: Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di... Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya, dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada mereka para rasul itu pertolongan kami. Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu, terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembirkan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Dimanakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita.

banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam

0: diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia saudara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dia dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Mesti setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sana yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Ini bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini-begini. Ya, periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku harus keluarlah istri. Karena anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangai bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan penjamin istana di surga yang memperbagus akhlaknya.
1: FM Radio Mual.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bismillah. Diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan. Mereka mendengarkannya sambil bermain-main.
4: Lahiyatan qulubuhum wa asal rabbi ya'lamul qawmar.
3: Dia

0: penduduk suatu negeri sebelum, maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka rasul-rasul suatu tubuh dan tidak pula hidup kekal. Hendaki, dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.

Sungguh, telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim, yang telah kami binasakan, dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.

maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi. Jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian,

0: Sebenarnya kami melemparkan yang hak, kebenaran, kepada yang batil. Yang hak itu menghancur, maka seketika itu yang batil lenyap. Dan celaka kamu siapa yang di langit dan di bumi. Dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih.
1: Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun.
0: Mereka malaikat-malaikat bertasbih

kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak kebenaran, karena itu mereka berpaling.

0: dan kami tidak mengutus seorang yang berhak disalah.
1: وَقَالُوا اتَّمَانُ وَلَدَا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ.
0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka para malaikat.

0: Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.
0: Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad wafat. Apakah mereka dan kebaikan sebagai cobaan? Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.

Dan apabila orang-orang kafir, janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang, jika kamu orang yang benar? Tentulah mereka tidak meminta disegerakan.

Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri? Apakah mereka yang menang?

Pastilah mereka berkata, celakalah kami. Sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri.

0: Ingatlah, ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?"
1: Qalu wajadna abaana laha 'abidin.
0: Mereka menjawab, "Kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya."
1: Qala laqad kuntum antum wa abaa.
0: Dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu."

0: Dan demi Allah, sungguh, aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya.
1: فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ.
0: Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar induknya, agar mereka kembali bertanya kepadanya.
1: قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا أُولَ مِنَ الظَّالِمِينَ.
0: Mereka berkata, siapakah yang melakukan? Kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak, agar mereka menyaksikan.

0: Mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?"
1: قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ.
0: Dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka, jika mereka dapat berbicara."

Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri. ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمُوا

0: celakalah kamu, dan jadilah kamu dingin, dan penyelamat bagi Ibrahim.
1: وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ.
0: Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim,

Jadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Dan hanya kepada kami mereka menyembah.

Dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu, ketika dia berdoa. Kami perkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya dari bencana yang besar.

0: Dan kami menolongnya dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat. Maka kami tenggelamkan mereka semuanya.
1: Wa Dawud wa Sulaiman idh yahkuma

Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman. Ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik

mengajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperanganmu. Apakah kamu bersyukur kepada Allah?

0: Dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah padanya, dan kami Maha mengetahui segala sesuatu.
1: وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ.
0: Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang.
1: فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ.
0: Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar.
1: مِنَ الظَّالِمِينَ.
0: Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, "Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim."

0: maka kami kabulkan doanya, dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman.
1: Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin.
0: Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri.

Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam.

0: Sungguh, agama Tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Dan sungguh, kamilah yang mencatat untuknya. Dan tidak mungkin bagi penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan, bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami.
1: Hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun.
0: Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi.

0: Dan apabila janji yang benar, hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami. Kami benar-benar lengah tentang ini. Bahkan kami benar-benar orang yang zalim.
1: Innakum wa ma ta'budun min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun.
0: Sungguh, kamu orang kafir, dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya.

0: Seandainya berhala-berhala itu Tuhan, tentu mereka tidak akan memasukinya neraka. Tetapi semuanya akan kekal di dalam.
1: La yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun.
0: Mereka tidak mendengar bunyi desis api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati semua yang mereka ingini. La

Kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih. Dan para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, "Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu."

0: Ingatlah, pada hari langit kami gulung seperti menggulung lisi oleh hamba-hambaku yang saleh.
1: Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin.
0: Sungguh, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini,

0: benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah.
1: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.

0: Katakanlah Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya? Dengan terang-terangan dan mengetahui pula apa yang kamu rahasiakan.
1: وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.
0: Dan aku tidak tahu, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan.

0: Dia Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil, dan Tuhan kami Maha Pengasih, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang kamu katakan."
1: Radio Muad bin Jabal.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muas Binjabat bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan,
2: mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah, sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura, kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sempalah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kepada Allah Azza wa Jalla. Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat, sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qad aflahal mu'minun.
0: Sungguh beruntung orang-orang yang beriman.
1: Alladzina hum fi salatihim khashi'un.
0: Yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ.
0: Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ.
0: Dan orang yang menunaikan zakat.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ.
0: Dan orang yang memelihara kemaluannya.

0: serta orang yang memelihara solatnya.
1: Ulaika humul warisun.
0: Mereka itulah orang yang akan mewarisi.
1: Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun.
0: Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.
1: Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari gunung Sinai, yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan.

Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu Dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu."

0: dia hanyalah seorang laki-laki yang gila. Maka tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai waktu yang ditentukan.
1: Qala rabbi ansurni bima kadzabun.
0: Dia, Nuh, berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang, dan tanur dapur telah memancarkan air, dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah, 'Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim.'"

dan berdoalah, "Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat."

0: Sungguh, pada kejadian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan sesungguhnya, kami benar-benar menimpakan siksaan kepada kaum Nuh itu.
1: ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ.
0: Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat yang lain.

0: Dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kita tidak akan mempercayainya.
1: Qala rabbi ansurni bima kadzabun.
0: Dia Hud berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku."
1: Qala amma qalilin layusbihunna nadimin.
0: Dia Allah berfirman, "Tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal."
1: فأخذتهم الصيحة بالحق.

0: maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan.
1: Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin.
0: Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti bahwa
1: nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun.
0: Kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya.
1: Innalladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun.
0: Sungguh, orang-orang yang karena takut azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati.
1: Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun.
0: Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda
1: kekarun fil khairati wa hum laha sabiqun.
0: Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya.

Dan kami tidak membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya. Dan pada kami, ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

Tetapi hati mereka orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami Al-Quran ini. Dan mereka mempunyai kebiasaan banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan lain, buruk. Sungguh, kamu tidak akan mendapat pertolongan dari kami.

0: Maka tidakkah mereka menghayati firman Allah? Atau adakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka terdahulu?
1: أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ.
0: Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka, Muhammad? Karena itu, mereka mengingkarinya.

0: Dan Dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
1: وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.
0: Dan Dialah yang menciptakan dan mengembangbiakan kamu di bumi. Dan kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

Dan dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dan dialah yang mengatur pergantian malam dan siang. Tidakkah kamu mengerti?

0: Sungguh, yang demikian ini sudah dijanjikan kepada kami, kah kamu tidak ingat?
1: Qul man rabbus samawati s-sab'i wa rabbul 'arsyil 'adzim.
0: Katakanlah, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang tujuh? Dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui.
1: Sayaquluna lillah, qul fa'anna tusharun.
0: Mereka akan menjawab, milik Allah.
1: Subhanallahi amma yasifun.
0: Allah tidak mempunyai anak, dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Sekiranya Tuhan banyak, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa apa makhluk yang diciptakannya. Dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu.
1: Alimul ghaib wasyahadati fata'ala amma yusyrikun.
0: Dialah Tuhan yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang tampak. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Qul rabbi imma turianni ma yu'adun.
0: Katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, seandainya engkau hendak memperlihatkan kepadaku apa azab yang diancamkan kepada mereka.
1: Rabbi fala.
0: Dengan cara yang lebih baik, kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah.
1: Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin.
0: Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan setan.
1: Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun.
0: Dan aku berlindung pula kepada engkau, ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku.

Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia."

0: Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, hari kiamat, dan tidak pula mereka saling bertanya.
1: فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
0: Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: وَمَنْ

Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam.

0: Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat."
1: Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun.
0: Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya, kembalikanlah kami ke dunia. Jika kami masih juga kembali kepada kekafiran, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim.
1: Qala ikhsa'u fiha wa la tukallimun.
0: Dia Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku."

Lalu kamu jadikan mereka buah ejekan, sehingga kamu lupa mengingat aku, dan kamu selalu menertawakan mereka. Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami.

Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Tuhan yang memiliki ars yang mulia.

Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sungguh, orang-orang kafir itu tidak akan beruntung.

0: mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan
1: tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pun mengakhirkan tobat. Harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan tobat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa, harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakhirkan tobat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan tobat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran tobat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya bersering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Minjawa 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Akhi ukhti rahimakallah, terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan, mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121

Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit.

0: ربا بذكرها. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita apa sih amal mendawamkan amalat itu. Walaupun sedikit, kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah thumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga.
1: 94,3 FM.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Ya, tentu.

0: Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Fatwa ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala jika mereka itu orang-orang fakir? Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia. Mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mu'adz ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah." Is Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing. Dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat. Dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mengulangi perbuatan seperti

0: seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu, untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Qudwatun nabawiyah. An Abi Amr wa qil Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
3: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam.
2: Wa ahlaltu al-halala wa harramtu al-haram wa lam azid ala dhalika shay'an. Adkhulu al-jannah? Qala na'am. Rawahu Muslim.
3: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari.
2: An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان

0: Bacaan Subhanallah, Maha Suci Allah dan Alhamdulillah itu keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ustadz menjawab.
3: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
4: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplosan
5: senilai 3 juta di tempat A dan A nggak bisa bayar? Dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh enggak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat? Kita putihkan untuk A. Fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin enggak boleh. Yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskannya. Kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta
6: ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat. Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya,

0: dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagian haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: يا طيب ولا تأكلوا

0: في المضاجع واضربوهن
1: dengan Katrus Radio Muaz Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.

tentang petunjuk-petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan biiznillah di pagi hari yang berbahagia ini kita akan membahas tentang petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjenguk orang yang sakit. Kita ketahui bahwasannya menjenguk orang sakit merupakan salah satu syiar Islam dan salah satu hak muslim atas muslim yang lain, sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hakul muslim alal muslim sit, hak muslim atas muslim yang lain itu ada 6. Lalu salah satu yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, wa idza maridha fa'udhu, apabila dia sakit maka jenguklah ia. Sempurna di dalam melaksanakan salah satu syiar agama Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia ini. Oleh sebab itu kita dapatkan dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau alaihi salatu wasalam seringkali menjenguk para sahabatnya, menjenguk tetangga-tetangganya, walaupun terkadang mereka dari kalangan non-muslim, dengan harapan bahwa ziaratul marid atau iadatul marid, menjenguk orang yang sakit itu menjadi salah satu pintu masuk hidayah pada orang yang dijenguk beliau alaihi salatu wasalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasalam mendatangi mereka, mendoakan mereka, dan mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan akhirat. Al-Imam Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengutip adanya konsensus dan ijma' dari kalangan para ulama rahimahumullahu taala yang menyebutkan bahwa menjenguk

sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula orang yang menjenguk orang yang sakit, ya, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ama alimta anna ful anna abdi fulanan maridha falam ta'udhu? Apakah atau bukankah engkau tahu bahwa hambaku si fulan telah sakit, lalu engkau tidak menjenguknya? Ama alimta annaka law udtahu lawajadtani indahu. Ya, bukankah engkau tahu bahwasannya jikalau engkau menjenguknya, maka niscaya engkau akan mendapatkan aku di sisinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksud dari hadis yang mulia ini, ya, bahwa barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, maka dia akan mendapatkan rahmat, karunia dan pahala yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini tidak menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala kemudian menitis dan bersatu dengan makhluknya sebagaimana disebutkan oleh orang-orang ashabu wahdatul wujud. Ya. Ikhwatan iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas muncul sebuah pertanyaan besar. Ya. Apakah petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui ada salah seorang sahabatnya yang sakit, maka beliau alaihi salatu wasallam segera menjenguknya. Beliau alaihi salatu wasallam pernah menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau juga telah menjenguk Jabir ibn Abdullah. Beliau juga telah menjenguk salah seorang

yang telah menyelamatkan dia dari api neraka melalui perantaraanku, kata Nabi SAW. Dan ini tentu merupakan buah yang sangat luar biasa dari kunjungan terhadap orang yang sakit, karena kita ketahui bagaimana pahala menjadi penyebab orang mendapatkan hidayah. Nabi SAW beliau bersabda, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumurin na'am. Engkau menjadi penyebab hidayah bagi seorang hamba, maka itu lebih baik bagimu daripada unta yang berwarna merah. Ya.

ba'as tahur insyaallah. Bersih insyaallah. Karena kita ketahui bahwa apabila seorang muslim sakit lalu dia bersabar di dalam menghadapi penyakit yang dialami, yang sakit itu hatinya akan dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat-sifat kesombongan akan dikikis dari hatinya. Oleh sebab itu ketika seorang sakit, gimana kabarnya akhi antum? Dibilang alhamdulillah sehat wal afiat. Apa bedanya sehat dengan afiat? Kalau sehat itu kita sembuh, terhindar dari penyakit setelah penyakit itu menimpa kita. Itu namanya apa? Sehat. Kalau afiah, kita dihindarkan dari penyakit sebelum penyakit itu datang kepada kita sekalian. Jadi afiah lebih tinggi. Ya, karena kita tidak merasakan terlebih dahulu ya penyakit yang ya bisa membahayakan diri kita tersebut. Maka seorang hamba apabila dia sakit, dia pun akan menyadari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kerap kali ia lalaikan. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani magbunun bihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu dengannya, as-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat keluangan waktu. Maka di saat seorang muslim sakit, dia akan menyadari betapa besarnya nikmat

la syifa'uk. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Syifa'an la yughadiru saqama. Kesembuhan yang tidak meninggalkan sedikit pun penyakit. Ya. Ini adalah di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW di saat menjenguk sahabat-sahabatnya. Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi la syafi'a atau la syifa'a illa syifa'uk syifa'an la yughadiru saqama. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi ajalnya belum tiba, yaitu dengan membaca doa as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiak. Ini dibaca 7 kali. As'alullahal azim, Allahal azim, rabbal arsyil azim ayyashfiak. As'alullahal azim, rabbal arsyil azim ayyashfiak. As'alullahal azim, rabbal arsyil azim ayyashfiak. As'alullahal azim, rabbal arsyil azim ayyashfiak. As'alullahal azim, rabbal arsyil azim ayyashfiak. Sampai kita pegang ya bagian mana tubuh mendapatkan dosa dan menjerumuskan orang yang sakit ke dalam dosa. Yang mesti kita lakukan di saat kita datang menjenguk orang yang sakit adalah ya an-nutam'inah. Hendaklah kita membuat dia itu optimis. Ya, tidak menakut-nakutinya. Ya, tidak menyebutkan sensus angka tingkat kematian pada setiap orang yang diderita dengan penyakit itu. Sebagian orang, tempo hari ada tetangga saya sakit kayak begini, hanya 3 hari setelah itu dia meninggal. Wah, misalkan gitu kan. Ini bukan menanamkan optimisme, dia malah nakut-nakutin. Bapak hati-hati kalau sudah begini ini, sudah stadium lanjut ini. Macam-macam. Akhirnya kemudian orang ini ya semakin takut dan kemudian kondisinya pun akan semakin ngedrop. Ya. Demikian pula tidak memperbanyak pembahasan tentang kematian ya dengan cara yang membuat dia takut. Ya, kalaupun seandainya kita ingin mengingatkan pada orang tersebut, ini kita lihat kayaknya udah enggak lama lagi nih. Ya, maka jangan kemudian kita takut-takutin. Kayaknya Anda ini tinggal berapa saat lagi, kayaknya ciri-cirinya begini. Ya. Jangan seperti itu, tapi kemudian kita sebutkan, "Masya Allah, Anda ini orang yang saya kenal baik. Anda ini banyak sekali jasanya kepada masyarakat. Ya, Anda adalah orang yang soleh. Selama ini saya tidak mengenal Anda kecuali dalam kebaikan," dan seterusnya, seterusnya. Sehingga kemudian optimismenya ini kita bangun. Husnuzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala juga meningkat. Ya. Kemudian berikutnya yang harus kita sampaikan kepadanya di saat saudara kita itu sakit, mengingatkan dia akan pentingnya kesabaran. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa basyiris sabirin." Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar itu. Dia bilang, "Masya Allah." Oleh sebab itu kalau orang Arab

walau dia tidak bisa beribadah dengan sempurna. Nabi SAW beliau bersabda, idza maridhal mu'min, dan selamat semasa di dunia, di akhirat kelak berangan-angan, andaikan semasa di dunia tubuhnya dikoyak dan dicabik dengan menggunakan gancu sehingga terkelupaslah kulit kulitnya. Dia berhusnudzan tadi, berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jal, sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Muslim, Nabi SAW beliau bersabda, la yamutanna ahadukum, ya, la yamutunna ahadukum illa wahuwa yuhsinudzan billah. Janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang mesti kita lakukan di saat kita mengunjungi orang sakit? Kita meruqyahnya. Terutama apabila dia meminta kita untuk meruqyahnya. Tetapi seorang muslim sebelum sakit, ya, di antara adabnya adalah ikhtiarul waqtil munasib. Kita harus memilih waktu yang tepat. Ya, memilih waktu yang tepat untuk mengunjungi orang yang sakit. Bukan pengobatan terhadap yang bersangkutan. Ya, tidak, yang jelas tidak mengganggu waktu istirahat dan pengobatannya gitu. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah di antara adab tidak berlama-lama. Ya, tidak berlama-lama ketika kita menjenguk orang sakit. Karena maksud daripada menjenguk orang yang sakit itu adalah meringankan bebannya. Jangan seperti sebagian orang kedatangannya menambah beban. Ya, menambah beban orang yang dikunjunginya. Akhirnya orang yang sakit ini kapan dia pergi? Kapan dia pulang? Ngalor ngidul, sudah ngalor, sudah ngidul. Ya, tambah lagi ke ya mana? Ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, muter-muter sampai berlama-lama. Kecuali jikalau orang yang sakit ini memang dia perlu teman dan dia meminta, bilang misalnya,

Ini ada orang-orang yang sakit, ya, bisa mengganggunya, menghilangkan kenyamanan. Ya, kemudian berikutnya adalah ya idkhalus surur alaih, menanamkan kebahagiaan, kegembiraan pada orang yang sakit. Dengan apa? Dengan al-bashashah, dengan wajah yang berseri-seri, dengan kata-kata yang baik, dengan mendoakannya. Nabi SAW beliau bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Ya, senyummu di hadapan wajah saudaramu itu bernilai sedekah. Apalagi di antara adabnya juga adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan. Karena bisa jadi kita mengunjungi orang yang sakit, harus masuk ke rumahnya, harus masuk bahkan ke kamar pribadinya. Maka pandangan kita harus terjaga, jangan masuk ke kamar orang atau ke rumah.

Ya, saya datang untuk menjenguknya pada waktu penjengukan tentunya, bukan pada waktu yang dilarang untuk menjenguk gitu. Ya, begitu saya mau masuk ke kamar itu, keluarlah ya dua orang dari dalam, dari tenaga medis. Kebetulan juga kenal sama saya, ikhwah kita juga. Langsung saat itu bilang, "Eh, Masya Allah, Nasat," bilang, "saya mau jenguk fulan." Dia katakan, "Ya, apa namanya, oh ya, barusan saya periksa." "Oh ya, jazakumullah khair, barakallahu fi." Saya jalan dengan seorang dokter juga, saya ditemanin oleh seorang dokter juga, ditemanin salah seorang dokter spesialis juga untuk berziarah ke yang bersangkutan ini. Ya, begitu kemudian saya minta izin, "Assalamualaikum," ketok pintunya, dibuka oleh salah seorang ikhwah, langsung beri kode, katanya ada Ustaz Zezian datang. Habis itu akhirnya kemudian saya datang, ya. Orang yang sakitnya ini dia pura-pura tidur. dia pura-pura tidur. Gini, bilang sedang tidur. "Oh ya, nggak boleh. Jangan diganggu. Ya, jangan dibangunkan." Saya bilang begitu. Ya. Akhirnya kebetulan dokter yang bersama saya dokter spesialis mata, jadi tahu betul matanya itu kalau dia tidur beneran apa pura-pura tidur gitu, karena kebetulan spesialis mata yang bersama saya gitu kan. Akhirnya sudahlah, habis itu saya hanya katakan, "Tolong sampaikan salam saya kepada beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan." Saya keluar. Ikhwas kalian, yakni boleh saja kita berbeda pendapat, ya kan? Boleh kita berbeda pendapat di dalam agama ini, tetapi apakah kita tidak boleh menjadi musuh, atau apakah kemudian perbedaan pendapat itu menghalangi kita untuk menjadi saudara gara-gara sebuah perbedaan pendapat? Imam Syafi'i rahimahullahu taala suatu ketika beliau berbeda pendapat dengan salah seorang ulama pada masanya. Imam Syafi'i berpapasan dengan ulama lain yang berbeda pendapat dengan beliau. Akhirnya ulama yang satu ini langsung ya mengambil jalan lain, berusaha untuk menghindar dari Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i langsung mengejarnya. Kemudian, "Ya fulan, sini. Kemudian beliau mengatakan, Ala nasluh an nakuna ikhwanan in ikhtalafna fil mas'alah. Fulan, emang kita enggak boleh bersaudara kalau kita memiliki perbedaan sudut pandang dalam sebuah masalah? Kenapa kita tidak bisa bersaudara? Tapi demikian terkadang kita tertuntut untuk memiliki apa yang dinamakan dengan istilah salamatus sadr, dan berjiwa besar, berlapang dada. Ini sangat penting bagi kita sekalian, khususnya dalam kehidupan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala." Ya. Itu pura-pura tidur betul itu, sehingga saya senyum-senyum. Begitu keluar,

oleh kita di saat kita mengunjungi orang yang sakit? Ya, pertama tadi adalah takhwiful marid, kita menakut-nakuti orang yang sakit tadi. Ya, inginnya sih mengingatkan pada kematian, tapi caranya salah. Harusnya kita tadi membangun optimisme dan husnuzon kepada Allah Azza wa Jal, tapi justru dia menanamkan rasa takut. Dan tentu secara psikologis, apabila orang sudah merasa terancam dan takut, kondisinya akan semakin lemah. Oleh sebab itu tidak diperbolehkan, kata para ulama, kita menyebutkan tentang kisah-kisah, ya, tentang orang yang sudah meninggal dunia yang terkena penyakit yang sama. Ya. Demikian pula dilarang untuk banyak bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia kesal. Ya, sedang sakit kita tagih juga utangnya. Kapan antum membayar? Ya. Kemudian berikutnya, di antara yang dimakruhkan tadi sudah disebutkan itolatul majlis. Ya, berlama-lama duduk kecuali jikalau dia memintanya. Kemudian di antara masalah kontemporer juga adalah menyebarkan foto atau gambar, apalagi berupa video, dengan tanpa seizinnya. Pada umumnya orang dalam keadaan sakit itu tidak dalam kondisi baik gitu. Ya. Mungkin wajahnya yang sedang kusut, rambutnya yang tidak tersisir, dan mungkin menggunakan pakaian ala kadarnya. Yang jelas bagian daripada su'ul adab yang dilakukan oleh seorang muslim tatkala dia menjenguk seseorang kemudian dia selfie. Apa maksudnya selfie, akhi? Dalam keadaan yang tidak ideal lalu kemudian menyebarkannya di jejaring sosial. Ya. Di antara juga yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang itu adalah memberikan advis-advis, kalau tidak ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tatabbaba wa lam yu'lam lahut tib fahuwa dhamin. Barang siapa yang melakukan pengobatan, melakukan terapi, memberikan resep, sedangkan tidak diketahui dari dirinya bahwa dia menguasai ilmu kedokteran, bahwa dhamin, maka dia harus menanggung resikonya. Ya, dhamin artinya dia menjamin kalau terjadi apa-apa. Tiba-tiba misalnya dikasih resep, Anda harus, ya, misalnya minum rebusan daun apa gitu ya, daun pohon jati 7 lembar, diambilkan airnya dari sungai Wanggu misalnya gitu kan. Tiba-tiba kemudian meninggal dunia karena itu, dan terbukti meninggalnya karena apa yang kita, resep yang kita berikan itu, fahayakannya. Ini pakai getah jarak bagus misalnya gitu. Misalkan gitu kan. Akhirnya kemudian ditetesinya pakai getah jarak mengakibatkan apa? Kebutaan. Maka dia harus membayar diat. Diat mata ini satu. Jadi dalam syariat kita, dalam fikih Islam, setiap anggota badan kita itu dinilai dengan satu diat. Mata kita ini satu diat penuh. Satu diat itu berapa? 100 ekor unta. Hidung kita ini bernilai satu diat. 100 ekor unta. Telinga kita bernilai satu diat. Mulut kita juga bernilai satu diat. Jadi kalau misalnya ada orang memberikan tetes mata tadi yang tidak sesuai mengakibatkan pada kebutaan, maka dia berarti harus membayar berapa kalau satu mata? Ya, kalau mengakibatkan matanya itu pecah, tidak bisa melihat, berarti setengah diat. Kalau ternyata matanya masih ada tapi dia tidak bisa melihat, dokter bisa melihat, oh ini sekian persen.

walaisa lahu tib fahuwa dhamin. Barang siapa yang melakukan malapraktik dan dia tidak mengetahui, tidak menguasai ilmu kedokteran, maka dia menjamin. Berbeda kalau itu dokter sudah dokter spesialis. Kalaupun dia berijtihad lalu keliru ya di dalam melakukan pengobatan, maka dia tidak dhamin, dia tidak menjamin. Kenapa? Karena itu adalah berawal dari sebuah ijtihad yang keliru, karena memang ia menguasai ya ilmu kedokteran dan memiliki pengalaman yang cukup. Tetapi orang yang baru coba-coba, karena di sana ada ta'addi, dia terlalu berani dan melakukan penganiayaan terhadap jiwa atau keselamatan orang lain. Oleh itu perlu hati-hati ikhwah sekalian. Sebagian ikhwah baru pelat

mengembalikan hak kepada para pemiliknya, lalu kemudian ia mentalkininya. Nabi SAW beliau bersabda, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinilah orang-orang yang sudah tampak ciri-ciri kematian kepadanya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin terakhir bahwa menjenguk orang yang sakit ini memiliki banyak manfaat, hikmah yang sangat besar. Yang pertama, menjenguk orang yang sakit ini adalah merupakan bentuk keteladanan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dengan menjenguk orang sakit berarti kita telah menunaikan hak saudara kita sebagaimana tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dengan menjenguk orang yang sakit kita menanamkan kebahagiaan

0: الله وسلم على نبينا محمد.
1: Kita buka sesi tanya jawab dengan bacakan pertanyaan, beberapa pertanyaan dari WhatsApp. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, tadi disampaikan perihal ada larangan untuk mengambil gambar orang sakit.
0: Nah.
1: Lalu bolehkah kita memfoto atau mengambil gambar orang yang sudah meninggal dunia dengan alasan buat kenang-kenangan? Banyak yang terjadi seperti ini, Ustaz, bahkan sampai diposting di sosial media, Ustaz.
0: Nah, apabila orang tersebut ya, atau foto orang yang bersan kemadharatan, ya, mungkin akan dijadikan sebagai media dan sarana untuk pengkultusan dan lain sebagainya. Tetapi jikalau ada maslahat yang muhakkak, maka, atau muhakkak artinya yang benar-benar terwujud, maka diperbolehkan insyaallah. Wallahu ta'ala ala.
1: Assalamualaikum Ustaz, kita bacakan pertanyaan berikutnya di luar tema, Ustaz. Pertama, Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jika kita masuk masjid di waktu setelah sholat subuh untuk mendengarkan kajian, mana yang lebih utama? Apakah kita sholat dua rakaat sebagai tahiyatul masjid atau langsung duduk untuk mendengarkan kajian? Dan yang kedua, apakah boleh pada saat kita sujud kita membaca bacaan duduk di antara dua sujud sebagai doa atau membaca doa kunut sebagai doa, Ustaz?
0: Baik. Yang pertama, yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita lakukan itu adalah salat yang sifatnya salat sunnah mutlaqah, salat sunat mutlak. Jadi ada beberapa waktu di mana kita tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat di dalamnya. Yang pertama, setelah sholat subuh sampai matahari terbit atau sampai matahari sepenggal tombak. Kemudian yang kedua, setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Kemudian yang ketiga, ketika matahari tepat berada di atas kepala kita sampai dia tergelincir. Ya, tiga waktu ini kita tidak diperbolehkan melaksanakan sholat, dan yang dimaksud dengan sholat di sini adalah sholat sunnah mutlaqah. Adapun sholat yang dinamakan dengan sholat dawatul asbab, sholat yang dilakukan karena sebuah sebab, maka boleh untuk dilakukan. Apa itu sholat yang dilakukan karena sebuah sebab? Seperti sholat tahiyatul masjid, seperti sholat sunnah tawaf, seperti sholat gerhana. Ini dinamakan dengan sholat dawatul asbab, sholat yang dilakukan karena adanya sebab. Ketika Nabi SAW sedang khutbah Jumat, tiba-tiba saat itu ada seseorang yang dilihat oleh Nabi SAW langsung duduk di masjid, lalu ditegur oleh Nabi SAW, apakah engkau sudah melaksanakan sholat dua rakaat? Ia mengatakan, belum wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan yang bersangkutan untuk sholat. Kita ketahui bahwa melaksanakan sholat sunnah mutlaqah pada saat khatib sedang berkhutbah tidak diperbolehkan. Ya kan? Boleh enggak kita sholat khatib sedang khutbah di mimbar, lalu kemudian kita sibuk sendiri sholat? Sholat apa? Sholat saya sholat sunnah mutlaq. Karena enggak boleh. Tapi berkenaan dengan sholat tahiyatul masjid, Nabi SAW bahkan menegur dan memerintahkan orang tersebut untuk apa? Untuk sholat. Ini menunjukkan bahwa ya, sholat sunat mutlaqah boleh dilakukan pada waktu yang terlarang. Ya, demikian. Atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, atau subhanakallahumma wa bihamdika allahumma gfirli. Semuanya boleh untuk kita bacakan. Ya, maka doa-doa ini harus kita ucapkan. Salah satu di antaranya harus kita ucapkan. Adapun kemudian kita jika ingin menambah doa dengan doa lain, maka boleh kita berdoa kepada Allah dengan doa lain yang tidak terikat, baik doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'an atau doa-doa yang ada di dalam sunnah. Ya, misalnya kita berdoa

0: dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh. Bukankah itu ada dalam Al-Qur'an dan bukankah kita dilarang untuk membaca Al-Qur'an pada saat kita sujud? Kita katakan iya, kita dilarang untuk membaca Al-Qur'an di saat kita sedang sujud. Tetapi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu bergantung kepada apa? Kepada niatnya. Maka jika niat kita membaca warhamni wahdini wa'afini warzukni warfa'ni wajburni, tujuh doa yang kita baca di antara dua sujud, itu doanya doa muqayyad yang ada tempatnya sendiri kita bacakan, yaitu di antara dua sujud. Jangan hanya asalkan, wah ini kan mananya bagus, kita katakan iya, tapi itu doa muqayyad namanya. Doa muqayyad, doa yang tidak diucapkan kecuali pada tempat itu. Boleh enggak kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Bagus artinya, tapi apakah bisa kita baca setelah kita sholat atau ketika kita sedang sujud? Enggak, karena itu dosa masuk toilet, gitu kan? Jadi ini masuk ke dalam kategori doa muqayyad. Ya wallahu ta'ala alam. Nah, itu dah. Adapun doa mutlaqah, ketika kita sedang susah dipanjatkan kepada Allah dengan bahasa apapun juga, hanya sannya tadi doa muqayyadnya harus tetap dalam bahasa Arab sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita sekalian. Yani bacaan subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdih atau subhanakallahumma bihamdika allahumma gfirli, itu tetap harus kita bacakan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah,
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
3: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barang.

0: 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
1: Welcome to Mobile Legends. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Masuk, masuk.
2: Yeah.
3: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
2: Tidak. Semua tanya Jini. Anaknya antum belum sunat toh?
3: Belum Pi. Nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
2: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
3: Sudah kelas 5 SD.
2: Sudah besar itu.
3: Iya betul. Hanya sama saya carikan tempat yang bagus. Jangan sampai nanti dia trauma.
2: Tapi sekarang toh sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser. Ada juga metode ring.
3: Ada juga. Pasti mahal itu.
2: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji. Karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah Mi anak-anak normal Mi lagi harganya.
3: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
2: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala.

0: Devan Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
1: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik.
0: Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke Devan Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. Devan Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
2: Rumah Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat di kesempatan hari ini, dan tentunya berupa nikmat iman, Islam, dan juga kesehatan. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau. Dan alhamdulillah sahabat semua dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kembali di pagi yang berbahagia ini bersama saya Raden Muhammad, bisa menemani ruang dengar Anda tentunya di 94,3 FM edisi hari Ahad, tepatnya di penanggalan 12 Muharram ya, 1448 Hijriah, atau yang bertepatan juga dengan 28 Juni 2026 Masehi. Dan insyaallah saya di sini akan menemani sahabat muat sekalian hingga 3 jam ke depan tentunya dalam beberapa program bermanfaat yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Ya ikhwatul iman, sahabat muat dimanapun Anda berada yang tentunya dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini cukup cerah tentunya, dan semoga bagi sahabat-sahabat sekalian yang sedang menikmati suasana hari libur itu selalu diberikan kesehatan ya, kebahagiaan, dan juga semangat untuk menjalani aktivitas bersama keluarga tercinta. Dan bagi sahabat-sahabat sekalian yang mungkin saat ini sedang bersantai di rumah ya, menikmati secangkir teh atau mungkin kopi hangat ya kan, atau mungkin sahabat-sahabat sekalian yang sedang berolahraga ataupun yang sudah berada dalam perjalanan untuk menuju mungkin kan tubuh kita itu mulai terasa lelah. Nah, penting juga untuk sahabat-sahabat sekalian yang saat ini mungkin sedang berkendara, kami juga ingin mengingatkan utamakan keselamatan ya di atas kecepatan, dan harus memastikan bahwa helm dari sahabat-sahabat sekalian sudah terpasang dengan benar ya bagi pengendara roda 2 tentunya, dan menggunakan sabuk pengaman bagi sahabat muat pengendara mobil. Patuhi rambu-rambu lalu lintas sahabat muat, jaga jarak aman dengan kendaraan di depan, dan hindari menggunakan ponsel selama mengemudi. Dan kalau misalkan perjalanan itu cukup jauh ya sahabat muat, jangan ragu untuk beristirahat sejenak kalau misalkan dirasa sudah mulai mengantuk, karena liburan itu akan jauh lebih indah kalau misalkan kita semua bisa tiba di tujuan dengan selamat. Ya ikhwatul iman, sahabat muat dimanapun Anda berada, insya Allah di kesempatan pagi ini kita akan berbincang ya mengenai sebuah topik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, terutama bagi sahabat-sahabat sekalian yang mungkin ingin mulai hidup lebih sehat lagi. Karena mungkin selama ini kita itu sahabat-sahabat mengira ya bahwa jalan kaki atau mungkin berlari itu hanya soal cepat atau mungkin lambat. Padahal ya sahabat-sahabat, kebiasaan sederhana kita yang dilakukan secara rutin ya sahabat-sahabat, itu seringkali memberikan manfaat yang masya Allah luar biasa bagi tubuh kita.

0: diantaranya adalah bagaimana jalan kaki dan juga lari yang kita lakukan. Keduanya ini mungkin sama-sama mudah untuk dilakukan ya sahabat muat, tapi tidak membutuhkan peralatan yang bisa dibilang itu rumit dan bisa menjadi pilihan olahraga yang untuk hampir semua orang atau semua kalangan itu bisa atau mudah dilakukan. Namun sahabat muat, perlu juga kita ketahui bersama ya bahwa meskipun terlihat mirip, ternyata ya jalan kaki dan juga lari sahabat muat itu memiliki sejumlah perbedaan yang penting untuk kita ketahui, mulai dari cara kerja tubuh kita ya kan, kemudian manfaat bagi kesehatan kita, hingga siapa saja yang lebih cocok atau sesuai untuk melakukannya seperti itu. Dan di kesempatan pagi ini sahabat muat, kita akan membahas mengenai 5 perbedaan lari dan juga jalan kaki ya, yang perlu kita ketahui bersama. Seperti apa pembahasannya sahabat muat? Mari kita dengarkan bersama dalam program Spirit Pagi berikut ini.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
0: Ya, foto 5 dimanapun Anda berada. Tentunya kita semua juga sudah tahu ya bahwa lari dan juga jalan kaki itu memang sama-sama melibatkan area bawah tubuh kita. Tapi perbedaan umumnya itu hanya dari kecepatannya sahabat muat. Akan tetapi ternyata ya sahabat muat, terdapat perbedaan yang memang itu bisa dibilang cukup signifikan dari kedua olahraga ini seperti itu. Dan sebelum kita membahas lebih jauh di kesempatan pagi ini, kita harus mengetahui dulu sahabat muat bahwa lari dan juga jalan kaki itu merupakan olahraga kardio yang memang mudah dilakukan dan tidak membutuhkan olahraga atau mungkin alat olahraga tertentu yang bisa dibilang sulit seperti misalkan barbel, alat skipping dan juga sebagainya. Tapi meski demikian sahabat muat, seseorang itu memiliki satu kaki yang selalu menyentuh tanah, yang memberikan kestabilan yang lebih baik tentunya. Dan hal itu sebaliknya, di mana berlari itu sahabat muat melibatkan fase di mana kedua kaki itu terangkat dari tanah seperti itu. Lalu untuk perbedaan yang kedua ada intensitas ya, di mana kalau misalkan kita melihat sahabat muat bahwa jalan kaki itu memiliki intensitas yang bisa dibilang itu lebih rendah dibandingkan dengan lari. Dan ini berarti bahwa ketika berjalan tubuh kita itu sahabat tidak bekerja sekeras ketika berlari. Detak jantung ya kan dan juga pernapasan itu sahabat muat cenderung stabil ketika seseorang itu berjalan dan memungkinkan tubuh untuk tetap nyaman dalam jangka waktu yang lebih lama. Dan itu sebaliknya terjadi pada lari ya, ini mana lari sendiri memang olahraga dengan aktivitas intensitas tinggi. Detak jantung kita itu meningkat dengan cepat ya sahabat muat, dan otot-otot kita juga bekerja lebih keras serta tubuh kita itu menghasilkan lebih banyak energi untuk mempertahankan kecepatan. Mungkin sahabat teman sekalian yang mungkin sering berolahraga terutama lari ini sudah mengetahui dengan kecepatan sedang mungkin hanya membakar kalori sekitar 107 sampai 189 kilokalori, berbeda dengan lari tadi ya kan. Nah, meski jumlahnya memang lebih sedikit sahabat muat, tapi jalankan.
2: Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat. Sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci, satu suntikan, sejuta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan 177187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang. Bersama Muas Medical Center.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
3: Dia datang ke Extra Motor dan X dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat
1: seputar informasi dan tips di pagi hari.
0: Ya, sahabat muat dimanapun Anda berada yang tentunya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kami dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan alhamdulillah tadi di awal kita telah membahas ya sahabat muat mengenai

memang berdampak rendah karena salah satu kaki kita itu selalu menyentuh tanah yang juga dan juga memperkuat otot-otot jantung kita. Namun, sahabat muat, jalan kaki juga ini memberikan manfaat bagi kesehatan jantung meskipun efeknya itu bisa dibilang tidak secepat olahraga lari. Bisa dibilang lebih bertahap lah seperti itu. Dan meskipun tidak secepat berlari dalam meningkatkan detak jantung, tapi jalan kaki juga, sahabat muat, itu tetap membantu melatih jantung kita untuk bekerja lebih efisien. Masya Allah. Nah, ikhwatul iman, baik lari maupun jalan kaki memang adalah olahraga yang baik untuk jantung kita. Itu tergantung pada kondisi fisik dan tujuan dari sahabat muat sekalian. Lari cocok bagi sahabat muat yang mungkin ingin hasil cepat, ya kan, seperti itu. Sedangkan berjalan kaki sendiri itu baik untuk pemula atau mungkin bagi sahabat muat sekalian yang ingin latihan dengan dampak lebih rendah. Dan yang perlu kita ingat juga sahabat muat, bahwa baik lari maupun jalan kaki itu memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan jantung dan

0: hari. Dan info teman-teman, semoga informasi yang kita bahas pagi ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi penyemangat bagi sahabat teman sekalian untuk mulai lebih peduli terhadap kesehatan diri dan keluarga. Dan perlu juga kita ingat kembali bersama bahwa tubuh yang sehat adalah salah satu nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, sehingga sudah sepatutnya kita jaga dengan sebaik-baiknya. Ya, Ikhwatul Taliman, inilah pembahasan kita, semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan kembali bertemu dalam program Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM.
1: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
2: Ikebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
3: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
2: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang

0: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muas Bin Jabal Konda, Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau Official Lazis Muas di 0852-8222.
1: Sunnah.
2: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.

0: Si, pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan, hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda. Ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu.
1: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
2: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
1: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
2: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini, dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
1: Betul sekali Mitu Hai.
0: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah, yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan.

0: paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan
2: beribadah, berkumpul bersama keluarga, dan menikmati berbagai aktivitas lainnya. Namun ketika sakit datang, barulah kita menyadari bahwa kesehatan adalah nikmat yang sangat luar biasa. Sahabat Muat, di sekitar kita mungkin ada orang tua, saudara, tetangga, atau mungkin rekan kerja yang saat ini sedang diuji dengan sakit. Dalam kondisi seperti itu, agama kita Islam mengajarkan kita untuk tidak membiarkan mereka merasa sendiri. Salah satu bentuk kasih sayang yang sangat dianjurkan adalah menjenguk orang yang sedang sakit.

0: ikan semangat. Mungkin kunjungan itu hanya sebentar, namun bagi orang yang sedang sakit, perhatian kecil seperti itu bisa menjadi penghibur yang sangat besar. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan yang luar biasa bagi orang yang menjenguk saudaranya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang muslim menjenguk saudaranya yang sakit pada waktu pagi, melainkan 70 ribu malaikat mendoakannya hingga sore. Dan jika ia menjenguknya pada sore hari, maka 70 ribu malaikat mendoakannya hingga pagi. Dan baginya, buah-buahan yang dipetik di surga." Hadis riwayat Tirmidzi. Ikhwatul iman, hanya dengan meluangkan sedikit waktu untuk menjenguk dari para malaikat, bukankah doa malaikat adalah doa yang sangat mulia? Mereka adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu taat kepadanya. Sahabat muaddi yang dimuliakan oleh Allah, selain menjadi ladang pahala, menjenguk orang sakit juga dapat mengingatkan kita bahwa kehidupan ini tidak selamanya dipenuhi kesehatan. Menjenguk orang sakit adalah salah satu bentuk nyata saling tolong-menolong dalam kebaikan. Mungkin kita tidak mampu mengobati penyakitnya, tetapi kita bisa menguatkan hatinya, mendoakannya, dan membuatnya merasa tidak sendirian. Ketika menjenguk orang sakit, Islam juga mengajarkan adab yang indah, yaitu datanglah dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian pilih waktu yang tepat. Jangan terlalu lama jika kondisinya. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita berpikir bahwa hadiah terbaik untuk orang sakit adalah sesuatu yang mahal. Hal seringkali yang adalah doanya mereka. Yang tulus, ucapan yang lembut, amal yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman, semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, menyembuhkan saudara-saudara kita yang sedang sakit, menghapus dosa-dosa melalui sakit yang mereka alami, dan memberikan
1: kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
2: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajlis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
1: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad.
3: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
4: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
3: Banyaknya itu dijual.
4: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
3: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
5: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan web 83 Herbal Medina di Facebook.
6: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Berubah menjadi

Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi ke

0: ataupun mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam.
1: Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran.
0: Orang yang gugur di medan jihad, orang yang wafat di medan pertempuran, membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala nanti mengumpulkannya di akhir Allah.

0: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kepada mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dilam, tiada sekutu baginya. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama.
1: Satu hari gunjingan kita, apakah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita, kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah Allah subhanahu
2: yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh.
3: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain.
4: Entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
5: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang Rasulullah SAW bersabda, muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisan yang baik. Kamu akan dari yang tidak
6: keluar dari lisan, kita akan baik di
7: mawati iman rahimahumullah.
8: Lidah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allah biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allah biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ambil pusing akan kecuali.
5: Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amal Islam kita kepada arah yang lebih baik dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan.
9: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama
10: kita yang mengatakan cinta kepada Allah, kita yang mengatakan cinta kepada dinul Islam, tapi kita sangat jauh dengan dinul Islam. Aynal iman, mana keimanan kita di hadapan Allah, mana perasaan kita disaksikan oleh Allah. Lebih kita dahulukan harta kita, lebih kita dahulukan hawa nafsu kita. Inilah kita di sisi sebagian besar umat Islam.

0: Wahai manusia, Nia memberdaya
1: 4.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
4: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Mu'az dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program acara Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini tanggal 2 Mei 2020, hari ke-200.